0: wahidun asa. Belum sempat sebaris lagi. Bisa kada membawa lagi seminggu kain nih bukunya nih. Oh, itu ibunya. Wahidun asa. Apa nang udah bit? Asa nah itu apa aku kan dapat itu kada usah buku lagi lagi buatnya aja. Moh. Malam Kamis kita tambah sebiji lagi kitabnya ini. Kehalusan kitabnya kita tambah sebiji. Napa kitabnya terserah kuai. Mudahan datang nung dipesan kitabnya. Masih ya temulai sudah kita nih. Temulai sudah temulai datang ke sini deh sampai akan jam 9 buliknya kenapa juga? Berpikirlah bulik. Napa nanti gasak-gasak bulik? Sama laman lagi hari sepak bola kada ada jual malam ini malam besok lah ada kamar ini ada kamar ini sepak bola ada kamar ini ada bisa ada pang ya ada tahu juga kada ada lah lah la syarikalah. Ini bertulisan di belakang Rasulullah khatamun nubuwwah. Ya Allah, Allah wahdah la syarikalah. Itu dua i'tikad. Allah wahdah Allah. Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lambang diutusnya Rasulullah membawa misi visi dan misi ke depan. Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Visi dan misi pilkada Rasulullah tugas sidin membawa masyarakat membawa Allah wahdah wahdah la syarikalah la syarikalah iya wahdah wahdah sama la syarikalah iya wahdah bujur kah la syarikalah tu iya wahdah wahdah tu iya la syarikalah. Nah, pacaran anak bulikan kah? Hah? Wan bulikan jer nih berdua nih. Nih, apa nih jam 9 nih? Kawan ikam nyanyi jam 9. Kam nak bulik dah. Kita sambayang tasbih yuk. Ya. Mamalah kan kita banyak-banyak maca tasbih yuk. Mau jo muarnya gurun itu. Pasti ada nih itu saikung pasti ada nah. Pasti ada kok ulir menunjuk nah tunjuk ada ya di bawah amal umat nuju yang tasbih pulang nah sampai sini lah pembicaraan dulu kita bismillah nuju betahlil pulang mau dikabanyakan tuh bama ayo ingat situ aja dulu ingat situ aja dulu ayo kada usah bawa banyak kita baca ini. Yang situ aja dulu, minta halal, minta maaf, minta ridha, kalau ada tas sambat-sambat macam-macam, melawan pian, minta mahalal, minta maaf, minta ridha. Mudah-mudahan Allah pengasih dan penyayang, meletakkan dan melontarkan ke dalam hati kita ma'rifat, seperti ma'rifatnya para ulama ussoleh. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, hajat kita dikabulkannya, dosa kita diampuninya, amal ibadah kita diterimanya.
1: Allah tidak
0: amin.
1: Mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalam. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.

kekurangan, tapi nah Allah cukupkan, dan itu lebih keren loh kalau dicukupkan daripada dikayakan. Karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin, tetap saja dia merasa kurang. Dan Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh Allah kasih. Karena yang disimpan di sisi Allah lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah gak pernah ingkar janji, Allah gak mempersulit kita, dimudahin kok.

Ya kalau transaksi dengan Allah itu jauh lebih banyak untungnya daripada makhluk, karena Allah ghaniyun, maha kaya, gak akan kekurangan harta. Sehingga tinggal gini doang, kalau kita pede kayak gini, lihat nanti gak ada.

bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, para zuriat dan pengikut beliau sampai akhir masa nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul rabi' wal-ishrun, hadis yang ke-24 dari 40 hadis. Al-Abi Dharrin al-Ghidari radiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarunhi al-Rabbihi azza wa jalla annahu qala Ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum Ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum Ya ibadi kullukum arim illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum Ya ibadi

biasa artinya wad'usyai ighairi mahallihi, menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu zalim. Dan pada syara zalim itu

Allah telah mengharamkan zalim itu atas dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi.

ala dzarra, sesungguhnya Allah tidak menzalim seberat biji sesawi. Firman Allah lagi, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hadma. Barang siapa yang berbuat kebaikan dan dia beriman, maka tidaklah takut dia zalim dan

menyiksa seseorang dengan sebab dosa orang lain. Nang berdosa ini si A, tahu-tahu nang dihukum si B, nah itu zalim ngarannya. Allah tidak akan berbuat demikian.

menjadikan zalim itu di antara kalian wahai hamba-hambaku diharamkan. Fala tazalamu, janganlah kalian saling zalim.

Itu contoh-contoh zalim atas harta orang lain. Kalau demikian pernah kita lakukan, tidak ada jalan selamat selain mengembalikannya kepada yang berhak atau meminta halal kepadanya. Bila mana kita pernah mencuri, menipu, merampok, korupsi, tidak akan selamat di akhirat sebesar apapun ibadah kita. Iman ini umpamanya 1000 kali umrah, 30 kali naik haji berturut-turut, kan ada sedikit amal kebaikannya. Tetapi dia di dalam dunia pernah menzalim atas harta orang lain. Nah, orang ini tidak akan selamat. Sebab menzalim harta orang lain, tidak ada jalan untuk selamat melainkan mengembalikannya atau meminta halal kepadanya. Nafsul ghair, ada kezaliman itu bentuknya kepada diri orang lain, membunuh dengan tanpa benar, digawari haknya.

ini tidak ada jalan selamat selain minta halal kepadanya atau minta dibalas atas kezaliman terhadap diri itu. Awirgilwair atau kezaliman kepada pribadi orang lain, memfitnah, menggibah, menggunjing. Nah, tidak ada jalan selamat selain minta halal. Awhormatil gair atau kehormatan orang lain, zalim atas kehormatan orang lain, mengganggu, menggoda istri orang lain. Hormatil gair. Nah, apabila kita di dalam

Yamanil Muflis, sabda Rasul. Wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu minna bina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu, wahai Rasulullah, orang yang tidak ada punya uang, tidak ada punya harta benda. Kebanyakan bisi hutang habis, ada cukup lagi membayar hutang, nah itu bangkrut. Qala Rasulullah bersabda, al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa sataka dama hadza wa daraba hadza wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa in baniyat hasanatuhu qabla inqida'i ma alayhi ukhidha min khatayahum batriyat alayhim thumma turiha fi an-nar. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, daripada umatku, orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala sembahyang. Ini penyembahyang orangnya. Zakat, puasa, pemuasa. Datang ke akhirat dengan setumpuk segudang amal kebaikan. Dan dia pun datang ke akhirat membawa dosa. Pernah mencela orang lain.

kebaikannya. Jika habis kebaikannya sebelum selesai hutang-hutangnya, maka diambil dari dosa-dosa mereka, dilimparkan atasnya, kemudian dia dilimparkan ke dalam api neraka. Nah, ini yang dimaksud bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke akhirat saling banyakkan membawa amal, tapi banyak benar hutang. Ada yang digibahnya, bayar berapa digibah? 70 kali sembahyang. Dua kali menggibah, 70 kali sembahyang. Dibayar demikian umpamanya. Ini menampar orang dengan jalan yang tidak benar, bayar 1000 kali sembahyang. Ini mengambil harta orang, dibayar dengan 1000 kali zakat. Akhirnya habis ibadah-ibadah yang dilakukan. Hutang masih banyak. Nah, dosa-dosa mereka itu dilimparkan kepadanya.

zalim au mahabbatuhu, menolong orang zalim, membantu orang zalim, mendukung orang zalim, atau mencintai orang zalim, termasuk zalim juga ngarannya. Ingat, ada pernah mencuri, ada pernah membunuh, tapi ingat, cinta, suka kepada orang yang membunuh. Nah, sama aja, sama aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zalamatu wa ahwanuhum binnar." Orang-orang yang zalim dan pendukung-pendukung mereka itu di dalam api neraka. Sama aja.

lahir orang tuanya orang yang baik, hidupnya di lingkungan yang baik. Nah, itu jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastah dulu, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku berikan hidayah kepada kamu. Mintalah petunjuk kepadaku, aku berikan petunjuk kepada orang lain.

jalan yang lurus. Nah ini sebagaimana kita disuruh minta hidayah untuk diri kita, kita pun dianjurkan memintakan hidayah kepada orang-orang lain. Baik itu orang Islam atau bukan Islam.

عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم أطعمكم هاي hamba-hambaku kalian itu seluruhnya semuanya adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan akan dia. Kita kalau mempunyai apa-apa rezeki semata-mata adalah milik Allah. Tiap-tiap kamu itu adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan dia. Pastat ini maka mintalah makan kepada

Tentunya Allah akan memudahkan jalan-jalan untuk mendapat makanan kepadamu. Bukan artinya Allah mendatangkan nasi ke rumah yang sudah masak. Kadangnya macam itu, ya Tuhan mintalah makan kepadaku, aku beri makan kamu. Artinya minta rezeki kepada Allah, Allah akan mengantarkan rezeki kepadamu dengan sebab-sebab, dengan cara-cara yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi kullukum arim illa man kasautu fastaqsuni aksukum. Hai hamba-hambaku, seluruhnya kalian itu adalah telanjang. Sabu'an betilanjang asalnya. Kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaqsuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku berikan pakaian kepadamu. Nah, di sini artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat suka, sangat senang. Artinya Allah suka senang itu adalah Allah akan memberikan ganjaran yang besar apabila kita minta kepada Allah walaupun sesuatu yang kita anggap kecil. Orang-orang dahulu dalam sejarah kita baca, para aulia, para salafus salihin, tali sandal pagat. Ya Allah, sambungkan tali sandal ulun. Tuhan suka itu. Tuhan suka. Apapun yang kita minta selama itu yang tidak dilarang, Allah suka. Allah akan menyambung tali sandal itu. Artinya apa? Allah akan mencarikan jalan usaha sehingga tali sandal kita sambung kembali. Nabi Musa hendak menguliahi dengan, ya Allah, masih akan wanan ulun. Jadi jangan kita minta kepada Allah hanya hal-hal yang besar. Sebab sekecil apapun, kita kada punya apa-apa. Sekecil apapun,

عبادي وهي حمد حمدك إنا كنت تخطئون بالليل والنهار وسنرنا قاموا برد وردوسا بمالان هاري دن سيان هاري وأنا أغفر الذنوب جميعا دن أكو mengampuni دوسا سلوهنا فاستغفروني maka mintalah ampun kepadaku, anggapir lakum, aku ampuni bagi kamu. Siang seharian kita berbuat dosa, malam semalaman berbuat dosa, asalkan kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Asal bujur-bujur minta ampun. Orang minta ampun itu apa? Orang minta ampun pastinya menyesal. Tolong maka dia menyesal, bapak minta ampun. Nah, pastinya menyesal. Nah, ini ada hendak lagi maulangi. Ini ada ampi. Allah minta ampun. Nah, Allah ampuni.

0: kada akan bisa memudaratkan Allah.
1: Kebaikan apapun yang kita lakukan di dalam dunia, sedikit pun Allah tidak mengambil manfaat daripada kebaikan kita itu.
0: Orang sedunia berbuat maksiat, Allah kada mudah.

bangsa manusia, bangsa jin. Mereka itu atas paling takwa hati seseorang laki-laki daripada kamu. Tidaklah menambah yang demikian itu pada kerajaanku sedikit jua pun. Ujar Tuhan, maksudnya adalah andai kata sejak Adam sampai hari kiamat, manusia ini macam Nabi Muhammad semuaan. Artinya apa? Salah takwa kepada Allah. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia seluruhnya macam Nabi Muhammad, kelakuannya, sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya, ketaatannya, baik nang jin atau manusia. Artinya kada ada nang maksiat manusia, apalagi nang kafir. Tidaklah menambah yang demikian itu pada kerajaanku sedikit jua pun. Kalau pun kerajaanku tambah mantap ya Tuhan, kada ada menambah apa-apa.

merancak bumi, merancak memberontak, itu kerajaannya akan runtuh. Nah ini kerajaan manusia. Kalau kerajaan Allah tidak akan menambah sedikit pun, walaupun mereka selalu takwa kepada Allah. Dan andai kata sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia itu seluruhnya macam Abu Jahal, sekalipun pun kadang-kadang menyembah Allah. Mulai zaman Adam sampai hari kiamat, manusia macam itu juga semuaan, jin macam itu juga semuaan. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya karena Allah tidak membutuhkan taatnya manusia, dan Allah kadang akan merasa rugi, merasa kurang dengan maksiatnya manusia itu. Makanya sesuatu yang paling jahat adalah idlal. Idlal itu apa? Merasa berjasa dengan Allah, merasa ada berjasa lawan Tuhan. Itu sifat yang tercela. Kenapa? Ini hidup kerana perubahan aku nih. Maka aku puasa aja, sembahyang tahajud aja. Tapi kan ada juga perubahan. Nah, itu semacam kita menanam jasa lawan Tuhan. Tuhan kadang merubah nasib kita. Itu sifat yang sangat buruk. Kita sembahyang malam, kita puasa, Allah kadang ada urusan. Kadang ada hutang. Itu semua kembalinya kepada diri kita. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kama law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, jikalau orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir, mulai Adam sampai hari kiamat, manusia, jin berkumpul di satu tempat, mereka minta kepadaku, tiap-tiap orang minta, nasehatku ada minta dunia sebagian dan isinya, nasehatku ada minta dua kali dunia dan hanya semuaan minta kepada Allah. Maka aku berikan tiap-tiap satu orang itu permintaannya, semuaan dikabulkan Tuhan. Menghendak dunia sebagian diunjuk Tuhan dunia, hendak dua biji diberi Tuhan dua. Tidaklah mengurangi yang demikian dari apa yang di sisiku daripada perbendaharaan, melainkan seperti menguranginya jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Nah, laut mang luas itu lah, kita ambil jarum sebilah, cucukakan, angkat seapa banyunya itu, ngulut di jarum itu, kada bakuran artinya banyu laut itu. Nah, andai kata Allah mengabulkan permintaan kita sebesar apapun yang kita minta, kada akan mengurangi perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta dihujani amas 3 kilo semalaman kada habis Allah taala. Nah, artinya apa? Bahwa kita kalau

Allah itu sangat banyak, sangat luas. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum uhsiha lakum summa uwafikum iyyaha. Hanya saja itu kebaikan, itu kejahatan adalah amal-amal kalian yang aku hitung atasnya bagi kamu, kemudian aku sempurnakan balasannya kepadamu di akhirat nanti. Kita berbuat baik, kita berbuat jahat, itu dihitung Allah dan disempurnakan balasannya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dibalas, diserahkan, ditunaikan ganjaran kamu itu di hari kiamat. Nah, Rasulullah menafsirkan ayat itu. Ujar Nabi, innal mu'minin yujazawna bisayiatihim bid dunya. Orang-orang beriman, orang-orang yang beriman dibalas mereka itu dengan sebab dosa-dosa mereka di dunia. Orang-orang beriman kepada Allah, bila ingin berbuat dosa, dibalas Allah di dunia. Apa balasannya? Berupa musibah-musibah, penyakit-penyakit, hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya ujar Nabi, orang yang tidak ada sakit, orang yang tidak ada kehilangan harta, itu orang kada baik. Karena kalau orang beriman, dia berbuat kesalahan, dibalas dalam dunia. Wadahulul jannah bihasanatihim, dan dia masuk surga dengan kebaikan mereka. Jadi untuk orang beriman, kalau amal kebaikan, itu di akhirat balasannya. Tapi kalau kejahatan, di dunia. Kenapa amal kebaikan di akhirat? Karena kalau amal kebaikan itu dibalas dalam dunia, dunia kada mampu menampungnya. Dunia kada mampu menampungnya. Orang yang sembahyang ini dua rakaat akan diberi Allah dunia dan isinya. Nah, mana mandak? Mana mandak orang sembahyang malam dua rakaat akan dapat dunia dan isinya. Mau tiap malam sembahyangnya dua rakaat itu. Nah, kada muat lagi. Barang-barang surga itu kada akan bisa diletakkan di dunia. Dikisahkan dalam

0: mimpi.
1: Nah, begitu bangun dari tidurnya berbulan-bulan gak ada mau makan. Kenapa? Rasa jijik makanan dunia ini. Rasa kenyaman lalu makanan dunia. Hanya dalam mimpi terasa makanan surga. Jadi balasan kebaikan kita, balasan kebaikan orang-orang yang beriman itu di akhirat. Ada khabar di dunia. Bidadari itu barang surga. Dikisahkan dalam hadis, andai kata bidadari itu berudah ke laut, jadi manis banyu laut, maka masih. Wal kafir yujaza bihasanatihi fid dunya wa yadkhulun nar bisayyiatihi. Nah, kalau orang kafir itu ingin berbuat baik dalam dunia dibalas di dunia. Misal orang kafir ingin menyumbang ini, orang kafir umpat membantu ini, orang kafir ingin silaturahminya berhilang, itu ada kebaikan, tapi dibalas Allah dalam dunia kebaikannya. Sehingga di akhirat mereka hanya pol menghadapi kejahatan, menghadapi dosa-dosanya. Wayadkhulun nar bisayyiatihi, dan dia masuk neraka dengan kejahatan-kejahatannya. Nah, jadi artinya bahwa apa-apa yang kita rasakan, bahkan kenikmatan-kenikmatan dunia, itu bukan balasan ibadah kita. Bukan balasan ibadah kita. Kalau balasan ibadah kita di akhirat kainah Allah memberi. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan kecelakaan, kita mendapatkan penyakit, nah itu yakini bahwa itu adalah karena sesuatu kesalahan kita yang ingin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan seperti itu. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati kebaikan hendaklah dia memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Faman wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapati kejahatan, fala yalumanna illa nafsah, maka dia hendaknya tidak mencela melainkan mencela diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-25. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shahadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

kayak celaan. Kenapa gak pada pengen dicela? Kita itu gak akan bebas dari celaan. Ya bayangkan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela tuh, tabiin dicela, imam dicela. Yang tuh siapa? Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Gak pengen dicela. Nih, saya kasih rumus ya. Kalau antum dicela sama orang baik, berarti ada yang salah dalam diri kita. Tandanya, perbaiki kesalahan itu. Celaan itu cuma dua. Atau yang kedua, antum dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, rumusnya, antum sedang diakui oleh Allah berubah jadi orang baik. Pertahankan kebaikan itu rumus. Tidak usah marah. Kalau antum dicela oleh orang baik, berarti ada kesalahan, perbaiki. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, berarti diakui kebaikan antum melalui lisan orang yang tidak baik. Antum diakui baik, maka ketika itulah pertahankan kebaikan.

menjadi orang soleh itu bagus. Tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah

0: Barang siapa dari umatku dia berbuat dosa seumur hidupnya, satu minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh, jangan, malaikat Jibril, jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, satu tahun, satu bulan, satu minggu, satu hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak balik di tenggorokan, dia tak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu pahaluasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah tak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillah.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Qadami basitul ma'ruf jami'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas 4 adab di antara adab-adab menjenguk orang sakit, yaitu yang pertama adalah menjenguk orang sakit meskipun anak kecil. Yang kedua, diperbolehkan wanita menjenguk laki-laki yang sakit ataupun sebaliknya dengan persyaratan tertentu. Ketiga, diperbolehkan mengunjungi orang sakit yang sedang pingsan. Dan yang keempat adalah diperbolehkan menjenguk orang musyrik yang sakit. Kita lanjutkan ke adab berikutnya yang perlu diperhatikan dalam menjenguk orang sakit. Yang kelima, hendaknya kita memperhatikan waktu ketika menjenguk orang yang sakit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang terkandung dalam menjenguk orang yang sakit adalah untuk meringankan derita orang yang sakit dan untuk menyenangkan hatinya, bukan malah semakin memberatkannya. Waktu berkunjung itu bervariasi tergantung perbedaan zaman dan tempat. Terkadang berkunjung di malam hari merupakan hal yang boleh-boleh saja, akan tetapi terkadang dimakruhkan di waktu yang lain. Maka dari itu, waktu perlu diperhatikan ketika hendak menjenguk orang sakit. Waktu menjenguk yang lazim dilakukan oleh penduduk negeri ini terkadang tidak sama dengan yang biasa dilakukan oleh sebagian penduduk negeri yang lainnya. Jadi, waktu menjenguk orang sakit adalah tergantung kebiasaan di daerah orang yang sakit tinggal, selama memang tidak memberatkan yang sakit ataupun keluarganya. Selanjutnya, adab yang keenam ketika mengunjungi orang sakit adalah disunnahkan meringankan orang yang sakit ketika mengunjunginya. Pendengar, hendaknya ketika kita menjenguk orang sakit tidak berlama-lama duduk dan tinggal di sisi orang yang sakit. Namun perlu diketahui juga bahwa apabila orang yang sakit menyukai orang yang menjenguk tinggal

lebih lama di sisinya dan terus-menerus menziarahinya, maka lebih utama bagi orang yang menjenguk untuk memenuhi keinginan tersebut, dikarenakan hal tersebut akan membuat bahagia orang yang sakit dan menyenangkan hatinya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk Sa'ad bin Mu'ad. Waktu itu Sa'ad bin Mu'ad terkena musibah di hari peperangan Khandaq. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mendirikan kemah bagi Sa'ad dalam masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat. Maka sahabat mana yang tidak menyenangi keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisinya dan berulang-ulang menziarahinya. Selanjutnya, adab yang ketujuh adalah disunahkan bagi orang yang menjenguk untuk duduk di samping kepala orang yang sakit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disunahkan bagi orang yang menjenguk untuk duduk di samping kepala orang yang sakit. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh setelah beliau. Di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang budak Yahudi yang sering membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas dia jatuh sakit, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping kepalanya dan berkata kepadanya, masuklah ke dalam Islam. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang yang sakit, beliau duduk di sisi kepalanya. Kemudian pendengar, diriwayatkan juga dari Rabi' bin Abdullah, dia berkata, saya pernah pergi bersama Al-Hasan menjumpai Qatada untuk menziarahinya dan dia duduk di sisi kepalanya. Lalu Al-Hasan bertanya kepada Qatada, kemudian mendoakan kesembuhan baginya. Berkaitan dengan duduk di samping kepala orang yang sakit, ada beberapa faidah, di antaranya bahwa pada hari tersebut adanya anjuran untuk bersikap ramah kepada orang yang sakit. Di antaranya juga, dengan duduk di samping kepalanya, orang yang menjenguk memungkinkan untuk meletakkan tangannya pada orang yang sakit, mendoakan kesembuhan baginya, dan meniupkannya kepadanya bacaan ruqyah syar'i dan perbuatan lainnya yang disunahkan dalam menjenguk orang sakit. Kita lanjutkan adab yang kedelapan adalah dianjurkan untuk bertanya tentang keadaan orang yang sakit dan jenis penyakitnya, kemudian memberi semangat bagi orang yang sakit tersebut. Termasuk perkara yang baik dalam menjenguk orang sakit adalah bertanya kepada orang yang sakit tentang keadaannya dan apa yang menimpanya. Pendengar, hal ini sebagaimana yang ada dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, sementara Abu Bakar dan Bilal dalam keadaan sakit demam, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka saya pun masuk untuk melihat keadaan mereka berdua. Lalu saya bertanya, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Dan wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Kemudian, di antara perkara yang baik ketika menjenguk orang sakit adalah menghilangkan kesusahan ataupun kekhawatiran yang berlebihan dikarenakan sakitnya. Jadi, ketika kita telah mengetahui keadaannya dan sakit yang dideritanya, kita ucapkan kepada yang sakit, la ba'sa 'alaika satashfi bi iznillah. Artinya, sakit ini tidaklah mengapa atasmu, kamu akan sembuh dengan izin Allah. Atau la ba'sa tahurun insyaallah. Artinya, tidak mengapa sakitmu ini, semoga menjadi pembersih dosa-dosa. Atau katakan juga, sesungguhnya penyakit ini bukan penyakit yang berbahaya, insyaallah Allah akan memberikan kesehatan kepadamu. Kita lanjutkan ke adab berikutnya, bahwasanya diperbolehkan bagi orang yang menjenguk menangis di sisi orang yang sakit.
Hal ini tentunya boleh dilakukan selama tidak mempengaruhi mental orang yang sakit atau mengganggunya, juga tidak sampai menangis histeris atau meratap. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Sa'ad bin Ubadah menderita suatu penyakit. Kemudian Nabi SAW menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Maka ketika beliau masuk pada Sa'ad bin Ubadah, beliau mendapatinya berada dalam kerumunan keluarganya. Nabi SAW bertanya, apakah ia telah wafat? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun menangis. Dan ketika keluarganya tersebut melihat tangisan Nabi SAW, mereka pun ikut menangis. Nabi SAW bersabda, tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak mengazab hanya karena tetesan air mata, dan tidak pula dengan kesedihan hati, akan tetapi Allah mengazab dikarenakan ini. Beliau mengisyaratkan kepada lisan, atau Allah akan mengasihani, sesungguhnya mayit diazab dikarenakan tangisan keluarganya atas kematiannya. Hadis ini menunjukkan bolehnya menangis di sisi orang yang sakit, dan terlebih lagi di sisi mayit. Akan tetapi, tangisan yang tidak disertai dengan jeritan histeris disebabkan Nabi SAW melarang ratapan terhadap mayit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah di antara beberapa adab bagi orang yang menjenguk. Kemudian sebagai tambahan, perlu diketahui juga, biasanya orang yang sakit akan mengeluhkan keadaannya. Nah, berkaitan dengan keluhan orang yang sakit, maka hukumnya ada dua. Di kondisi yang satu dimakruhkan, sedangkan pada kondisi lainnya dibolehkan. Pertama, keluhan dimakruhkan jika dilakukan dengan cara menampakkan kecemasan dan keputusasaan. Hal ini tidak dilakukan adalah perkara yang makruh. Mengapa? Karena berarti orang yang sakit telah menunjukkan akan lemahnya iman dan tidak adanya keriduan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdirnya. Kedua, keluhan dianggap boleh jika dilakukan dengan cara mengabarkan tentang keadaannya tanpa adanya niatan untuk memohon kepada para makhluk atau ketergantungan kepada mereka. Nah, hal ini tidak diragukan lagi tentang kebolehannya. Dan memang terdapat banyak dalil yang menguatkan akan bolehnya hal tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan sakit demam. Saya pun menyentuh beliau dengan tangan saya dan berkata, sesungguhnya Anda mengalami demam yang parah. Beliau berkata, benar, sebagaimana demamnya dua orang dari kalian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apakah Anda akan mendapatkan dua pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah berupa sakit dan musibah lainnya kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosa kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa adab yang bisa kita bahas berkaitan dengan adab menjenguk orang sakit. Semoga kunjungan kita kepada orang yang sakit dihiasi dengan amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, bernilai ibadah dan menuai keutamaan yang banyak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Saya tahu orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bawah batuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukkan ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, dia ambil itu kacang satu-satu. Aman dia. Selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang nggak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungannya rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nyaring, kurang semangat. Keuyuhan kesudah. Panaslah di belakang. Kenapa? Panas. Humap. Humap kada keren lalu. Berkeringatlah. Nyaringi, nyaringi. Jawab salam nyaringi. Iwak kering cacapan asam. Nyaman bener diulah lauk makan. Ulun doakan nang nyaring menjawab salam, mudahan hidupnya suksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآلي دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para alim ulama, tokoh-tokoh yang berhadir, bil khusus yang ulun hormati kepala sekolah SMA Negeri 7 Banjarmasin beserta seluruh dewan guru, juga para pengurus komite sekolah, juga para tenaga administrasi sekolah yang ulun hormati serta yang ulun banggakan, pian-pian sabarataan ading-ading ulun semuanya. Kira-kira yang hadir ni ading apa kakak? Ni yang siswa-siswi ni ading apa kakak? Ulun nyambat pian ading apa kakak? Ulun hanya 17 loh. Semuanya yang ulun hormati, Bapak Ibu dari orang tua atau wali siswa siswi yang berhadir, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita bisa berkumpul ada di tempat ini untuk mengingat sebuah peristiwa yang pernah terjadi pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peristiwa yang sangat ajaib yang bertolak belakang dengan akal manusia. Sebuah peristiwa yang diukur dengan rasio pasti jawabannya invisible. Sebuah peristiwa yang mungkin menurut sebahagian manusia akan didustakan kejadiannya karena kejadian ini sangat-sangat tidak masuk akal. Itulah kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, tolong disimak baik-baik. Jangan ada nopandir, jangan ngerumpi. Ulun melihat lo dari sini. Sudah, perhatikan baik-baik. Kalau perlu dicatat, diingat, karena ini sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita. Ini sejarah yang berkaitan dengan orang yang menjadi idola kita dan orang yang akan menjadi penyelamat kita. Dunia akhirat beliau menjadi penyelamat kita. Maka saat cerita beliau itu dikisahkan, perhatikan baik-baik. Pian hendak berkisah, kena tuntung acara. Paling full ceramah itu 1 jam. Lebih pada 1 jam, ulun nang ada sanggup. Ngeter lintuhot berdiri. Maka perhatikan ni baik-baik, perhatikan insyaallah harinya sudah mulai naung, kada panas lagi, kada humap lagi insyaallah. Kalau ada buku catatan, dicatat. Kaina ulun akan mentes bagaimana perhatian pian terhadap isi ceramah. Di akhir ceramah mungkin ulun akan mengevaluasi seberapa perhatian pian dengan ceramah orang. Di situ akan ketahuan babat bobot pian. Nang mana perhatian, kawa menjawab. Nang mana kada perhatian, ya kakak itu tuh bang. Nah, maka ulun berharap namanya ini SMA favorit jar kepala sekolah tadi. Ini SMA terbaik. Oke. Hari ini Anda harus membuktikan kalau Anda jadi siswa dari sekolah favorit. Masa terkala ulun ceramah pian kada perhatian. Berarti siswanya kada favorit belum ini. Anda harus buktikan itu kepada saya hari ini. You understand? Oke. Aku bisa ya bahasa Inggris juga. Kira kada bisa kah? Aku belajar ya bahari. Pas pemulaan masuk sekolah sanawiyah bahari dilajari guru, wae. What's your name? Je guru. Ulun jawab, "Pai, my name is Yanur. My full name is Muhammad Yanur. Where do you live?" Je guru. "I live in Bahungin, Kalua City." Eh bisa ya bahasa Inggris. Ulun nakuni pian pulang nah. Buan pian tahulah bahasa Inggrisnya niur gugur ke tanah. Eh buan siswa tahulah bahasa Inggrisnya niur gugur ke tanah tahulah. Ha? Dah tahu? Buka bang kamus. Adalah niur gugur ke tanah bahasa Inggrisnya. Dedeli. Tapi ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya niur gugur ke tanah, farafas in the book. Imbah memparapas hanyar man mendebuk. Bahasa Inggris ulahan tuh hai. Jangan terlalu percaya. Farafas in the book. Imbah memparapas hanyar man mendebuk. Dah. Kembali ke cerita Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi saat umur baginda Nabi 51 tahun. Umur baginda Nabi 51 tahun 9 bulan. Itu umur Nabi saat Isra Mi'raj, 51 tahun 9 bulan. Ada yang mengatakan kejadian Isra Mi'raj ini 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Artinya 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Sekarang hijrah Nabi itu sudah terhitung 1445. 1 tahun sebelum hijrah. Berarti kalau ada pertanyaan, berapa tahunkah sudah Isra Mi'raj itu terjadi? Anda hitunglah mundur, tambahi 1 tahun sebelum hijrah. Berarti berapa tahun ya? Isra Mi'raj sudah terjadi 1446 tahun yang lalu. 1446 tahun yang lalu, disitulah kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mungkin kita bisa menghitung tahun masehinya berapa kejadian Isra Mi'raj. Kita minta bantuan kalkulator. Kada tapi bisa lagi dihitung bini wahine. Nabi lahir itu tanggal berapa? Ayo ada yang ingat? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun. Ya gajah tuh tahu wae, maksudnya angkanya tahun berapa? Masehinya Nabi lahir tahun berapa? 571 Masehi. Itu tahun kelahiran Nabi. Sekarang kalau kita tambahkan 51 tahun, kira-kira tahun berapa Isra Mi'raj terjadi? Ayo kita tambah 51 umur Nabi. Nah, Isra Mi'raj terjadi tahun 622 Masehi. Nah, jadi kalau ada nang betakun gini, Isra Mi'raj itu terjadi masehinya tahun berapa? 622 Masehi. Sekarang 2024, berarti berapa tahun? 2024, 1402 tahun yang lalu. Ini menurut penanggalan Masehi. Tapi kalau menurut penanggalan Hijriyah, ya hitungannya lebih banyak. Karena memang Bapak Ibu, kita perlu mengetahui kalender Hijriyah itu kisaran angkanya cuma 29, 30. Kada suah labih. Makanya bila orang puasa Ramadan tuh kayak itu pang, mungkin ada 29, 30 itu tuh pang dah. Kada mau labih. Nah, beda dengan penanggalan Masehi. Masehi ini ada kadang Februari 28, ada kadang Februari kena tahun kabisat 29. Karena habis itu ada harinya yang 30, ada yang 31. Nah, sehingga kalau kita menghitung nama kita memakai kalender Hijriyah, itu pasti tatuha umur kita dibanding kalender Masehi. Ulun misalnya lahir tanggal 23 April 1992. Maka 23 April 2024 umur ulun 32. Kalau dihitung pakai kalender Hijriyah, mungkin 2 tahun lebih tua. Maka kalau orang menghitung ulun pakai kalender Hijriyah, mungkin umur ulun 34-an sudah. Karena lebih tua hasilnya. Kayak itu. Pahamkah? Kada paham dah Bapak juga, Bang. Hanya umur ulun juga masalahnya kada penting juga kasian pian. Cuma yang penting mengetahui bagaimana umur ulun, tanggal ulun itu adalah ayang ulun. Karena ia akan mempersiapkan untuk ulang tahun ulun. Nah, ya kayak itu.
1: Kiu kiu. Cukur rokok.
0: Nah, ini kejadian Isra Mi'raj. Di dalam kejadian ini, baginda Nabi SAW dijemput oleh malaikat. Saat beliau berbaring malam itu di tanggal 27 Rajab, Nabi berbaring di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu andakannya di Higa Ka'bah. Di situ Nabi berabah. Diambili, dijemput oleh malaikat. Malaikat nang datang Jibril, Mikail, Israfil. Ada juga malaikat nang lain, Ismail dan lain-lain. Nya malaikat tuh banyak ngarannya. Ismail gini ada ngaran malaikat. Kada ngaran Nabi aja. Cuma tuh kecil kada ada. Tuh kecil kada ada. Anang acil ada juga. Dijemput oleh malaikat. Tapi malaikat ini sebelum menjemput baginda Nabi, beliau lebih dulu apa namanya mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan baginda Nabi. Apa kendaraan yang disiapkan untuk baginda Nabi? Di dalam bahasa Arab disebut namanya buruk. Buruk diambil daripada kata-kata atau kalimat barqun, artinya kilat. Sebuah kendaraan seekor, berbentuk seekor binatang yang lebih ganal daripada keledai, lebih kecil daripada bagol. Ini binatang andakannya kadada di dunia, andakannya di surga. Tapi yang jadi PR malaikat di surga ini kebanyakan buruk. Buruk yang mana yang harus dibawa kepada baginda Nabi? Maka dicek semuaan sorga. Buruk itu berataan himung, rame, bakakawanan, begegayaan. Tapi ternyata ada satu buruk yang gawiannya di ujung beduduk, merenung, menyorangan, maungut, ngerti lah maungut. Maungut si buruk nih, kurus awaknya, seakan-akan terbaca dari raut wajahnya banyak pikiran, banyak masalah. Maka malaikat Jibril batakon, buruk, napa kau maka kene? Aku je buruk malaikat tay, ada nang dipikirakan. Siapa nak ikam pikirakan sampai awak ikam kurus, makan kada hakun, bekawan kada hakun, apa-apa kada hakun, beranai maungot, ada nang dipikirakan. Ujar buruk nang kupikirkan malaikat cuma satu. Aku ini penasaran dan aku ini sedang jatuh cinta. Jatuh cinta kepada sebuah nama yang ketika nama tersebut ada, yang ketika nama Allah ada, pasti nama tersebut ada. Di pintu surga pasti bertulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. di pepohonan di sorga, bila ada Allah ada Muhammad, di arasy ada Allah ada Muhammad, di sorga di mana ada Allah ada Muhammad. Siapa malaikat namanya Muhammad itu siapa? Aku mengagumi nama tersebut walaupun aku kada pernah bertemu. Hen, ayo, hebatnya rasa cinta buruk itu kepada Nabi Muhammad. Belum pernah tatamu tapi jatuh cinta. Berani buruk jatuh cinta kepada sosok Nabi Muhammad. Ujar buruk memikirkan, amunnya orang nih ngarannya batatai lawan ngaran Allah, pasti orang harat. Kada mungkin orang asal-asalan, pasti orang hebat. Maka buruk mengagumi dengan nama tersebut. Akhirnya buruk ini jatuh cinta. Nah, buah daripada cinta itu ada rindu. Buah daripada cinta. Makanya disebutkan oleh ulama kita, alamatul hubbi asyauqu. Ciri orang itu cinta adalah rindu. Dusta benar bila orang berpadah cinta tapi tidak ada rindu di dalam hatinya. Dusta banget. Kalau ayah mengatakan cinta tapi rinduan biniannya kada, dusta. Nyata dustainya, anu dia ngaya jauhlan cinta benar lawan pian, tapi mau WA kadada, nakoni sudah makan kadada, nakoni sudah guring kadada, nakoni sehatkah kadada, ada, itu kada cinta. Amun orang cinta tuh ada rindu, lalu buah daripada rindu tuh inya rasa handak haja komunikasi lawan orang nang dicintainya. Pernahkah anda merasakan jatuh cinta? Pernahkah anda merasakan jatuh cinta? Kayak apa gerang rasanya jatuh cinta? Jatuh cinta berjuta rasa. Ujar. Jatuh cinta berjuta rasa. Macam-macam rasanya campur aduk. Campur aduk, ada rasa hendak tatamu, kena bila tatamu malah tambah tersiksa. Kenapa? Rasa rindu itu semakin menggebu-gebu. Kayak itu orang lagi jatuh cinta. Maka buruk ini jatuh cinta kepada sosok nama Nabi Muhammad. Kada pernah melihat tapi jatuh cinta. Itu hebatnya tuh. Kada pernah melihat tapi jatuh cinta. Adalah kemiripan lawan kita. Ada benar. Pernahkah pian tatamu Nabi Muhammad? Pernah pian melihat Nabi Muhammad? Kada pernah, tapi pian cinta kada lawan Nabi Muhammad. Kan berarti sama cinta kita nih lawan buruk, tidak pernah bertemu tapi kita jatuh cinta. Ujar lagu Nini Elvi Sukaisih Baharin apa? Sebuah nama tertulis di hatiku dalam membekas tak mudah terhapuskan. Indah namanya, hai seindah orangnya, bila ku sebut hai terbayang wajahnya. Karena dia aku bisa tertawa, karena dia aku bisa bahagia. Ho ho. Jar Elvi Sukaisih. Itu litingannya Roma Irama. Tapi masih kancang loh, Bu. Masih kancang bujur tuha masih kan? Kancang karena orang baharagu awak. Ada kita nih awak ada baharagu. Awak ada baharagu lalu wei takarucut lakas. Ada orang awak baharagu kayak Elvi Sukaisih tuh orang ke salon taros. Bila asa kandur di sini dibotok orang kancang pulang, mbah dibotok no ditarik sini kancang pulang. Asa anu kena dikancangi pulang. Wah, kayak itu orang berjaga awak ya. Kita kada berjaga pang. Apalagi kami di kampung tuh buah dede nang berjaga-jaga awak. Satayuhnya Satayuhnya inya lirut-lirut ae sudah. Faktor O ngarannya faktor usia. Heeh. Mun bubuhannya di belakang ni kada apa pang ya, hanyar hidup, hanyar dara. Ibarat hayam tuh hanyar bataji. Anak marimbes aja gawian ni bubuhannya di belakang ni pang. Ini rahatan SMA ini ano rahatan gagah-gagahnya. Hayam tuh kayak hendak berimbas saja pian. Hendak marimbas sedikit-sedikit pian hendak. Ibarat lalakian tuh pangalahian lakas, awa-awa anom nang kayak ini nih. Nya darah muda tuh kayak itu pang darah muda. Darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Itu pang masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli, ho ho ho, darah muda. Itu anak muda tuh kan ada pedulinya, salah tetap mengancang. Itu bang, bukannya yang di belakang nih. Ya kan ada tahu disalah, tetap ae, bujur ampun kami. Ini lagi anom masih. Pian pengguru anom lah, anom masih. Anom juga. Ini bila orang tua tuh liwat pada 40, kayak kepala sekolah nih tua ngarapnya. Umur mun muha anom aja bang, kawah aja manambah lagi han mun wane sariki ibu bener nama-nama nambah pian. Cuma dari muhasidin kelihatan pang wajah-wajah setia kayak itu nah. Engge nangka kaya ulun juga tah, setia juga orangnya han. Iyalah. Bo ulun ni setia boe. Bo. Bo, lihat ti pang muha ulun na setia kada? Bujur-bujur na, Bo. Setia kada, Bo? Mo ibu tiganya he. Bo, pian ma ajar na ba di sini? Sidin guru ka, Pak? Guru oh, orang tua eleh wae guru tadi. Guru handak ulun uji bener eh. Entah sambat guru IPA ulun uji masalah biologi itu pang pian. Wah. Ada tahuan ulun kah lagi buhan pian. Ulun di bahari siswa teladan di sekolahan tahulah. Bujur juara umum ulun di bahari. Mulai SD cek jaraput ulun ka kalua atau enggak ada percaya. Mulai SD bahari itu catur bulan setahun tuh 3 kali ujian. Ulun juara 1 taros. Mulai dasar mulai bahari pintar. Dasar mulai bahari lah pak. Ya pian cek jaraput ulun tuh juara 1 taros tahulah. Sampai bahari kelas 5 SD itu ulun ditawari ya nur jama loncat ke kelas 6. Dusah gini ikam kelas 5 karena ikam tuh terlalu pintar. Handak diloncatakan guru ulun kada hakon. Kada aja ulun karena kelas 6 gada-gana. Ulun takutan pukul ibuhannya. Kayak itu bahari. Karena ulun tahun 2000-an kah rasanya itu ada lomba cerdas cermat bahari tingkat SD. Ulun mewakili sekacamatan kalua tuh menang SD kami SDN Gayam ngarannya. Ulun juara satunya, mata pelajarannya IPS PPKN. Karena bahari yang dicerdas cermatkan tuh 5. IPA, kesenian, habis itu matematika, bahasa Indonesia, IPS PPKN jadi 1. Nah, ulun ditunjuk langsung 2. Han, dasar mulai bahari di disuruh guru mengikuti 2. 2 mata pelajaran yang dipingkuti. Ada gegembang kan pian 2 yuk seorang lelaki mengikuti 2 mata pelajaran kayak apa? Han kayak itu. Jadi anolo lomba kisahnya bahari itu menang ulun di kalua tuh dikirim ke Tanjung mewakili kecamatan Kalua. Sekali di Tanjung menang pulang. Han dikirim ke Banjarmasin bahari mewakili Kabupaten Tabalong. Ulun lo IPS PPKN Kabupaten Tabalong ulun nama wakili. Lomba di Banjarmasin nih bahari. Lomba pulang itu bahari ulun muntah mungkin ada 10-5 pas tulak tuh. Muntah di motor kol. Ulun kada tahan be mobil, Bang. Bahari sampai diucapi orang anu jar, mun kada tahan di mobil tuh jar anu kada kawa bisi mobil jada kawa jadi orang sugih. Ulun buktiakan wayah ini kawa ha ulun nukar mobil. Biarakan janjing menggonggong tarusakan kita bekunyong. Dusah peduli dengan omongan orang. Nah, tarusakan apa pang kawahan nukar mobil dedeh muntah lagi babuat di mobil. Bahari dasar he sampai seragam sekolah tuh ulun muntah he bian. En bahari sampai di Banjarmasin lomba pulang. En mewakili Kabupaten Tabalong alhamdulillah kalah. Karena ulun kekurangan bahan pas ke Banjar itu maklum ulun ni wong deso. Orang kampung melawan orang kota. Siapa nang kawa mengalahkan Banjarmasin? Banjarmasin lengkap lo. Ulun beisi RPUL-nya tuh tipis, rangkuman pengetahuan umum lengkap. Heh, bahari itu wae di tangan juga cuma kuler mbacai. Nyobian kenangan ulun yang pas cerdas cermat. Ini bekisah ulun dulu lah, kena kisah seram erat lah nyambung. Kena bekisah. Ulun nang kisahkan ulun tampulo layau. Kenangan ulun tuh nah, bahari lagi pas cerdas cermat. Itu dari Tabalong 5 mata pelajaran cuma ulun loh lalakiannya seikong. Sisanya binian semuaan. Yang kesenian binian, IPA binian, bahasa Indonesia binian, matematika binian. Han, ulun haja sorangan. Maka Bu Harjana Mbak Empat ini orang kota beratan, bukan Tanjung, murung pudak. Ulun, orang kalua. Orang kampung, kalua tu kampung. Nah, ulun tak kapit sorangan, bahari. Pas ulun tak kapit sorangan tu, ulun ingat, kawan binian beratan. Han, nang bahasa Indonesia tu aja pang ulun ingat lagi ngarannya. Si Ano ngarannya, bahari siapa yo? Ferda Tirtasari ngarannya bahari. Itu naumpat bahasa Indonesia. Entahlah kemana dia sekarang. yang jangan cemburu yang lah. Ini kisah bahari aja yang zaman kakanak. Kada dopang nang kau mengalahkan pian. Masalahnya buainya menonton. Makanya ulun kada kau asal-asalan bepandir. Ini tadi mencek kirimi link ceramah pian jar. Langsung ulun kirimi. Kada kau ulun ini dipantau dari kejauhan. Ada kau hendak macam-macam pian. Ada ayang yang selalu stichen. Stichen apa? Standby. ya, ayang tuh selalu nonton pian. Nya sambil bepupur kau hajainya nonton. Ha sambil itu tak. Nya kena bila ada ceramah ya pina kurang anu. Napa tadi nyambat ngintok jar. Itu tuh harusnya pian kayak ke ini, jangan kayak ke ini. Hon, bo adik bu enang mengevaluasi ceramah ulun. Kada lagi netizen bini seorang. Bagus juga pang, artinya kan tanda inya sayang karena ada perhatian han kayak itu. Allahu akbar. Itu kisah ulun bahari lah, jangan di anugin. Itu kada manfaat juga, kada penting juga pian tahu. Kembali ke kisah Isra Mi'raj. Jadi si buruk yang mencintai kepada Nabi Muhammad ini akibat inya mangganang, makan kada mau, guring kada mau, kepikiran terus. Itu hasil daripada orang kasmaran. Kira-kira lamun kita lagi jatuh cinta kayak itu kada? Disurungi makan kada. Kita yuk makan wadai ini kada. Kita yuk

obat bagi orang yang sedang jatuh cinta kecuali bertemu dengan orang yang ia cintai. Tidak ada obat bagi orang yang sedang memiliki kekasih kecuali bertemu dengan kekasihnya. Itu ujar Habib Ali. Maka buruk ini kada mau nyaman makan, kada pacang mau nyaman istirahat dan bermain bergaul dengan kawan-kawannya kecuali buruk ini dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Maka malaikat pun memilih, buruk malam ini juga ikam kutamuakan lawan orang yang ikam cintai. Wah, buruk langsung semangat. Wah, langsung berdiri. Berdiri, semangat. Lah kasih Jibril, kita tulakan. Itu lo orang hendak tatamuan. Begesa-gesa, kada tahu lagi ya. Hilim kata tinggal, kada peduli. Nam penting bertamuan lawan ayang. Ini kisahnya orang sudah halal lah. Mun bapacaran beda bang. Buah ikam bener ya, ingin teman ngarang-ngarang. Karena kan ini kebisaan pang bapacaran wah ini. Mun bahari dingai kakanak-kanai bahari orang tuha bapacaran itu jar besubalahan dinding tu bapacaran persi bahari. Jadi ada seng mahalat sebuteng seng tu beluang. Nah lakiannya mencucuk kalingking di luang ento cek biniannya mencucuk juga cek tasampuk kalingking lakiannya wan biniannya saminggu sampai sebulan tetap berkesan di hati. Itu pacaran versi bahari zaman abah atau kai kita mungkin kayak itu. Cuma ulun ada dapat info seperti itu. Coba akan kakanakan wahine karena mungkin bapacaran di sebelah seng bungkus seng ada betaha apa ajanya bapacaran dengan kayak itu. Bahkan kakanakan wahine dasar ya Allah naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan siswa di sini jangan ada yang coba-cobalah. Nah, pacaran ekstrim. Ekstrim. Ngeri. Kenapa maka ngeri? Kakanakan wahini sudah berani melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Wani benar membuka sigil bedahulu. Wani benar. Hen. Maka sampai ada artinya nama ucapin nang kakak itu tuh kada sopan meulah status di TikTok. Kada sopan lalu. Pabila pulang kita yang jar. Tu ada kata-katanya baenuan jar. Kan bungol kayak itu ditampayakan. Makanya jar Pak Kepala Sekolah tadi, memang zaman sekarang serba canggih, tapi kan ada negatifnya. Orang bahari hendak bapacaran tu lapah, betamuan lapah, bejanjian uyuh. Ingatlah ibu-ibu zaman besuratan bahari lawan ayang. Itu zaman surat lo, uyuh. Ada seekong mak comblang jadi ubat nyamuknya nang maantarakan pak posnya nih maantarakan surat yang kita bertamuan ya di bawah pohon asam itu bahari. Maka betulisan suratnya di kertas diary ini tuh napa anojar 4x4 16 sempat tak sempat harus dibalas itu kan orang bahari to the point aja ngajar ulun yang ini besuratan uyuh hendak tatamu. Wah ini nyaman bener. Baya dapatnya HP masuk. Nyaman bener. Kada usah pian zaman WA nan canggih kaya kayak ini. Zaman SMS bahari sudah banyak nan nyanyok. Banyak nan terjatuh kepada perzinahan. Buktinya apa? Kan ada lagunya. Bang SMS siapa ini bang? Bang bilangnya pakai sayang-sayang. Itu zaman SMS sudah banyak selingkuh loh. Apalagi zaman WA nih. Maka mun bubuhan suhu tuh ketahuan bener WA nya gin kada dibaca centangnya tuh centang dua tapi kada mau biru. Hen, tahu bener bubuhan suhu suhu nih ngalihai. Maka pian bila sudah nah artinya nah kayak itu ano ulun hendak pamit dulu lah. Dihapusi berataan panggilan, dihapusi berataan chattingan. Suhu. Zaman ini nek. Nah, makanya perzinahan itu banyak banget terjadi. Nabi mendekati kiamat, perzinahan terjadi di mana-mana. Ulun berharap kepada adik-adik sekalian yang sekolah di sini, jangan coba-coba uumpatan orang nang kaya kayak itu. Siap? Siap kada uumpatan orang? Nih, duan ini jawab. Ini terindikasi nek. Siap kada umpatan orang? Bujuran. Lah bibinian eh oh bibinian.

0: dijaga baik-baik. Ikam bibiniannya semakin cuek dengan lalakian, itu semakin mahal. Karena perhiasan bibinian itu sifat malunya. Sifat malu itu yang maulah bibinian itu jadi mahal. Tapi kalau bibinian tidak memiliki sifat malu, berarti binian itu sama dengan tidak berharga. Bujuran. Akhir zaman ini Jibril memang turun ke muka bumi. Kata Jibril, arfa'ul haya minan nisa. Aku mengangkat sifat malu daripada bibinian. Wah, ini banyak binian kada tahu disupan lagi. Nah, ulun berharap pian-pian di sini jadi perempuan yang memiliki sifat malu nang kuat. Cuek lawan lalakian. Coba belajar cuek. Ulun pian beisi ayang itu waktu ulun mencoba mencari nomor inya, ulun ceti, assalamualaikum julun, waalaikumsalam, kayak apa kabar julun, baik, gitu aja jawabannya, cuek, super cuek. Makanya ulun bisa menggelari ayang ulun tuh si cuek, karena inya cuek, lagi awal kenal tuh cuek, tapi pas sudah kenal kan anu aja, nyaman aja. Tapi nya cuek dengan lelaki lain. Kita berharap bibinian itu kayak kayak itu. Bila ada lelakian pina apa misalnya mengeluarkan jurus jitunya bibiniannya, tetap pian cuek. Karena tuh bukan siapa-siapanya pian. Nah, perlu diingat wahai para wanita, senjata lelaki itu ada dua. Dengarkan ini baik-baik. Supaya Anda bisa menjaga diri Anda. Senjata lelaki itu ada dua. Halo para siswi, Anda dengar? Senjata lelaki itu ada dua. Satu, rayuan atau gombalannya. Lidah lelaki itu pandai merayu para wanita, dan para wanita kebiasaan takluk dengan rayuan para lelaki. Ih, kada kisah ay marayu tuh. Ano yang ay kadada lagi tupang nang lain di hati selain pian. Wajah pian ni seakan-akan seperti bulan purnama, wanita lain hanya seperti bintang gemintang yang ada di langit. Ma, bibir pian ya Allah merah merekah, bibir tipis, hidung mancung, gigi seputih mutiara, dagu bagai lebah bergantung. Apa-apakah dirayuk? Kada kisah tupang, pokoknya di hatiku tidak ada selain dirimu. Bisa benar merayu, maka bibinian bila sudah dirayu nang kayak itu model kayak jam model kayak itu asa kayak apakah. Hati-hati wahai para wanita dengan rayuan lalakian. Paham bibinian? Bila ada lalakian pina merayu-rayu, Anda jangan langsung percaya, apalagi mengatakan I love you. I love you dari lalakian, wah ini babuangan di pinggir jalan. Hi, I love you. Kena nantinya sarang hiu. Kena sarang paus di seikong. Itu bebuangan bibiniannya. Anda jangan mudah takluk dengan bujuk rayunya lelaki. Paham? Satu. Yang kedua, senjata lelaki itu perhatiannya. Perhatiannya. Deng, sudahlah pian siap-siap handak tulak sekolah. Sudahlah mata pelajaran hari ini dicek. Hari ini gurunya galak loh. Matematika. Mana guru matematika? Galak kada? Mana guru matematika? Oh kada galak Bapak, kada uputungan muha galak. Muha penyayang sih, Din. Guru matematika. Guru fisika? Mana guru fisika? Guru fisika mana? Ada kadada? Mana guru fisika mana yo? Ada di mana? Di dalam galak lah Sidin lah. Galak. Mulai bahari pian guru fisika ni rata-rata galak. Ulun pernah bisi guru fisika, galaknya minta ampun. Senyawa-senyawa, melekul-melekul jarah. Apa-apakah dilajari Sidin tu? Senyawa-senyawa melekul-melekul, gaya gravitasi, Jesiden. Penemu gaya gravitasi adalah Isaac Newton, Jesiden. Ini, kami kada tapi ngerti. Bemamai, Jesiden. Beharihan ya Allah, maulah perguruan sangit je behari. Mm-mm. Minta maaf guru fisika lah. Kada nyambat tipian kada, anu nyambat orang. rata-rata. Cuma di sini kado penyayang aja sidin. Lakian binian gurunya. Lakian binian. Namana nasre. Lakian binian. Enggak. Masya Allah. Minta rela guru lah, begai aja guru eh. Jangan sarik guru eh. Kena bulik sarik sidin. Tadi ketua panitia binian leh nang sambutan. Kenapa nak menjemput ulun ke hotel kada binian? Timbul nak menjemput lalakian, kan orang ketua panitia nama ambil jua mahok. Ah, mana kisahnya tadi ya? Nah, timbul ulun kada ingat nah. Pon, di mana kisahnya tadi? Burak. Maapa burok? Kisah lalakian tadi, nang senjata lalakian. Tuh perhatiannya itu nah, nomor 2 perhatiannya. Iyalah, perhatiannya kena, "Deng, sudahlah makan. Deng, kita bobo yuk. Deng, bangun lagi tahajud." Mana ada mana tahajud main ML lakiannya. Kisah jam 3 buai biniannya mana tahajud orangnya main ML. Ngaku kada? Dada guru wae kami jam kada mah ML mah FF barang. Nahan. Kisah mana hajut je. Yang sembahyang subuh ya yang je. Bu kisah alim lakiannya. Mana du sembahyang? Perhatian itu bisa mengolah bibinian takluk. Hati-hati binian lah. Bila ada lalakian memperhatikan pian, mungkin ada udang di balik papan. Nah, hati-hati. Kita kada hendak melihat bibinian kita masa remajanya, masa bujangnya, kemudian ternodai dengan hubungan gelap. Kita kada hendak itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudahan selamat berdataan. Kembali ke kisah buruk. Maka buruk ini dibawa langsung oleh malaikat. Saat berhadapan dengan Nabi SAW, maka buruk ini pun oper. Himungnya tuh kahihimungan. Nah, kelacung-kelacung. Behentak-hentak be apa nih behindik-hindik be nipang nah apa ngene himung loncat-loncat model kayak kada keingatan lagi karena sudah tatamu kayak pian juga tuh karena arisan lawas mahadangi arisan sekali gugur beambung-ambung hore jar kayak itu sama orang lawas jatuh cinta tiba-tiba cintanya diterima. Itu seakan-akan model kayak kada ingat diri lagi. Wah, beambung-ambung. Jar Jibril, "Buruk, beranai. Kau ini di hadapan orang yang kau cintai. Beranai." Hanyar buruk itu pina ranai. Asalnya oper, himungnya tuh kelewatan. Ya maklum lah orang hanyar tatamu dengan sang kekasih, itu himungnya luar biasa. Nah, ketika baginda Nabi sebelum menaiki buruk tersebut, beliau dibedah dulu di sini. Pasyakka minan nahri ila marakil batni, buruk itu dibedah dari ujung tenggorokan sampai ke pusat. Dicabut, ada haddu syaitan dibuang daripada hati baginda Nabi, kemudian dicuci dengan air zam-zam, dimasukkan berbagai macam nutrisi istilahnya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada hilim, dimasukkan ke dalam situ. Hilim itu bahasa Arab tuh hai. Artinya kada penyarikan. Jangan hilim na SNA ingin itu dibuat ke dalam hati dah awak. Hilim sifat kada penyarikan. Itu dimasukkan ke dalam hati baginda Nabi. Makanya baginda Nabi itu orangnya kada penyarikan. Kada penyarikan sidin. Sariknya Nabi itu sarik yang benar. Saat dimana perintah Allah itu dinodai, dinistakan, hukum Allah diolok-olok, maka di situ baginda Nabi sarik. Sisanya untuk urusan pribadi baginda Nabi kada bisa sarik. Disambati orang Nabi badanai, disambati apa-apa Nabi kada bisa marah, kada bisa sarik. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi dibawa berjalan, set berjalan. Pakai buruk tadi. Sampai ke Palestina, dari Mekah menuju Palestina, ditempuh perjalanan sekejap mata. Lalu Nabi naik ke atas langit. Sekarang sebelum ulun bercerita ke atas langit, ulun takoni, pian percaya apa kada kalau ada manusia bisa naik ke langit? Percaya apa kada? Percaya apa kada? Ini kejadian Isra Mi'raj loh, Nabi Muhammad yang dinaikkan ke atas langit. Jangan sampai hati kita itu terisi oleh tontonan-tontonan di televisi, pian percaya. Doraemon, pian percaya. Doraemon tuh kantongnya ajaib. Kulkas jadi Doraemon, keluar kulkas. Siapa lagi dikehendaki? Jan Nobita cariakan pang ini, langsung ambilkannya ada. Dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Doraemon tuh calok kantong ada. Masa pian percaya dengan Doraemon kada percaya dengan Nabi Muhammad? Sipa percaya kada dalam sipa? Sipa tuh bakalahi kada suah kalah. Menang taros, ladusing maka kalah taros. Maka sabidanya bisa tarabang. Ulun ya kada orang bejualan sabida sipa tuh asli nukar. Anti macet, anti rajia. Ayalah, no tarabang sabidanya sipa. Ajakannya ada nyaman benar ceramah 5 kali sehari kawa. Apa sabidanya bisa tarabang, maka bisi senjata pulang hintalo mata sapi. Bila nimbak hintalo mata sapi. Sakti juga sipa. Jangan sampai hati pian percaya lawan sipa, kada percaya lawan Nabi Muhammad habisam. Nah, itu. Naik Nabi ke langit sudah masyhur ceritanya. Nabi difardukan sembahyang 50 waktu. Lalu kemudian dikurangi oleh Allah sampai akhirnya sembahyang itu menjadi 5. Itu di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka adik-adik sekalian perhatikan baik-baik, jangan sampai kita jadi orang nang katujuh meninggalkan sembahyang. Ulun nabatakon lah. Sebelum tulak ke sekolahan tadi, subuh tadi pian sembahyang apa kada? Bujur-bujur. Sembahyang apa kada? Ini itihi muhanya ae nah. Nya orang kada sembahyang subuh tu beciri lo. Ada cirinya di muhanya. Sembahyang apa kada? Alhamdulillah. Jadi bibinian harus jujur lah bila orang menyuruh sembahyangan. Ini rajin di sekolahan ada nambah alasan. Sembahyangan je guru, haid paai. Haid taros. Bila mau disuruh guru haid jar. Bila mau disuruh haid, haid taros. Kada bampihan. Hari-hari haid. Hin. Kaya apa? Pangholer sembahyang. Jangan kada sembahyang lah. Nah, anuman-anuman di sembahyang, perhatikan sembahyang baik-baik. Nang tuha-tuha kayak itu juga. Kada mau pang nanum wara. Nang tuha harus lebih perhatian dengan sembahyang. Karena sembahyang ini satu amalan yang menjadi tolak ukur amalan yang lain. Tidak akan sempurna puasa, zakat, haji, pian dan lain-lain kecuali sembahyang pian dinyatakan sempurna. Ini oleh-oleh daripada perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ulun kira cukup itu ya ulun sampaikan. Ulun hendak istirahat. Imbas siang ini ada pulang jar. Cara bibinian kalau lah rasanya lah bulah di pamurus itu jar. Cara bibin mbah tengah hari ini. Ulun minta rela kalau ada salah. Terakhir, sebagaimana janji ulun, ulun ingin menguji, mengevaluasi seberapa perhatian siswa-siswi dengan isi ceramah ulun. Bisa tolong mikrofon di oper ke siswa-siswinya. Mikrofon satu, mikrofon. Sekalian minta petugasnya langsung untuk mengoper mikrofon. Sudah siap menjawab pertanyaan? Siap menjawab pertanyaan? Siswa-siswi siap menjawab pertanyaan? Pertanyaan insya Allah tidak sia-sia. Ulun bertanya, pian menjawab, ada hadiahnya. Oke? Siap? Siap ditakone? Siap menjawab? Pertanyaan pertama, ulun lemparkan lalakian. Lalakian, sebutkan umur berapa Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Silahkan. Itu di belakang, yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata tuh di belakang. Silahkan berdiri. Perkenalkan identitas Anda.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Fahri.
0: Berdiri bujur-bujur, lengah-lengahnya kayak itu. Ya.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Fahri.
0: Mm-hmm. Dari mana?
1: Dari Banjar.
0: Kelas 10 F. 10 itu berarti kelas 1. Oh ya, kelas 1. Ya. Silahkan dijawab, umur berapa Nabi Isra Mi'raj?
1: Nabi Isra Mi'raj di umur 51 tahun 9 bulan.
0: Oh ya, bujur apa salah? Silahkan duduk. Terima kasih. Hadiahnya hadangi dulu. Karena ulun suruh maju pian. Pertanyaan kedua, Bibinian. Sebutkan sudah berapa tahun Isra Mi'raj terjadi? Nih, tengah. Itu yang di belakang pakai masker hitam. Di belakangnya yang pakai masker. Itu yang pakai kacamata tadi, pakai jaket. Iya. Ah. Silakan berdiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulun Hana dari kelas 11-11. Jadi Isra Mi'raj itu udah
0: dari
2: ada.
0: Dari mana? Dari mana?
2: Rumah.
0: Bujur juga. Dari rumah. Rumah di mana?
2: Di Pal 7.
0: Pal 7 di mana? Ulun hafal lah, Banjar nih.
2: Di Kendedes.
0: Oh, iya.
2: Isra Mi'raj tuh sudah ada sejak tahun 1446 Hijriah.
0: Ulang, salah kata-katanya kayak itu. Pertanyaannya, sudah berapa tahun terjadi Isra Mi'raj itu sampai sekarang? Sudah berapa tahun? Berarti Anda harus menyebutkan angkanya aja. Total angkanya berapa?
2: 1403 tahun.
0: Ayo.
2: 1046.
0: Hah?
2: 1400.
0: Ayo.
2: 46.
0: Hah? Coba diulang. Ayo. Coba diulang.
2: 1466. 1446.
0: Yakin?
2: 1466 tahun.
0: Coba diulang. Coba diulang. Jangan gugup, santai aja deh, santai. Enjoy. Santoy. Kenapa berduduk, berdiri?
2: Menggitir ulun.
0: Perlukah ulun turun ke situ? Biar sekalian menggitir, nyaman siop sekalian. Jadi bawa ke OKS lagi.
2: 1446.
0: Oke, bujur sudah. Bujur kada? Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Sebutkan tanggal berapa, bulan apa, tahun Masehi kejadian Isra Mi'raj. Bibinian. Itu samping. Silahkan. Ayo angkat tangan ya, mana? Sebelah kiri. Oper mikrofonnya. Betimbai lo kemana bincul. Silahkan berdiri. Silahkan.
3: Perkenalkan, saya Gina Ramadhani dari kelas 11-6.
0: Pasti bulan Ramadan lahir.
3: Iya, betul, Pak.
0: Betul, Pak. Saya ini, Pak, ya. Betul, Pak.
3: Jadi tanggal lahirnya Nabi Muhammad?
0: Bukan tanggal lahir. Apa tadi?
3: Oh,
0: tanggal, bulan, tahun Masehi kejadian Isra Mi'raj.
3: Oh, tahun 622 Masehi.
0: Tanggalnya
3: berapa, Mat?
0: Lupa
3: berapa, yuk?
0: Boleh minta bantuan dengan teman-temannya?
3: Tanggalnya, search Google.
0: asli Banjar apa wong Jawa?
3: Asli Banjar, Pak.
0: Asli Banjar. Boleh minta bantuan tanggal Isra Mi'raj terjadi
3: 27 Rajab.
0: 27
3: Rajab.
0: Coba diulang.
3: 27 Rajab
0: tahun
3: 600 622 Masehi.
0: Coba diulang.
3: 27 Rajab tahun 622 Masehi.
0: Bujur apa salah? Bujur, silahkan duduk. Pertanyaan keempat. Lalakian. Siap-siap. Belum lagi pertanyaannya mangkat tangan dah. Bahaya juga. Apa leh pertanyaannya yuk? Sebutkan beberapa orang malaikat yang mengawal perjalanan Nabi saat Isra Mi'raj. Silakan. Silakan. Berdiri, berdiri, berdiri, berdiri. Kenapa bersorak? Ini termasuk lelaki tergagah kah? Kenapa? Mantan ketua OSIS. Oh, ajib. Silahkan mantan ketua.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalan Korea dari kelas 12 PIPA 3.
0: Kelas 12, oh berarti kelas 3 sudah apalah. Orang mana Ikam?
4: Ah, orangnya orang Banjar.
0: Orang Banjar. Di mana Banjar tuh luas? Di mana?
4: Banjar yang ada masinnya, Banjar Masin.
0: Oh, bukan Banjar Manis bukan. Oh, yang ada masinnya, Banjar Masin lah. Kalau dosa gugup, santai aja. Santai aja, dosa gugup. Santai aja muhanya.
4: Asli gua nyoba.
0: Dada hantamnya eh. Ayo silahkan, siapa-siapa malaikat yang mengawal perjalanan Nabi.
4: Nih jadi ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail.
0: Izrail lompat juga leh. Asa-asanya kan ada pakai Izrail lompat. Sidin mencabuti nyawa aja gawian. Aja bisa diulang, bisa diulang. Kalau disebut beberapa tuh kayaknya tiga cukup sih.
4: Oh tiga.
0: Tiga, tapi kalau tahu empat bagus. Bisa diulang?
4: Bisa.
0: Ya, coba.
4: Jadi ada tiga ya. Ada malaikat Jibril.
0: Iya.
4: Ada malaikat Mikail. Ada malaikat Israfil.
0: Oh, kalau ulun tambahi pertanyaannya, Jibril itu tugasnya apa sih?
4: Tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu.
0: Lawan siapa?
4: Menyampaikan wahyu ke umat.
0: Menyampaikan wahyu itu kan Nabi dan Rasul. Rasul nyampaikan ke umat. Ikam nih ay. Coba diulang tugas malaikat Jibril lah Pak.
4: Tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu ke Nabi, baru Nabi itu ke umatnya.
0: Oh iya kayak itu Mikael Pak.
4: Malaikat Mikael itu tugasnya menurunkan rezeki lah.
0: Menurunkan rezeki, membagi-bagi kalau.
4: Oh, membagi rezeki baru menurunkan hujan.
0: Bisa juga. Termasuk juga Iya. Lalu Israfil Bang apa? Israfil.
4: Israfil meniup sangkakala.
0: Sangkakala itu apa?
4: Trompet. Pasti tiupi. Pas hari akhir tuh kan ada trompet lo ditiupi. Nah. Bujur loh.
0: Apa jar? Aja pepang dahinya tuh anu hangat lah. bujur ya.
4: Saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ulun nang terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Sudah empat. Empat. Pertanyaan kelima, Bibinian. Sebutkan rukun-rukun wudu. Ayo angkat tangan. Tuh. Tuh ada kacamata di ujung. Ini mah angkat tangan tadi kau acong lagi. Itu tuh sana nampar anu gawang. Silakan berdiri. Jangan buka Google. Kalau yang buka Google ya, jawab rukun wudu gawe nikam hari-hari masa kada tahu. Sembahyang oleh-oleh Isra Mi'raj maka syarat sah sembahyang wajib bersuci, wajib berwudu. Ayo rukun wudu sebutkan. Walaupun kada ada dalam ceramah tapi ini gawian hari-hari. Silahkan perkenalkan nama.
5: Cok, tolongi aku.
0: Silahkan.
5: Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Mutia Adriana Pelita dari
0: siapa jar? Mutia.
5: Adriana Pelita.
0: Di galer siapa?
5: Mutia.
0: Mutia. Oh iya iya iya. Dari mana?
5: Dari rum
0: dari tadi.
5: Dari tadi. Ya.
0: Dari rumah di mana rumah?
5: Di sana.
0: Di sana. Ya Allah, heh. Sekolah SMA favorit jawaban kakak itu. Dari sini rumah di sana. Ulun tahu wae yang di sini dan di sana.
5: Banjar Indah.
0: Ustaz. Banjar Indah Palima berarti. Para klon abah guru lah.
5: Siapa? Oh iya iya. Iya iya. Sering kok sana.
0: Lawan majelis anu. Oh, iya, iya. Bani Ismail. Para kaileh. Kelas berapa ada di sini?
5: 10.
0: Kelas 10. Nomor WA ada?
5: Ada.
0: silakan silakan sebutkan.
5: Apa tadi Pak?
0: Apa tadi Pak? Han, lalu aja kada ingat rukun wudu.
5: Niat.
0: Satu niat. Dua. Habis berniat mah apa?
5: Habis niat.
0: Ayo.
5: Membasuh wajah.
0: Basuh wajah.
5: Membasuh tangan, kedua tangan.
0: Sampai ke mana basuh tangan, Tok?
5: Sampai ke siku.
0: Siku. Nggih, okay, kada sampai ke tiak lah. Nah, terus
5: mengusap kepala.
0: Mengusap kepala, nggih.
5: Enggak.
0: Hanya empat.
5: Telinga.
0: Inya enam. Telinga masuk lah. Rukun wudu itu enam juga lo, enam je.
5: Telinga baru kaki.
0: Nah, enam deh. Mana lagi sebutingnya?
5: Kaki. Cucik.
0: Kaki. Nah, ayo.
5: Masuk kedua kaki.
0: Telinga masuk lah.
5: Masuk.
0: Kode, telinga tuh kode masuk. Coba diulang lagi. Kira-kira tertib ada kada dalam rukun wudu tuh?
5: Ada.
0: Ada. Nah, rukun wudu tuh 6 aja. Lamunnya pian membuati telinga berarti 7.
5: Ulang, Ustaz.
0: Nah, iya, diulang ya, silahkan. Ulun akan setia menunggu.
5: Yang pertama, niat. Kumur-kumur.
0: Kumur-kumur. Kok bertambah kumur-kumur lagi?
5: Sunah itu, sunah-sunah.
0: Niat.
5: Membasuh muka. Terus membasuh kedua tangan.
0: Sampai ke
5: mengusap sebagian kepala.
0: Terus
5: membasuh kedua kaki.
0: Sampai ke mana, Pak?
5: Kenapa?
0: Sampai ke mana?
5: Sampai ke mata kaki.
0: Mata kaki.
5: Terus tertib dalam berurutan.
0: Tertib itu ya berurutan.
5: Iya.
0: Iya. Jadi jumlahnya ada berapa?
5: 6.
0: 6, yakin?
5: Yakin.
0: Yakin.
5: Yakin.
0: Puan ulun yakin lah.
5: Pun.
0: Lawan ulun yakin lah.
5: Iya.
0: Yakin apa? Iya jar. Han. Karena yakin apa?
5: Yakin Ustadz terbaik.
0: Sudah. Berarti tadi jumlahnya berapa? 5 orang. Yang 4 orang silahkan maju dulu. 2 dari perempuan, 2 dari lakian silahkan maju. Silahkan maju. 2 dari perempuan, 2 dari lelakian silahkan maju. Yang baru menjawab tadi silahkan menenangkan diri dulu. Ayo cepat. Yang pakai kacamata ya malaikat Israfil tadi nah. Hai. Silahkan berdiri di sini. Silahkan. Yang perempuan silahkan maju. Mana? Berdiri aja dulu. Ulun kada usah turun gini kalau lah. Turun kau ulun. Anu turun haulana supaya lebih hormat. Ini kan sekolahan favorit. Sini berdiri. Berdiri aja dulu, setengah jam. Baca Yasin dulu. Ulun cari akan duitnya dulu pula. Dikira salam bersorang lah. Suruh bagi berdua. Ini bagi berdua. Insyaallah, ambil aja dulu. Insyaallah, makasih banyak. Jangan ditolak pemberi. Kenapa menggetar? Silakan diambil. Makasih banyak. Yang satu tadi silakan maju. Buhanmu dudukan, biarnya sorangan berdiri sini. Dudukan, dudukan. Silakan duduk. Ya. Mana yang sorangan tadi? Yuk maju sini. Siapakan kamera lah. Kenapa? Kenapa? Ini 100 sorangan. Karena pertanyaannya berbelit-belit tadi. Saya ini aja lagi buah nah. Kawai Mbak Su hari ini nah. Lah kasih berjalan lah kasih. Ulunan dijemurnya gini. Orang Banjar Indah nih tadi leh. Kalau diingatakan. Begaya aja yang ngaya begaya. Makasih banyak, minta rela. Kadahana foto dulu toh. Oke ya, oke ya. Abu Jurun kah? Oh, ayo ha muka itu. yang tadi mau ikut foto? Yang jawab tadi mau foto enggak? Mantan OSIS mau foto? Kalau mau foto ke sini. Kenapa? Mau foto? Mau foto? Maju sini. Yang biniannya tadi mau foto kada, terserah mau foto atau kada, kada jadi masalah. Siapa yang mangga merah siapa? Jaketnya dilepas. Jangan bapak coli sini. Nah pas pak kepala sekolah di sini, insyaallah. Mana yang berdua tadi bibinian empat kada? Ini pak kepala sekolah empat loh. Ayo. Habis ini ampihan juga kita. Sini mantan ketua. Kalau bersepatu pulang. Ini bila diambil seikongan sepatunya dede. Kasian. Sudah? Mana lagi? Seikong lagi. Sudah. Makasih banyak. Terima kasih atas partisipasi kalian semua yang sudah berani maju dan menjawab pertanyaan walaupun agak-agak berbelit-belit. Dah, kira-kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di lain kesempatan insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semuanya ke depan jadi orang sukses. Semoga semuanya ke depan selamat daripada fitnah zaman. Semoga semuanya ke depan termasuk orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal. Ya, sedang enggak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak kesibul maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah enggak senang lihat yang baik-baik, dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran. Lihat masjid enggak ada ketertarikan. Lihat mushaf enggak pengen baca. Itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.
7: Hey Harris, you're going to be on stage in 5 minutes.

0: Kenapa yang dipilih hari Jumat? Kenapa bukan hari Selasa? Kenapa bukan hari Rabu? Ada apa dengan hari Jumat? Karena memang orang-orang yang mengumumkan kebebasan kita dari penjajahan Belanda, orang-orang kafir laknatullah alaihim ajma'in, itu adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis. Mereka bukan hanya sekedar para pejuang rasionalis, tapi mereka orang-orang yang beragama. Mereka tahu bahwa induk dari segala hari adalah hari Jumat. Kita memproklamirkan kemerdekaan kita tepat pada tanggal 9 Ramadhan 1364 Hijriah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat juhur, salat bersyaitu rahimahumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini bersama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat juhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim pada siang hari ini, seyogianya diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid. Beliau berhalangan dan semua akan digantikan oleh Al-Ustaz Guru Haji Johansa, Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Mujahidin Samarinda. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian yang tertinggal sebuah kacamata di jamaah soft laki-laki, silakan nanti mengambil ke depan. Hadirin rahimakumullah, bersama kita mendengarkan kajian taklim sekitar 10 menit kepada Guru Haji Johansa. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di siang hari ini di tempat yang mulia dalam rangka kita mengikuti pelajaran atau pengajian demi untuk mendapatkan ilmu agama, kita ridha bertahan sebentar. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita atau taklim kita seperti ini, kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau serta para pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat dianjurkan oleh Nabi kita berbaik sangka dengan orang lain. Karena Nabi kita pernah bersabda, Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hindarilah buruk sangka, karena buruk sangka itu sepaling dusta percakapan. Pernah diceritakan mengalami baik sangkanya seseorang dengan orang lain ini yang membuahkan hasil yang baik. Diceritakan anna jama'atan minal lasus kharaju minal laili ila qat'i tariq ala kafilah. Ada sekelompok orang daripada perampok. Mereka ini keluar di malam hari untuk merampok rombongan orang yang lewat. Falamma janna alaihimul lail ja'u ila ribat bil mafazah faqara

Lalu di malam harinya para perampok ini mereka mendatangi tenda dengan sikap yang menakutkan, menakut-nakuti pemilik tenda tersebut. Lalu mereka mengetuk pintunya dan mereka berkata kepada penghuni daripada tenda tersebut, "Inna jama'atun minal ghazan. Inna jama'atun minal ghazan wa nuridu an nubita al-laila bi ribatikum." Papa taulahumul bab padakhalu wa qama sahibu ribat yakhdimuhum. Lalu mereka mengatakan, para perampok ini berkata, "Kami adalah rombongan daripada orang-orang yang berperang. Kami ingin bermalam di tenda kalian ini." Lalu mereka mempersilahkan masuk. Lalu setelah mereka masuk, berdirilah pemilik tenda itu bangkit. Wa kana yataqarrabu ilallahi ta'ala bidzalika wa yatabarraku bihim. Dan pemilik tenda ini, dia sangat menghormati kepada tamu yang datang, dan dia berbaik sangka kepada tamu ini, bahwa mereka ini benar-benar orang yang berperang di jalan Allah, padahal mereka adalah segerombolan perampok. Yang mana penduduk tenda, penghuni tenda ini adalah, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mengambil keberkahan bagi orang yang ada singgah ke tempatnya itu. Kenapa? Karena wa kana lahu ibnu muqaddin la yaqdiru alal qiyam. Pemilik tenda ini punya anak, anaknya ini lumpuh, tidak bisa berjalan. Lalu fa akhadha sahibu ribat su'rahum wa fadlam yahim. Akhirnya karena kedatangan para tamu ini dan pemilik tenda ini sering mengambil keberkahan kepada orang yang hadir, setelah menjamu tamu yang datang, lalu pemilik tenda ini dia mengambil sisa air daripada para perampok itu dan dia berkata kepada istrinya, "Imsahi liwaladina bihada a'da'ah pala'allahu yashbi bibarakati ha'ulail guzat." Sapukanlah wahai istriku untuk anak kita ini ke anggota anak kita ini air sisa minuman para perampok ini, padahal dia tidak tahu yang datang ini perampok. Barangkalinya air sisa orang berperang ini, kata suaminya, bisa mendatangkan keberkahan. Ini berkah sangka baiknya dengan tamunya. Papa alat, lalu istrinya memperbuat perintah suaminya. Balamma asbahu kharajal lusus wa tawajjahu ila nahiyatin wa akhadul amwal. Lalu di pagi harinya para perampok itu keluar lagi, mereka merampok dan menuju ke satu daerah tempat mereka ingin melancarkan aksinya. Setelah mereka berhasil mengambil harta orang itu, mereka itu kembali ke rumahnya atau ke tindaknya orang tersebut. Yang anehnya itu apa? Para aul walada yamsi mustawiyan. Para perampok ini heran melihat anaknya penghuni tenda itu sudah bisa jalan dengan tegak, jalan dengan baik yang tadinya lumpuh, yang sudah lama tidak bisa berjalan. Lalu mereka bertanya, "Apakah ini anak engkau yang lumpuh itu?" Lalu penghuni tenda itu mengatakan, "Benar, ini anak kami yang kemarin lumpuh itu." Lalu kata penghuni tenda itu, "Akhastu su'rakum wa fadla ma'ikum wa masahtu bihi fasyafahullahu wa barakatikum." Aku ambil sisa daripada air minum kalian,
aku sapukan ke tubuh anakku yang sedang lumpuh ini, yang menyebabkan Allah memberikan kesembuhan ini dengan sebab berkah kalian," katanya kepada para perampok itu. Yang terjadi apa? Fa'akhadu yabkun. Lalu para perampok itu menangis seketika karena dustanya mereka kepada penghuni tenda ini. Lalu perampok itu mengatakan, "I'lam ayyuhar rajul annana lasna biguzat wa innama nahnu lusus kharajna ila qat'i tariq." Ketahuilah wahai si fulan, sebenarnya kami ini bukan orang yang berperang di jalan Allah. Kami ini cuma segerombolan perampok yang mengambil harta orang lain. Gaira annallaha ta'ala apa waladaka bihusni niyatika. Allah telah menyembuhkan penyakit anak engkau dengan sebab baik sangkanya engkau, baik niat engkau kepada kami, sangka baik engkau dengan kami. Lalu Allah sembuhkan anak engkau. Lalu yang terjadi di hadapan penghuni tenda itu apa? Seluruh perampok itu bertobat di hadapannya. Lalu mereka bertobat semuanya, wasaru min jumlatil guzat wal mujahidin fi sabilillah hatta matu. Jadilah para perampok itu termasuk orang yang benar-benar berperang di jalan Allah, dan mereka berjihad di jalan Allah sehingga mereka meninggal dunia. Nah, ini dapat kita simpulkan dalam satu pelajaran yang kita dengar ini adalah baik sangka itu tidak ada salahnya meskipun sangkaan kita salah. Tetapi Allah seperti cerita ini memberikan kesembuhan sesuai dengan kehendak penghuni tenda tersebut. Padahal yang datang ini bukan seorang-orang yang baik, bukan orang-orang yang berperang di jalan Allah, malah orang yang jahat, orang yang dinilai di sisi Allah termasuk orang yang melakukan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan dengan pembelajaran seperti ini, apa yang kita dengarkan meskipun dengan waktu yang singkat ini, kita dapat mencontohnya, yaitu sangka baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, berkah dari umur kita, yang akhirnya kita dapat beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

0: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
4: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
3: As-syamsu wal-qamaru bihusban.
4: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
3: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
4: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
3: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla taqra'u fil mizan.
4: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
3: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
4: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
3: Wal arda wada'aha lil-anami fiha fakihatun wan-nakhlu dhatul aknam.
4: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafruru lakum ayyuhat thaqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mas

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaqina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر شهد لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, wa syarafa wa darjatul 'aliyatir rafi'ah, wa ba'ath Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Ini dulu, bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu, itu lebah di neraka.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu

Bayangkan ketika kau tampil, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan bangga terhadapmu.

bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini ulun akan membacakan hadis tentang masalah keutamaan berdoa di malam hari kapanpun waktunya. Dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi disebutkan tentang keutamaan ini, yaitu bab berdoa pada seluruh waktu bagian malam kapan saja. Riwayat hadis Imam Muslim dengan kedudukan sahih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyahu. Artinya adalah sesungguhnya pada malam hari benar-benar ada satu waktu yang dimana seseorang bersesuaian dengan waktu itu, seorang muslim bersesuaian atau bertepatan dengan waktu itu, di waktu itu dia berdoa kepada Allah meminta kebaikan dunia atau akhirat, illa a'tahu Allahu iyyahu, kecuali pasti Allah akan berikan sesuai dengan permintaannya. Bapak Ibu yang berbahagia, ulang, sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu, benar-benar ada satu waktu di mana ketika seseorang muslim bersesuaian dengan waktu itu dia sedang berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat, kecuali pasti Allah akan berikan permintaan orang tersebut, atau pasti Allah akan kabulkan. Lalu hadis ini masih diperjelas lagi oleh Nabi kita, malamnya tuh malam kapan, apa setiap malam. Lalu Nabi menegaskan, wadzalika kullu lailatin, yang waktu yang mustajab berdoa tadi itu ada pada setiap malam. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kita memperhatikan atau mengamalkan hadis ini? Bapak Ibu yang berbahagia, seandainya dengan kesempatan yang sangat luas ini, walaupun waktunya waktu misterius, tidak ditetapkan persisnya kapan, cuman waktu itu ada setiap malam dan ada di antara sepanjang malam. Pun ulang, dengan luasnya kesempatan waktu ini setiap malam lagi, dibandingkan dengan keadaan seseorang yang menghabiskan seluruh malamnya dengan kegiatan yang sedikit pun tidak mengandung ibadah, saya kira dua fakta ini sangat timpang sekali. Pada satu sisi diberikan waktu mustajab berdoa kapan saja, sepanjang malam. Tapi di sisi yang lain, yang kapan saja ini tidak digunakan, dibiarkan begitu saja habis berlalu. Nah, inilah letak ketidakbenarannya seseorang ini. Masa harus artinya keadaan orang itu betul-betul tidak ada perhatiannya, ya sedikitlah diantara waktu itu untuk menghadap kepada Allah, istilahnya begitu. Walaupun misalnya tidak harus dengan ibadah, ya pokoknya sebentarlah ingat kepada Allah, berdoa. Cuman itu aja yang diharap, minimal ingat kepada Allah lalu berdoa, sudah. Cuman itu aja minimal, apalagi kalau dengan ibadah misalnya lebih bagus. Cuman dengan yang ini aja, nah waktu di malam itu ada ingat kepada Allah, waktu ingat itu berdoa. Masa misalnya ini pun masih tidak bisa juga, waduh, ini gimana? Hanya betul-betul lalai betul orang ini. Betul-betul mungkin asik dengan apanya gitu lah. Artinya dari segini keterlaluan sekali. Ulang, di satu sisi Allah membuka rahmatnya, nah bebas kapan aja gunakan. Tidak harus beribadah, yang penting tidak harus beribadah, tidak harus lama, yang penting ada ingatnya. Di saat ingat itu berdoa, masa kata Allah istilahnya tidak bisa sama sekali. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, yang kaya ini sunnah Nabi kita. Sunnah sesuatu yang Nabi ingatkan. Artinya kalau kita perhatikan, walaupun kita merasa aduh kayaknya capek nah, enggak bisa sholat tahajud, enggak bisa duduk nah untuk beribadah, ya sudahlah, sambil berbaring itu, walaupun sambil memejamkan mata sebentar aja, ingat kepada Allah, berdoa. Cuman itu aja nah, minimal cuman itu aja. Jadi artinya nih, ketika kita misalnya berpikir kayaknya enggak bisa dah saya ini punya waktu untuk berdoa di tengah malam atau di malam hari, karena mungkin dikira harus dengan ibadah dulu. Ternyata tidak. Yang bisa beribadah memang lebih bagus, tapi bila tidak, kesempatan ini nah, yang sambil berbaring, sambil memejamkan mata, tidak apa-apa dah, tidak dalam keadaan ibadah, ingat kepada Allah, sempatkan berdoa, sunnah Nabi kita. Sunnah. Artinya Nabi kita nih yang mengajari ini, sepele sekali, tapi berharga. Sepele sekali, ringan sekali, enteng sekali. Cuma ya tadi, sambil berbaring, sambil memejamkan mata, tidak dalam keadaan beribadah, usahakan ingat kepada Allah, berdoa, itu sunnah Nabi kita. Ulun-ulun jangan salah paham lah, bukan memejamkan matanya sambil berbaring itu yang sunnah, bukan. Yang ingatnya ini nah, ingat dan berdoa itu yang ulun maksudkan sunnahnya. Artinya jangan, kalau bisa sih kita jangan habiskan sama sekali malam hari kita itu dengan mungkin tidur saja atau dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai ibadah, jangan sampai. Masih ada peluang sunnah, walaupun kecil bentuknya, masih ada peluang sunnah. Arti peluang sunnah nih, kita mengikuti jejak Nabi kita, walaupun kecil kesempatannya, nilainya besar. Tapi kan itu Ustadz yang kalau waktunya mustajab tadi, ya dikabulkan, enggak. Artinya meskipun Allah tidak menentukan waktu kapannya, yang berharga itu bukan pada dikabulkannya, Tapi nilai berharganya adalah nilai waktu kita ingat dan berdoa, itu lebih penting daripada waktu dikabulkannya. Waktu kita bisa ingat lalu berdoa, itu pun lebih penting daripada dikabulkannya doa kita. Jadi masya Allah, artinya ini peluang sekali yang kelihatannya ya tadi sepele, tapi kalau bisa difahami, bisa dimanfaatkan, sesungguhnya ini sunnah Nabi kita, sunnah bagi yang tidak bisa beribadah. Tidak apa-apa yang tidak bisa bangun malam beribadah sholat tahajud, itu yang mampu silakan. Ini yang lain yang tidak mampu, kayak apa, masih ada kan lagi kesempatan yang lain untuk dapat kebaikan, ada dengan cara ini. Ulun ulang, sebentar ingat kepada Allah dan sempatkan waktu itu berdoa, cuman itu aja. Masya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kira-kira inilah hadis yang bisa ulun bacakan. Setidaknya kita betul-betul bisa memahami, mengambil peluang yang walaupun nilainya sedikit, apa kesempatannya sedikit, tapi nilainya besar. Pokoknya jangan sampai kita usahakan seluruh malam kita tuh sia-sia, tidak ingat kepada Allah, apalagi tidak berdoa. Aduh, betul-betul kita nilalai betul, berarti kita ini kepada Allah. Nah, kalau itu terjadi, mudah-mudahan pengetahuan ini seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Atas segala kekurangannya ulun banyak-banyak mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rizqna kamalal mutaba'ati linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa penting mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada Allah gak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Allah subhanahu.
2: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Biasakan akhlak mulia. Anda naik taksi, Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya bayar. Apa sih salahnya mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo, mana akhlak Anda ngomong terima kasih susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah bayar, masih Pak. Ngasih duit dok, bilang makasih Pak. Assalamualaikum. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan mentang bukan kewajiban saya. Tapi saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Selain tidak wajib, ya sudah. Kan gak enak, Anda hidupnya gak begitu. Hidupnya tidak sekejar dengan fikir, tapi ada

sekali dengan lirik-lirik Malik, lagu-lagu Malik terbaik, lagu-lagu Malik bagus, penuh dengan makna, sangat penuh makna. Bahkan setiap saya dengar lirik-lirik Malik, sampai saya cari-cari maknanya, buka-buka buku, pokoknya lirik-lirik Malik penuh dengan majas. Makanya saya masuk ke jalan mata karena tidak lain saya suka dengan lagu-lagu.

Adab Islami. Ada varian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, yaitu adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab terhadap orang kafir. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, seorang muslim meyakini bahwa seluruh agama selain agama Islam itu batil dan pemeluknya disebut kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-19, inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 85, yang artinya barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Dengan firman-firman dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, seorang muslim mengetahui bahwa semua agama sebelum Islam telah dihapus dan Islam menjadi agama semua manusia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama kecuali Islam, juga tidak ridha dengan syariat selain syariat Islam. Dari sini seorang muslim meyakini bahwa setiap orang yang tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menganut Islam, maka dia kafir yang harus disikapi dengan sikap yang telah ditentukan syariat. Adapun sikap-sikap yang ditentukan oleh syariat kepada orang kafir diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyetujui keberadaannya di atas kekufuran dan tidak ridho terhadap kekufuran, karena ridho terhadap kekufuran merupakan salah satu kekufuran. Yang kedua, membenci orang kafir karena Allah subhanahu wa ta'ala juga benci kepadanya. Dalam Islam kita diperintahkan untuk cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dan membenci karena Allah. Oleh karena itu, selama Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang kafir karena kekufurannya, maka seorang mukmin juga harus membenci orang kafir.

Kemudian pendengar, yang ketiga adalah tidak memberikan wala, yakni kedekatan, loyalitas, kesetiaan, dan kecintaan kepada orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28, La yattakhidul mu'minin al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman akrab, pemimpin, pelindung, penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 yang artinya, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah bersikap adil dan berbuat baik kepadanya selama orang kafir tersebut bukan kafir muharib, yakni orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang artinya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, ayat yang mulia ini membolehkan kita untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada orang-orang kafir, kecuali orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Oleh karena itu, kita dilarang untuk menzalimi mereka dalam urusan muamalah, tidak menipu dan mengkhianati perjanjian dengan mereka. Dan hendaknya kita berbuat baik pada mereka sebagaimana hubungan manusia secara umum, namun tetap membenci kekafirannya. Adab yang kelima dari adab-adab terhadap orang kafir adalah mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum, seperti memberi makan jika dia kelaparan, memberi minum jika ia kehausan, mengobatinya jika sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan, dan tidak mengganggunya. Dengan sikap kasihan kita kepada mereka, semoga mereka mau masuk Islam, atau jika mereka belum kenal Islam, maka kenalkan dan dakwai mereka untuk masuk Islam. Jika mereka tidak mau, maka biarkanlah, jangan memaksanya. Kemudian kita tetap membenci kekafirannya, bukan membenci dirinya. Secara umum, Rasulullah SAW telah menegaskan tentang mengasihi makhluk-makhluk yang berada di bumi ini dengan sabdanya, Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang berada di atas bumi, niscaya Allah yang berada di atas langit akan mengasihi kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian pendengar, adab yang keenam adalah tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatan selama dia bukan kafir yang memerangi kaum muslimin, karena hal itu merupakan kezaliman yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis qudsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala yang berfirman, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku,
Sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku, dan aku menjadikannya suatu yang diharamkan di tengah kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, adab yang ketujuh adalah boleh memberikan hadiah kepada orang kafir, dan boleh juga menerima hadiah darinya, serta diperbolehkan memakan daging sembelihan orang-orang ahli kitab. Hal ini karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 5, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik makanan atau sembelihan. Orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian. Pendengar, perlu diketahui bahwa yang dimaksud Ahlul Kitab di sini adalah mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, serta mereka mempunyai garis keturunan dari Israel atau Nabi Yakub, dan kebanyakan mereka tinggal di daerah Palestina. Hal ini menurut pendapat yang paling kuat. Jadi, Yahudi dan Nasrani yang bukan keturunan Israel tidaklah disebut Ahlul Kitab. Selanjutnya, adab yang kedelapan adalah tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir walaupun laki ini Ahlul Kitab. Dan laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir kecuali wanita ahli kitab. Tentang larangan menikahkan wanita muslimah dengan laki kafir, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, mereka, yakni perempuan-perempuan yang beriman, tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan pendengar, tentang bolehnya seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 yang artinya, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Kemudian adab selanjutnya adalah tidak mengucapkan salam kepada orang kafir. Namun jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab dengan wa'alaikum. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahadun min ahli alkitab faqulu wa alaikum." Jika salah seorang ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan wa alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam." فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاطَّرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ. Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan jika kalian menemui salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang paling pinggir. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah pendengar, adab terhadap orang kafir yang kesembilan, yaitu tidak mengucapkan salam kepada mereka dan hanya mengucapkan wa'alaikum jika mereka mengucapkan salam pada kita. Selanjutnya, adab yang ke-10 adalah kita harus menyelisih orang-orang kafir dan tidak boleh melakukan tasyabuh atau penyerupaan dengan mereka. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam golongan mereka.
Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar, tasyabbuh artinya menyerupai atau meniru. Tasyabbuh kepada orang kafir yang terlarang adalah meniru atau menyerupai orang kafir dalam masalah keyakinan, ibadah, kebiasaan, atau model-model perilaku yang merupakan ciri khas mereka, seperti pakaian dan gaya hidup. Karena hal ini akan menumbuhkan kecintaan pada mereka, dan cinta pada mereka adalah terlarang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa adab yang berkaitan dengan sikap seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah Anda berpikir satu saat akan kembali kepada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali, maka dari itu saat Anda punya komitmen, kapan saja Anda pulang Anda siap, maka yang pertama mesti Anda bangun persiapkan bekal Anda untuk pulang. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan Anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang Anda kumpulkan untuk mudik? Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal Anda siapkan, bahkan bertaruh nyawa Anda di jalanan, kenapa Anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Alamin? Dan kapan saja Anda bisa mudik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama, artinya untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib, selamat siang rahimakumullah. Puji dan syukur kembali bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Bersama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Dan kembali bersama kita ikuti kajian taklim setiap malam Selasa rutin dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Mukhdar Al-Atos, pengasuh Pondok Pesantren Darussofa Samarinda. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal ikbal wal taysir was sahalah wal jamalah wal ri'ayati wal inayati وبنية الفتوح والمنوح والرسخ والصلاح الجسد والروح وتوبة النسخ وبنية التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وبنية الاعتكاف ما دمنا في هذا المسجد سنة لله تعالى وبنية ما نوى به رسول الله وما نوى جميع الصحابة الغرابة والصالحين وما نوى به صاحب المؤلف هذا الكتاب الأذكر للإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي. الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وسلامتهم ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي يسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا عليم. معاشر الحاضرين والحاضرات، para bapak ibu sekalian, jamaah salat Fardul Maghrib Masjid Jami' Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center dimanapun Anda semua berada, terkhusus yang menyimak siaran langsung kajian Kitab Al-Adhkar pada malam hari ini. Semoga kita semua yang di bawah naungan masjid dan saudara-saudara yang di luar sana mendengar maupun tidak, masing-masing mendapatkan curahan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini bersama-sama dapat kembali melaksanakan rangkaian solat fardul maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Dan kembali menyambung i'tikaf kita yang diisi dengan ta'lim sampai dengan menjelang waktu isya nanti. Semoga semua amal ibadah kita, baik niat yang sudah kita tanamkan mulai dari rumah kita sampai pada saat ini duduknya kita, itikafnya kita, semua masing-masing rangkaian ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kelak kita masing-masing pula beserta keluarga masing-masing juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlipat ganda, berupa sorga dan berupa berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam sorga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat serta seluruh pengikutnya, umatnya ila akhir zaman. Kembali pada malam hari ini kita meneruskan kajian kita, Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yaitu kitab yang isinya disusun oleh Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Dan kita masih membahas yang berkaitan dengan masalah doa-doa, yang pada dasarnya doa perlu kita ketahui itu merupakan senjata bagi kita selaku yang beriman kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min, kata Rasulullah bersabda, doa itu atau doa itu merupakan senjata bagi segenap orang yang beriman. Kalau kita merajut dengan sejarah, Rasulullah SAW tidaklah melakukan suatu hal melainkan disertakan doa, baik ketika beliau keluar masuk rumah, di dalam rumah, ketika mau dan setelah tidur, makan setelah makan, dan terlebih ketika mau menghadapi masalah-masalah yang urgen berkaitan dengan ya akidah, jihad dan lain sebagainya, itu pasti disertakan doa. Dan lebih lagi dinyatakan oleh beliau Rasulullah, la yaruddul qada illa doa, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Jadi doa ini bisa ya menggeser ketentuan Allah. Ajib doa ini, masya Allah, luar biasa. Makanya jangan dianggap enteng, sekalipun banyak yang menganggap enteng. Ya, jangan kada dihirani, sekalipun banyak orang nang kada mahirani. Kita jangan jadi bagian orang nang kada mahirani, karena begitu pentingnya doa. Ya, seperti saya sampaikan, permasalahan-permasalahan yang selalu berkemelut dalam hidup kita itu pasti ada solusinya. Solusinya di antaranya adalah doa. Insyaallah. Ya, makanya dianjurkan kita banyak-banyak berdoa. Ya. Terutama ya doa-doa yang warid, yang memang bersumber daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ya, seperti doa untuk supaya terhindar daripada kesusahan dalam menghadapi suatu perkara. Ini ada doanya yang sudah kita sama-sama membacanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahl wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Doanya itu, masya Allah, luar biasa. Dan juga ketika menghadapi permasalahan dalam keluarga, ada kesukaran, kesusahan, ya, dikembalikan lagi ke doa. Artinya kenapa harus dikembalikan ke doa? Karena secara tekstual kita baca doa, tapi secara akidah berarti kita ini telah merajut kepada Allah. Segala sesuatu halnya dikembalikan kepada Allah. Ini Allah senang. Ya, Allah senang. Makanya dikatakan bahwasanya Allah itu sangat dan amat senang jika diminta, dan tidak suka apabila tidak mau meminta kepada hambanya. Ya, tidak suka kepada hambanya jikalau tidak meminta. Berbeda dengan kita manusia. Kita ini senang tidak diminta, ya, dan tidak senang jika diminta. Kadang tipikal orang seperti itu, ya, senang jika tidak diminta. Wah, aku senang sama kamu. Dia nggak pernah meminta. Bahkan akhirnya dengan sendirinya dia memberi gitu itu kita. Tapi kalau diminta nggak senang. Banyak itu tipikal orang seperti itu. Ya, kalau aku bilang paling tidak senang kalau aku sudah dimintain. Ah, itu. Ada orang tuh tipenya seperti itu banyak. Kalau diminta padahal nggak seberapa, nggak senang dia. Ngasih tapi berikutnya langsung dicuekin. Tapi ketika tidak mau, tidak diminta, dia kadang mau ngasih begitu. Ini kadang tipikal orang. Ya. Kalau Allah itu sebaliknya. Ya, Allah senang. Ya. Kepada hambanya ketika si hambanya itu meminta, dan sebaliknya tidak senang kalau melihat hambanya tidak mau meminta. Aji, ya, dah senang Allah. Makanya terlebih lagi mintanya itu dengan merengek. Kalau kita datang kepada seseorang meminta dengan merengek, hamba kita kesel. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Kesel, cemas. Tapi kalau Allah itu senang. Inna Allah yuhibbu du'a al-mulihid. Katakan Allah itu katuju, senang dengan doa hambanya itu yang mulih, yang merengek sifatnya. Ya, merengek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Masya Allah. Apalagi dibarengi dengan bacaan Al-Quran. Pian, ya Allah. Jikalau ada yang sangat hajat, kuat hajatnya, baca ya surah Yasin, karena Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Ajib Yasin, sampai ada di situ sarahnya Yasin Fadilah namanya, Yasin Fadilah. Jadi surah Yasin ada fadilah-fadilahnya itu, mantap luar biasa. Dibaca itu surah Yasin 21 kali atau 41 kali. Kalau enggak bisa ya 21 kali. Oh, panjangan Ustaz, 41 kali ya 21 kali. Kalau tidak bisa kita sendirian, bukan tidak bisa, mungkin keuyuhan lah, maklum. Kalau untuk ibadah ini kita kadang banyak-banyak suka apa ngarannya, banyak juga alasannya. Kalau sudah kebanyakan itu banyak juga alasannya. Jadi bab ibadah begitu ya. Iya. Nah, itu. Jadi bisa artinya kita melibatkan orang. Ya, 41 atau 21 kali ya, kali berapa orang kita libatkan di sana, di sana. Aku ada hajat nih, mau haji tahun depan ini biar dapat duit. Ya, minta sama Allah. Ya, ya Allah, saya minta duit. Itu aja sudah. Nih, baca Yasin 21 ke 41 kali. Dan ini saya mujarab. Ya, saya sampaikan ya. Waktu 2007 saya mau berangkat haji. Ya, dijadikan ketua rombongan, dijadikan ketua rombongan. Kemudian 10 harian lah menjelang berangkat itu saya belum setor, karena ini saya berangkat dari Timur Tengah, dan itu dipinta setinggal beberapa hari lagi gitu. Ini tutup, nggak bisa lagi, dah sudah. Ya, antum tinggal pian aja ustadz yang belum setor. Ya, dah. Dan pian kena jadi ketua rombongannya untuk membawa jemaah ke sana. Sekitar ada ya 43 orang satu bis. Ya, mahasiswa semuanya. Jadi, waduh, saya gimana caranya dalam waktu anggap seminggu ini dapat duit. Cip. Orang jemaah semua tidak tahu. Tahunya saya sudah bayar. Ya, karena saya panitia, walaupun nggak bayar, jadi ya diusahakan diundur-undur ya supaya ya tidak terlihat sama jemaah yang lain kalau saya belum bayar pada kedua ini. Pokoknya ya Ustaz, subhanallah, saya ya baca surah Yasin dua kali, yang pertama 41, yang kedua 21. Yang 41 itu saya libatkan beberapa teman, kata saya ada hajat saya betulnya nih. Dalam satu minggu harus dapat duit, saya nggak tahu dari mana duitnya, pokoknya minta sama Allah cuma satu aja mintanya, duit berkah surah Yasin. Kemudian yang kedua saya baca sendiri 21 kali, subhanallah, tidak sampai satu minggu, 3 hari ya setelah selesai saya baca itu, 3 hari itu datang paman saya dari Indonesia ya berkunjung. Berkunjung, kemudian dia cari-cari saya. Ajib, ini skenario kan. Allah itu memberikan min haitsu la yahtasib tadi. Yang penting kita sama Allah ta'alluq, ada ikatan, ada hubungan. Kita minta kan sama Allah, bukan sama yang lain. Jadi Allah tahu gitu hajat kita ini sebatas mana. Subhanallah. Ya. Sudah ketemulah dengan saya. Senang paman saya, senang. Akhirnya beliau tanya, kapan mau pulang, kata saya udah selesai studinya, tinggal mau haji dulu nih. Mantap, mau haji ya. Ajib, katanya, berapa dari sini bayar uang, kata saya, kalau pakai pesawat $1,200 pesawat, murah kan, kalau udah lewat darat cuman $800, 8,5 anggap lah 900, kata saya. Murah betul, katanya. Langsung Niami sumbang, katanya, paman sumbang disumbang dia sama teman-temannya. Alhamdulillah dari sumbangan itu terkumpul $500. Ajib, ini skenarionya Allah tuh, $500 2-3 hari. Habis itu saya baca lagi Yasin. Ya, baca Yasin lagi 21 kali. Ya Allah, kurang. Biaya lewat darat 800, baru dapat 500. 300 lagi, cuman minta tambahannya buat biaya makan di jalan, biaya di sana. Ajib, ya. Ini skenario Allah kan. Subhanallah. Ya. 2 hari berikut itu ada dari Samarinda sini. Dari Samarinda, cuman tinggalnya di Kalsel, datang ke sana, nemuin saya. Pas nemuin saya, ini skenario Allah yang saya sampaikan di sini, biar yakin dengan doa tadi itu, berdoa berdoa sama Allah, merengek tengah malam. Saya harus dalam waktu sekian relatif singkat ini dapat duit minimal $800 untuk ongkos perkara jajan nanti ya gampang. Subhanallah. Ini yang dari Samarinda ini nanya, Ustaz, ya namanya lama gak ketemu, kita dari sini ketemu di sana, kalau rindu betul. Selesai itu, saya cerita mau haji itu, subhanallah, ada satu jamaah kenalan pian Ustaz di Samarinda, mau telepon dengan pian. Ajib kan, terafiliasi gitu nah, dengan orang yang ada di Samarinda. 2007 telepon, tapi saya gak tahu nomornya, nanti saya teleponkan, saya hubungkan. Singkatnya dihubungkan, hubungkan, cerita asik sampai sekitar 10 menit tanya-tanya, sama kata saya mau haji. Haji biar di sana gimana haji, jelaskan. Nanti saya sumbang, saya transfer haji. Ditransfer itu, coba bayangkan pada saat itu, didolarkan itu sekitar $700. Kata dia, saya bantu sedikit, bantu orang Samarinda sini, orangnya masih ada sampai sekarang. $700. Saya minta $800. Dikasih sama Allah itu 500 tambah $700. Sampai berlebihan duit. Pulang haji saya masih ada duit itu. Coba bayangkan. Haji luar biasa. Masya Allah. Ini cerita Yasin. Berkah Yasin. Ya. 21 kali. Kalau enggak mampu 41 kali. mujarab betul. Ya, wajib. Yang kedua, malam yang kedua solawat itu luar biasa. Ya, jadi saya minta kelancaran, lancar. Ada satu orang tua, ya, mengijazahkan solawat sama saya. Dia ini diberi nama oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid yang selalu kita baca. Orangnya masih di perut. Ya, kata Al-Habib Ali, ketika orang tuanya datang, Habib, saya minta doa dari antum nih, saya punya istri lagi hamil di rumah. Ya, sudah mau melahiran. Kata Habib Ali, namakan Abdullah namanya. Laki-laki dia itu. Ya, subhanallah. Saya dapetin dia udah tua, artinya zaman itu belum ada USG. Subhanallah, lahir laki-laki namanya Abdullah. Ajib. Nah, dia ini ngasih amaran sama saya solawat. Solatnya pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat ila farajallah. Dibaca 100 kali, kamu mudah nanti apapun urusannya gampang nanti katanya. Allahu Akbar. Ya, dimudahkan sama Allah itu perjalanan haji sampai ke Mekah, Madinah, sampai kembali lagi. Ya Allah, rezeki berlimpah kalau saya ceritakan, luar biasa. Sampai ya pulang itu bawa rezeki yang berlimpah, berkat. Doa tadi, salawat itu doa. Ya, ajib, luar biasa itu amalan. Jadi harus yakin memang ketika kita membaca suatu amalan itu harus yakin. Yakin, seyakin yakinnya. Ya, terus yang saya sampaikan kemarin, baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim 313 dalam kitab Khazinatul Asrar. Itu mujarab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai Fatihah namanya 313 Ashabul Badr, mujarab. Ya, baca lagi kalau kepanjangan itu saya sudah sampaikan dengan Bapak Ibu semuanya. Baca bismillahirrahmanirrahim 786. 786. Itu luar biasa. Luar biasa mujarab. Segala sesuatu yang terafiliasi dengan Allah itu pasti langsung Allah yang akan membantunya. Cuman itu kan syariat. Ya, kita jalankan tapi dengan catatan yakin. Itu. Terkadang kita ini ya krisis keyakinan, enggak yakin. Berbeda ketika kita mendapatkan amalan dari dukun atau tukang ramal, yakin betul. Yakin. Allahu Akbar. Tapi begitu dari Rasulullah, enggak yakin. Enggak yakin. Waduh, luar biasa. Ya, padahal fadilahnya, fadilah Yasin itu sampai ada tafsirnya. Fadilah bismillahirrahmanirrahim itu sampai ada penjelasannya, ditafsirkan sama ulama itu dalam kitab sebutkan. Oh ya, wajib, luar biasa. Ya. Terafiliasi dengan Allah. Yakin, kita mintanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Masa Allah tidak mau memberi? Tak mungkin Allah tidak memberi. Yang penting yakin. Idza daqal bab futih. Jikalau kita mengetuk pintu, pasti dibuka. Lama-kelamaan dibuka itu pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengar, enggak kedengar sekali dua kali. Kalau manusia, ya logikanya tiga kali. Nak. Pindahnya ada yang ngetuk pintu tuh. Coba kamu kesana, bukain. Dibuka. Gitu. Apalagi Allah, enggak mungkin Allah enggak mendengar. Enggak mungkin. Jangankan ya suara lisan kita, suara hati saja Allah itu tahu, Allah itu mendengar. Suara hati apalagi dituangkan berarti jajar Allah ini bujur-bujuri kami. Ya, pasti dikumpulkan oleh Allah. Yang penting yakin dan etika serta waktunya, timing gitu. Ya, timingnya, tempatnya yang pas, tepat waktu yang pas. Waktunya seperti sulusul lail, sepertiga malam. Waduh, pian. Dua tiga kali aja pian baca itu ada hajat apa? Dua tiga kali baca bismillahirrahmanirrahim 786. Tengah malam. Ya. Kenapa? Kita yakin pada setiap sepertiga malam. Ya, mendekati subuh lah jam 4 atau setengah 4. Bangun dua rakaat. Begitu habis itu kita baca itu bismillah, niatkan hajat kita apa, tapi satu hajatnya, satu, jangan macam-macam ini ya Allah sama ini sama ini sama ini sama satu aja, sebuting aja Apa yang dihajatkan di situ? Kabul. Allah nantang kok. Kata Allah, hal min mustadfirin, hal min sa'il, hal min da'in. Apakah ada yang minta-minta sama saya? Apakah ada yang berdoa? Apakah ada yang beristighfar minta ampun kepada saya? Semuanya saya akan kabulkan. Allah itu dalam hadis qudsi yang menyampaikan. Waduh, luar biasa pian. Coba dulu. Nah, ya, percaya enggak percayanya, coba dulu. Baru nanti akan dapat ya di situ jawabannya. Tapi dengan catatan yakin. Ya, minta kepada Allah, yakinkan Allah itu pasti memberi. Allahu Akbar, itu ikhtiar kita. Nah, ini yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini dari kitab Al-Azkar ini. Ya, doa untuk supaya terbayar hutang. Nah, ini perkara hutang ini pasti ada aja orang itu. Ulun aja besi hutang. Ya, ada hutang tuh. Ya, kadang-kadang banyak banget. Artinya ngaranya orang hidup tuh pasti aja ya, pinjam-pinjam sama kawalan, pinjam dulu, setumatna. Ada aja tuh. Ya, ada. Malam tuh belum sawat terbayar ini. Cuman kada pakai amalan ini, artinya kan utangnya kada seberapa itu. Jadi Allah, utang segitu aja ajarnya kan. Nah, ini kalau sudah sampai kita tidak mau membayar nih, tidak bisa membayar sampai aduh. Nah, kalau utang kayak 1 juta, mungkin kayak 500. Nah, itu. Nah, gampang aja itu, ya Allah, sudah ya Allah. Malu aku mau minta sopir cuma 500 saja. Sekalipun enggak apa-apa, sekalipun segitu kan. Nah, kalau sudah yang besar, ya Allah. Minta ya Allah. Utang saya ini sekian. Secara logika saya kada sanggup ya Allah. Tapi bagimu itu adalah kecil. Ada seberapa bagimu ya Allah. Nih saya sampaikan utang saya sekian. Hanya engkau dan aku yang tahu ya Allah. Sama orang yang ngutangin itu. Yang lain gak ada yang tahu. Biniku seorang gak tahu kalau aku banyak utang nih. Jadi ada seseorang. Ya, abad mukatab. Jadi abad mukatab seorang hamba sahaya, tapi ya dipekerjakan oleh tuannya untuk cari duit. Duitnya itu nanti dibagi dua, distorkan separohnya kepada majikannya begitu. Itu ada penyama abad mukatab. Nah, dia ini ya datang ke Imam Ali. Ya Imam, saya ini punya utang sama majikan saya. Majikan saya itu pokoknya gak mau tahu. Harus saya ini bisa membayar utang-utang saya dalam sekian waktu. Ya, harus terbayar. Ya, dalam waktu yang relatif singkat. Saya ini bingung, kata si seorang datang ke Imam Ali. Dan dari bahasa kitab ini, saya terjemahkan. Jadi saya minta bantuannya bagaimana bisa hutang itu ya terbayar. Allah bantu saya. Bagaimana caranya tuh ya Imam? Imam Ali. Kata Imam Ali, "Taib, saya ini tidak mau memberikan amalan sama kamu. Hanya saja ini amalan dari Rasulullah." Ajib, eh? Ini amalan dari Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Andai ya kamu," kepada Imam Ali Rasulullah, "andai kamu itu mempunyai utang besar seperti besarnya gunung, ya, menjunjung tinggi seperti gunung," katanya, membumbung tinggi, punya utang sebesar itu, ya, "addahullahu ank," maka Allah akan membayarnya. Ini Rasulullah yang menyampaikan, ya, bukan saya. Kalau saya ini cuma menyampaikan saja wasilahnya. Ini kan ilmu, ya. Andai jar utang kamu itu, wahai Ali, sebesar gunung yang menculang tinggi itu, sekejap Allah akan membayar. Artinya utang seberapa saja, minta sama Allah. Amin. Ini doanya, dikasih amal. Doanya, kalau bisa, ini doanya dibaca. Terus amalannya, kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin 313, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, ya, 786 untuk bayar utang. Baik yang ada di sini, yang di mana mendengar lewat radio, lewat TV, silakan diamalkan. Ya, Kalau sudah terbayar hutangnya kan senang, nanti biar laporan ke saya. Habib, saya dengar di radio atau di TV Islamik ada amalan, saya amalkan Habib. Alhamdulillah, berkat amalan itu utang saya terbayar Habib. Alhamdulillah, saya ikut senang. Nggak minta jatah, enggak. Ikut senang, ikut gembira utangnya. Karena orang punya utang ini kan, aduh pusing. Orang punya utang ini, ya Allah, pusing. Bayangkan orang punya utang itu, aduh, masalah besar. Dan ini sekarang ini banyak orang yang punya utang. Orang kaya-kaya ini jangan dikira ya nggak punya utang, kaya juga utangnya. kaya juga utangnya itu. Nah, ini kesempatan ini ya, pas kena belajaran dengan saya ini, kesempatan ini, ilmu ini mahal ini ya, boleh dicoba dulu lah. Yakin menghadap kiblat, memohon kepada Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali ya, atau baca Fatihah 313 kali. Wah, itu utang seberapapun bagi Allah aku kecil. Yang penting kamu yakin enggak kepada saya. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Dan diskusi saya ini mengikuti kamu aja, yakin kamu sama saya bayar. Tapi kalau kamu enggak yakin dalam hatinya, dikira-kira apa yang disampaikan Habib ini bujur apa kada nih. Nah, berarti sudah enggak percaya lagi dengan Allah itu, enggak percaya dengan Rasulullah. Amalan ini dari Rasulullah. Ya, bukan dibuat-buat, buat diolah-olah kada. Ya, praktekin. Baca, setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mudah-mudah aja. Ya, 786 kali. Baru baca doanya ini. Ya, ini doanya. Doa untuk supaya terbayar hutang. Jadi langsung satu poin aja. Ya Allah, saya punya hutang, tolong dibayarkan hutang saya sekian dengan sipulan. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, ya Allah, engkau membayarkan hutang kami yang sekian itu kepada sipulan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai dibaca 786.

Tapi kalau nya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim kan mudah aja itu. Ya, harus pas ya. Jangan kurang, jangan lebih totalnya. 3786. Tuh, tandai satu satu kali putaran tambahi satu. Karena 99 ini tasbih ini. Satu, nanti catat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai selesai catat lagi. Sudah lima silang. Udah kayak orang mengumumkan ini. Apa namanya penyucukan itu 1 2 3 4 tet atau jadi enak ngitungnya tet pas ya paling setengah jam enggak nyampe kok bacanya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya setengah jam lah belum bismillahirrahmanirrahim itu laju benar bismillahirrahmanirrahim cuman itu Allahu alam kabul apa kada. Banyak yang kaburnya bismillah ujungnya jangan bismillahirrahmanirrahim baru doanya ini doanya warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah ya ini bersumber dari ya al-imam Ali dari kitabnya At-Tirmidzi masyaallah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya ini baca doanya kamu sebesar apapun utangnya maka Allah addahullah ank. Rasul menyampaikan bukan aku yang menjamin kamu ya akan terbayar hutangnya tapi kata Rasulullah Allah menjamin kamu yang dibayar oleh Allah hutangnya. Allah yang membayarkan gimana coba? Allah yang membayarkan masa enggak yakin. Allah Maha Kaya. Apa doanya? Ini doanya nih. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu tabib doanya. Itu doanya. Anda pejadanya. Biasa kita kalau hari Jumat itu sudah termasuk panjang. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini cuma Allahumma akfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan saya bihalalika dengan rizki yang halal darimu an haramika jauhkan daripada yang haram wa agnini sugihkan saya sugihkan saya ya Allah artinya bisa biar utang ya, wa agnini ya Allah bifadlika dengan anugerahmu sugihkan saya dengan anugerahmu dengan rezeki darimu dengan pemberianmu aman siwak bukan dari yang lain tapi darimu ya Allah saya enggak mau dari yang lain saya didapatnya darimu jadi saya minta hanya kepadamu sugihkan saya ya Allah kalau ada sugih ya minta langsung sama ya Allah yakin sugihkan saya ya Allah biar saya bisa membayar hutang dan ada lebihnya betul. Ada lebihnya, karena pas kena dibayarkan hutangnya pas-pasan, enggak ada lebihnya. Pas-pasan hutangnya 10 juta atau 100 juta, pas dapatnya 100 juta, wala 1000 enggak ada lebihnya jangan. Minta lebihkan ya Allah. Hutangnya 100 juta, lebihnya 500 juta. Ajib gitu. Minta lebihnya lebih banyak. Ya Allah, ya kalau minta sama Allah itu jangan pas-pasan. Ya, pas-pasan aja ya. Pas-paskan aja ya Allah. Jangan, entah lebih. Gitu. Kayak kita minta, ya Allah, sugihkan saya agar supaya saya bisa mensugihkan orang. Oh, bantu orang maksudnya, bikin orang senang. Kayakan saya agar saya bisa membuat orang kaya juga. Senang. Cukup orang berkat kita kan. Nah, minta begitu jangan buat kita pribadi saja, buat orang juga biar bermanfaat. Karena kata Rasul khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang itu yang bermanfaat. Kayakan saya ya agar saya bisa membuat orang kaya. Sugihkan saya agar saya bisa membuat orang juga jadi sugih. Kerja sama kita, berbisnis dengan kita, terafiliasi dengan kita, mereka jadi merasa kaya juga, sugih juga, berkat si fulan katanya. Itu kita minta sama Allah seperti itu. Bermanfaat untuk orang banyak. Ini doanya. Catat doanya itu. Penting. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Wa agnini bifadlika amman siwak. Wa agnini. Sukihkan ya Allah.

0: Wah ya Allah, kok sudah begitu tuh? Masa Allah enggak memberi, enggak minta saja Allah memberi, apalagi diminta kan begitu? Karena Allah senang kalau diminta. Sugihkan saya Allah, sugihkan saya Allah, sugihkan saya. Allahu Akbar. Yakin itu kabul. Enggak, jangankan ya kita mungkin di sini banyak teman dan lain sebagainya. Terkadang doa itu kita panjatkan. Secara logika enggak mungkin kita dapat rezeki langsung ya lewat tangan orang. Enggak ada yang kenal sama kita. Tapi namanya rezeki kan tidak tahu. Waktu saya haji kemarin. Kalau kita di sini mungkin biasa itu. Dapat ada orang yang kenal, wasilahnya di situ Allah memberi. Ini ketika haji Allahu Akbar. Tiba-tiba pulang dari sholat itu ada yang menjawil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji kapan? Haji di mana hotelnya? Situ. Bisakah perjalanan kami? Jalanan. Kisah-kisah Ustaz segan jajan. Nah, kan rezeki dari Allah. Min haitsul yahtasib. Allah rezeki. Ajib, ajib, insya Allah. Wa aghnini bi fadlika amman siwa. Ya Allah, kayakan saya. Minta kepada Allah. Ajak, wajib, apa-apa, senang gak? Senang sekalipun minta kaya. Senang Allah asalkan kaya yang bermanfaat. Segitu. Makanya kayakan saya agar saya bisa membuat orang kaya juga, ya Allah. Terbantu dengan saya. Oh, sangat terpuji sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung kembali di pertemuan berikutnya dengan doa-doa yang terbaiknya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga panjang umur, sehat walafiat, bisa kembali lagi menyimak Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه من له منسوب نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا اللهم لا سهل إلا ما جاءته سهل وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kala nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya. Daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

Kedatangan menyita harta bendamu. Maka terimalah Tuhanmu yang marah, yang kamu sesatkan. Dan kamu ampun kepada

0: separuh dengan pengajian. Semakin mengaji, semakin datang rasa takut. Teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin, pertemuan tafakur kali ini kami beri judul ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Perlu anda ketahui, berjamaah itu sekurang-kurangnya satu orang imam, satu orang makmum. Akan tetapi, semakin banyak jamaahnya, semakin afdal. Dan dikerjakan berjamaah di mana saja. Tapi, yang paling menarik dan paling sulit dikerjakan sebagai orang yang cinta kepada Rasul dan orang yang menteladani jejak Rasul, bahwa beliau tidak pernah mengerjakan sembahyang sendirian terkecuali berjamaah. Sampai-sampai pada ketika Rasulullah menjelang wafat pun, yang hari subuh Isnin beliau wafat antara jam 8 jam 9 waktu duha subuh itu, beliau masih sempat mengerjakan salat berjamaah. Sebagian ulama berkomentar, sebagian alamat orang yang ikhlas dalam belajar, dia selalu sembahyang berjamaah. Begitu pula orang yang mengajar, ikhlas sembahyang berjamaah terus menerus ia kerjakan. Sembahyang berjamaah bisa dikerjakan di rumah, tapi yang afdalnya dikerjakan di musalla dan di masjid. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang buta, tidak ada yang menuntun untuk datang salat berjamaah. Adakah saya dapat dispensasi untuk meninggalkan salat berjamaah? Rasulullah balik bertanya, mendengarkah kamu orang yang memanggil adzan? Dia menjawab, ya, saya mendengar. Kau datang kerjakan salat berjamaah, sebagaimanapun caranya, bagaimanapun caranya. Begitu pula ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah sahabat yang tidak mau salat berjamaah. Maka itulah ulama bervariasi berpendapat, ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah, ada juga yang mengatakan sunat muakkad. Hadirin kaum muslimin pendengar yang kami hormati, terjadi pada zaman Rasulullah, tanah di sekitar Masjid Nabawi banyak yang kosong. Sahabat ingin berpindah ke tempat itu, namun sebelumnya Rasulullah bertanya. Rasulullah bertanya kepada mereka, sahabat, apa kalian alasan untuk berpindah mendekati masjid? Mereka sahabat menjawab, karena kami sering tertinggal dan terlambat salat berjamaah karena berjauhan dengan masjid. Beliau tidak mengizinkan langkah-langkah kamu menuju masjid dicatat sebagai nilai ibadah. Wadaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Nasar bin Muhammad As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, salah satu daripada tanda-tanda orang yang mati beriman atau husnul khatimah, dia selalu rajin mengerjakan salat berjamaah dan semua pekerjaannya diliputi penuh dengan barakah. Rasulullah bersabda, barang siapa menganggap enteng dengan sembahyang berjamaah, Allah menyiksa dengan 12 siksaan. 3 waktu hidup di dunia, 3 di ketika hendak mati, 3 ketika berada di dalam kubur, dan 3 di ketika hari kiamat. Adapun 3 yang dialami bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah waktu hidup di dunia. Pertama, semua pekerjaannya, baik usahanya dan rezekinya, tidak mempunyai barakah. 2, dicabut tanda-tanda orang saleh di mukanya. 3, selalu dimarahi dalam hati orang yang beriman. Adapun 3, waktu menjelang sakaratul maut. 1, rohnya dicabut dalam keadaan haus. 2, rohnya sulit untuk keluar. 3, dikhawatirkan imannya dicabut pada ketika sakaratul maut. Adapun 3 siksaan di dalam kubur. 1, kubur dalam keadaan sempit, munkar nakir mananya dengan keadaan keras dan kejam. 2, kuburnya dalam keadaan gelap. 3, kuburnya semakin menjepit sampai terselisih tulang sulangkanya. Adapun 3 yang diderita orang yang meninggal dunia salat berjamaah di hari kiamat. Kami ulangi, adapun 3 yang diderita orang yang meninggalkan salat berjamaah di hari kiamat, ada 3. 1, dihisab dengan bersangatan. 2, bertemu dengan Allah dalam keadaan marah Allah. 3, Allah membuat dia ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ibnu Abbas pernah ditanya orang, bagaimana pendapat kamu tentang seorang laki-laki malam dia beribadah, siang dia berpuasa, tapi tidak mau hadir salat berjamaah, mati pada waktu itu, di manakah tempat orang itu? Abdullah bin Abbas menjawab, orang itu dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beri salamlah orang Yahudi dan Nasrani, yakni ahlul kitab, tapi jangan kamu beri salam kepada orang Yahudi umatku. Sahabat bertanya, siapakah orang itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang mendengar adzan dan qamat dan sehat dan tidak hujan, artinya tidak udzur dalam mengerjakan salat berjamaah. Dia tidak mau datang dan enggan mengerjakan salat berjamaah. Itulah Yahudi umatku. Pada suatu hari Uqail bin Abi Thalib berkata, aku pernah diajak musafir oleh Rasulullah, yakni berjalan-jalan. Rupanya Rasulullah mengetahui bahwa Islam Uqail ini belum 100%. Lalu Rasulullah berkata, aku ingin qada hajat, yakni berak. Maka Uqail menjawab, silakan ya Rasul. Tapi kata Rasul, bagaimana jarak antara aku dengan engkau tidak ada dinding, maklum di tengah-tengah padang pasir. Sehingga Rasulullah berkata kepada Uqail, perintahkan pohon-pohon kayu itu agar dia berbaris mengurung aku, sehingga engkau dan aku tidak bisa berlihatan. Maka Uqail berkata, tidak mungkin ya Rasulullah saya panggil pohon kayu itu datang seperti yang engkau bilang. Rasul bersabda, ati' amri, laksanakan perintahku. Lalu Uqail berpanggil-panggil sehingga dilihatnyalah mukjizat Rasul, di mana pohon-pohon itu datang membentuklah barisan sehingga Uqail tidak melihat lagi dengan Rasulullah. Maka bertambahlah iman Ukail, namun tidak mencapai 100%. Lalu diajak Rasulullah berjalan. Kata Rasulullah, aku haus wahai Ukail, berikan aku air. Dia menjawab, aku pun tidak ada air ya Rasul. Berjalan saja kamu, kata Rasul, naik mendaki gunung. Setelah engkau sampai ke puncak gunung, engkau berpanggil-panggil, wahai gunung, Rasulullah dalam keadaan haus, tolong berikan air. Maka menjawab gunung, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Mulai ayat itu turun, ku ampusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, alat pembakarnya manusia dan batu. Semenjak ayat itu turun, kami gunung-gunung di sekitar Mekah menangis dan airnya pun sudah habis. Sampaikan pada Rasulullah, minta maaf, omongan batu yang di gunung merupakan mukjizat dari Rasulullah. Maka aku pun bertambah keimanan, tapi belum mencapai 100%. Yang terakhir Rasulullah mengajak aku berjalan-jalan, dikejutkan dengan seorang laki-laki yang sedang mengejar satu ekor unta dengan pedang bercabut. Untanya pun lari menuju Rasulullah seraya mencium telapak kaki Rasulullah. Rasulullah berkata, hai laki-laki, kenapa kamu hendak membunuh untamu ini? Kata laki-laki, dia bandel, dia nakal ya Rasulullah. Lebih celaka lagi, pagi hari tadi aku perintahkan dia melukup, dia pun menurut. Lalu aku naik mengendarainya, kemudian dia berkejutan melukup, aku pun jatuh. Maka itulah hendak saya bunuh dia. Rasul menanyakan kepada unta. Dengan anehnya unta itu bercerita di depan Rasul. Benar ya Rasul, tapi aku ada punya alasan yang kuat. Sejak malam tadi ada tamu yang datang sampai pada waktu Isya, padahal dia mendengar saja muadzin, tapi dia tidak mau mengusir tamu itu dan tidak menghiraukan salat berjamaah. Maka tiga waktu inilah ia tidak salat, yaitu Maghrib, Isya dan Subuh. Engkau kan pernah mengajarkan kepada umatmu, apabila dalam rumah itu ada orang yang tidak salat, maka binatang yang di bawah rumah itu senantiasa takut. Kalau-kalau murka Allah turun, apalagi saya yang dikendarainya. Benarkah hai laki-laki, kata-kata untamu itu benar ya Rasul? Kalau begitu, maukah kamu bertobat dan kembalilah engkau wahai unta, kembalilah engkau menurut seperti apa kamu asalnya dengan pertuananmu. Maka bertobatlah laki-laki itu dan mantaplah, kata Ukail, imanku dengan kejadian yang tiga itu. Demikianlah renungan tafakur kali ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan dianggap kalau sudah punya ilmu enggak perlu guru. Kalau ilmu zahir ini, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu-ilmu itu semuanya enggak tunggu kita, orang kafir bisa belajar. Karena itu Nabi menyatakan ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal wabar. Belajar kamu ilmu. Kalau sudah kamu kuasai ilmu, perlu belajar untuk ilmu, yaitu as-sakinah, ketenangan, ketentraman hati. Yaitu as-sakinah, perlu guru, saudara. Karena jangan dianggap kalau udah jadi kiai enggak perlu dengan guru. Kalau jadi ustaz enggak pernah jadi guru. Tetap Anda perlu guru. Kalau tidak mungkin wa Allahu ala ilmi. Mungkin jangan-jangan ilmunya yang akan buat dia sesat daripada ajaran agama.
3: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngeliat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin nggak? Nggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau takbir.

katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahlikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
1: Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan

berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Ya, pengurus dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

0: tidak gitu.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Kalau undang pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut dalam Al-Quran, jika seorang yang beriman menginginkan lima kemuliaan tadi yang dijanjikan, satu, diberikan ketenangan dalam jiwanya, yang kedua, dijamin kebahagiaan dalam hidupnya, yang ketiga, dijamin keamanan dalam kehidupan di tiga alamnya, dunia, alam kubur, akhirat, yang keempat, dijamin kenikmatan dalam hidupnya walaupun hidup di suasana yang sangat terbatas, rezekinya kelihatan terbatas, di rumah nampak terbatas tapi tenang, enak hidupnya seperti pemuda yang di gua itu, dan yang kelima, mendapat berita gembira masuk surga sebelum dia wafat. Maka untuk mewujudkan itu, tersebut isyarat dalam Al-Quran, setidaknya orang-orang yang beriman itu mesti memenuhi dua syarat utama seperti tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat itu yang coba kita akan bahas di pertemuan malam hari ini, dan mudah-mudahan keluar dari masjid ini, selesai di pertemuan ini, kita semua mendapatkan lima hal yang dijanjikan insyaAllah. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. Satu, orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti mengaktualisasikan, menerjemahkan, mengamalkan pengertian iman itu sesuai dengan yang dimaksudkan Al-Qur'an. Karena ada orang-orang yang mengatakan saya beriman tapi tidak mengamalkan pengertian imannya seperti pengertian yang diinginkan Al-Qur'an. Apa pengertian iman yang diinginkan oleh Al-Quran? Satu kalimat saja yang dimaksudkan iman dalam Al-Quran, bahkan ditetapkan dalam kaidah bahasa Arab, la yuzkarul imanu illa bima'nal yaqini bila syakkin. Tidak disebutkan kalimat iman bahkan dalam Al-Quran kecuali mengandung arti keyakinan tanpa ragu. Yakin, jangan ragu. Yakin, tidak boleh ragu. Karena itu ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, maka kalimatnya disandingkan dengan kalimat yakin tanpa ragu. Al-Baqarah ayat yang kedua sampai tiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil. Siapa hudallil muttaqin itu? Ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ketika Allah membuka dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang yakin pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, bagaimana dia bisa yakin itu? Kata Allah, la raiba fi, jangan pernah ragu. Al yakin bila syak, mesti yakin, jangan pernah ragu sedikit pun. Kata Allah, beriman pada Al-Quran, yakin, jangan ragu. Kata Allah, beriman pada seluruh perintahku, yakin ya Allah, tanpa ragu. Kata Allah, beriman pada semua larangan-laranganku, yakin ya Allah, tanpa ragu. Jadi ketika Allah mengatakan kalian beriman, jadi orang-orang beriman, maka syarat yang pertama yang diinginkan oleh Al-Quran, ketika iman telah sampai dalam jiwa kita, maka hadirkan keyakinan dalam jiwa, jangan pernah muncul keraguan sedikit pun pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Fokus. Tapi ternyata keyakinan tanpa ragu ini tidak pernah kemudian hadir dalam kehidupan kecuali kaidahnya. Jika seseorang ingin yakin dengan imannya, mesti iman itu kaidahnya harus sampai kepada hatinya, bukan hanya hadir di lisannya. Karena yakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Makanya orang sering mengatakan, sudah mantap belum hatimu menerima lamarannya? Sudah mantap belum hatimu menerima pinangannya? Dari mata turun ke hati, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati, catat, bikin status. Yakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Karena itu ketika ada orang Arab Baduy, dia mengatakan beriman kepada Allah dengan lisannya, langsung turun penolakan dari Allah dan mengatakan itu baru di lisanmu. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-14. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui pada saat itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amanna." Kami telah beriman sempurna. Amanna, kalimatnya menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi kalau dalam ilmu bahasa nahwu, ilmu bahasa Arab, di nahwu menunjukkan pada makna yang lampau. Tapi dalam ilmu balaghah menunjukkan makna ta'kid, taukid. Orang itu ingin mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sampaikan pada Anda, saya yakinkan dengan taukid kami telah beriman." Nabi diam. Karena perkara iman perkara hati, Nabi menunjuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Turun kemudian jawaban dari Allah. Perhatikan kalimatnya. "Qul lam tu'minu." Katakan Muhammad, kalian belum serius imannya. Kalian belum sempurna imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan aslamna, kami baru masuk Islam. Kami baru berislam. Karena syarat berislam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ketika Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ini syarat Islam yang pertama kali mengeluarkan kalimat iman di lisannya. Diproklamirkan, disampaikan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya kata Allah, kalimat itu baru sampai di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya yang di lisan itu belum dimasukkan ke dalam hatinya. Karena kaidah iman tadi al-yaqinu bila syakin. Harus yakin tanpa ragu. Kalau cuma di lisan, keyakinan itu enggak akan muncul. Harus dimasukkan ke dalam jiwa kita. Sampaikan dalam hati kita. Karena itulah kalau imannya sampai ke dalam hati, maka iman ini nantinya akan membimbing semua tubuh kita untuk beramal sesuai dengan petunjuk imannya. Jadi kalau ada iman dalam jiwa kita, di lisan dimasukkan ke dalam hati, nanti iman yang dalam hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Mata kita akan dibimbing menggunakan iman, telinga kita dibimbing menggunakan iman, lisan kita dibimbing menggunakan iman, tangan kita dibimbing menggunakan iman, sampai ke kaki kita. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Khurasani Al-Uzbekistani mengarang sebuah kitab yang disebut dengan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari berisi 97 pembahasan. Jadi di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan, 97 kitab. Bab yang keduanya setelah kitab Badul Wahyi disebut dengan Kitabul Iman. Beliau membuka kalimat Kitabul Iman berisi 57 hadis. Beliau sampaikan di pembukaannya, Al-Imanu Qawlan wa Amalun. Al-imanu qawlan wa amalun. Iman itu pertama diucapkan dengan lisan, tembus ke dalam hati. Dari hati ini akan dibimbing menjadi amalan dalam kehidupan. Karena itu ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita, sebelum disebutkan fungsi tubuhnya, maka disebutkan kalimat imannya. Contoh Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kita punya mata. Apa fungsi mata? Melihat. Bagus. Tapi ternyata kambing pun melihat. Ternyata elang pun melihat. Dan mata elang lebih tajam dibandingkan kita. Elang naik ke atas udara. Di atas Surabaya, anak ayam kelihatan. Anda naik pakai Garuda. Di atas langit Surabaya, Anda sendiri tak nampak. Tapi celakanya mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hei, jangan cepat mengikuti apa yang tidak kau tahu ilmunya. Sungguh pendengaranmu, pandanganmu, matamu dan apa yang kau fikirkan satu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mata ini dihisab, maka dibimbing oleh iman kita bagaimana cara mata ini melihat supaya hisabnya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kalimat imannya sebelum kalimat fungsi matanya. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Ini yang membedakan mata kita dengan mata kambing. Ini yang membedakan mata kita dengan mata elang. Ini yang membedakan mata kita dengan mata binatang. Wa kullil mu'minina, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman dalam jiwanya, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Kalau yang dilihatnya tak baik menurut imannya, maka palingkan ke arah yang diperkenankan oleh Allah. Raddul basar bukan tak boleh lihat. Raddul basar itu lihat yang baik menurut imanmu. Kalau tak baik kata imanmu, maka palingkan ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan juga begitu, Bu. Wa qulil mu'minati ayat 31 ya. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman dalam jiwanya, yaghuddna min absarihinna, maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau mata kita ini benar-benar dibimbing iman, ada iman dalam jiwa kita, maka mustahil mata ini akan dipakai melihat yang tidak baik. Gambar-gambar yang tidak baik lewat. Buka handphone, lihat Facebook, ada aurat terbuka, palingkan. Bahkan kata Al-Quran di Al-Quran surah ketiga ayat 133, paling kanan sebelah atas di mushaf, wari'u ila maghfirah. Ada orang yang bergegas langsung istighfar, mengoreksi dirinya. Ada sara'a, ada sa'a, itu beda. Anda mau jumatan kalimatnya pakai sa'a. Quran surah ke-62 ayat ke-9, paling kiri sebelah atas di mushaf, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tapi ketika diminta istighfar pakai sara'a, wasari'u. Tuh. Kalau dilihat mushaf terjemahannya sama. Jika sudah diseru di hari Jumat, segeralah Anda untuk bersiap-siap menunaikan Jumat. Ali Imran 133, bersegeralah untuk istighfar. Kenapa yang satu menggunakan sara'a, yang kedua menggunakan sa'a? Terjemahannya sama. Kalau menggunakan sa'a, fas'au, itu artinya bersegera tapi dengan bersiap-siap sebelumnya. Makanya ketika dipanggil Jumat, adzan Jumat jam 11:30, ayo bergegas, tapi siap-siap dulu. Dari jam 11, siap-siap dulu. Ada yang dari jam 10, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, siap-siap incar sab pertama. Itulah Jumat, fas'au. Tapi kalau Anda berbuat maksiat kemudian istighfar, kata Allah, seketika berbuat maksiat, seketika istighfar. Jangan menyiapkan istighfar di tempat dan waktu berbeda. Siang berbuat maksiat, entarlah nunggu tahajud istighfarnya sambil malam hari khusyuk. Tiba-tiba asar meninggal. Maksiat di malam hari, segera tobat di malam hari, jangan tunggu subuh. Tiba-tiba di waktu fajar sebelum masuk ke subuh, wafat. Karena itu kalimatnya menggunakan wasari'u. Ada orang matanya tak sengaja dia lihat ke dalam handphone, tiba-tiba muncul gambar yang tidak bagus untuk dipandang. Padahal Anda memalingkan saja imannya sudah bagus, pertanda ada iman dalam jiwanya. Gambar tak bagus, lewat. Iman ada. Tapi ada orang yang imannya begitu kuat, saat dipalingkan istighfar keluar dari lisannya, astagfirullahaladzim. Itu mantap. Yang bahaya memang istighfar tapi mata tak berpaling. Astagfirullah. Ustaz. Astagfirullah. Salah ini. Salah tapi tetap dilihat. Ini yang sering terjadi ini. Lewat jalan ada videotron, aurat dibuka, astagfirullah. Istighfar kok gak noleh, kesempatan pertama. Mata. Berapa kali mata ini berbuat maksiat? Jadi kita koreksi sampai malam ini, kalau iman kita benar, barangkali itu yang tidak membuat diri kita jauh dari kebahagiaan. Barangkali itu yang membuat diri kita itu jadi jauh dari rahmat Allah. Barangkali itu yang membuat diri kita itu, mohon maaf, belum siap bekal kita untuk ke surga. Allah sudah berikan setengah kunci surga, kenapa tidak gunakan dengan kebaikan? Kenapa kita tidak manfaatkan untuk menggunakan kunci itu menata hidup kita dengan baik? Siapa yang ingin ke surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Boleh turunkan lagi. Yang surganya Firdaus boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang ingin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga boleh angkat tangan. Masya Allah, silakan turunkan. Yang tak punya dosa boleh angkat tangan. Yang dosanya kecil boleh angkat tangan. Tak. Yang agak banyak boleh angkat tangan. Oh, saking banyaknya tak bisa angkat tangan. Tapi kan ini aneh teman-teman. Dosa banyak ingin ke surga Firdaus lagi. Jadi kita itu memang sadar ada bekal yang belum kita kumpulkan. Pertanyaannya status iman kita sampai malam ini ada di mana? Itu baru mata. Mata turun ke lisan. Sebelum lisan disebutkan fungsinya, disebutkan juga kalimat imannya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yashar qaumin qaum. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum disebutkan fungsi lisannya untuk berbicara, maka turun kalimat imannya dulu. Kata Allah, hei orang-orang yang telah beriman, kalau imannya sudah masuk ke dalam jiwamu, sudah tertanam dalam kalbumu, maka iman itu akan membimbing lisanmu untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela dalam lisan. Jangan saling mencela. Aikipi, beda kunut saling mencela. Satu kunut, yang satu enggak kunut. Sibuk saling mencela. Akhirnya masjidnya kosong. Yang salah itu kan yang gak sholat subuh. Beda bismillah, satu jarar satu sir. Yang satu kencang, yang satu silent. Ribut, ada yang saling mencela. Yang sepakat itu kan yang kalau gak sholat itu yang salah. 70 hadis tentang bismillah, 4 cara bacanya. Bisa disirkan, bisa dijaharkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak. Ada 70 hadis Nabi mencontohkan. Kenapa kemudian kita sibuk saling mencela satu dengan yang lainnya? Saya pernah tugas di Saudi, ditugaskan pemerintah kita jadi pemandu haji, petugas. Tahun 2010. Tiba-tiba masuk Isya, imamnya saya masih ingat Syekh Shudais waktu itu. Begitu kemudian beliau mengatakan istau, siap semua. Mulai takbir Allahu Akbar, enggak ada masalah. Begitu mulai Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Samping saya langsung komentarnya, "Iki imamnya Muhammadiyah ya." Masyaallah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Pimpinannya Syekh Shudais. Ada bayangkan. Jadi kalau iman melekat pada jiwa kita, bertanya bagus, belajar istimewa, tapi mencela tidak. Makanya saya sering katakan kalau ada orang belajar Al-Qur'an, belajar sunnah, pulang dari pengajian rajin mencela, patut ditanya Al-Qur'an mana yang Anda pelajari? Sunnah mana yang Anda pelajari? Karena mustahil kalau iman sudah sampai ke jiwa kita, maka iman akan membimbing ilmu dengan adab dan kemuliaan. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum kalimat ini muncul, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang punya iman, imanmu tidak akan dipakai untuk menggosipkan orang lain, menggibahkan orang lain. Ini kan aneh. Katanya beriman, katanya mukmin, katanya mukmina, bukan hanya mendengarkan gosip, tapi membuat acara tentang gosip dan dinikmati. Saya tidak ustaz. Bagus. Tidak seperti akhi itu tuh. Kalau tiap hari gosipnya luar biasa. Itu namanya ghibah. Ustaz itu kan di Al-Qur'an. Bagaimana dengan Nabi? Kencang, ketat. Iman disebutkan pertama kali. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat, maka lisannya hanya akan digunakan berkata yang baik-baik saja. Kalau ia tak mampu, diam. Jadi kalau iman ini hadir dalam jiwa kita, begitu akan berkata kalimat baik yang dicari. Mustahil akan menemukan kalimat yang kotor karena iman hadir dalam jiwanya. Dan iman itu mustahil akan mengarahkan pada keburukan, mustahil. Pasti baik. Antum kenal Al-Hasan cucunya Nabi?
1: Kenal, bagus.
0: Cuman di Surabaya ada yang kenal dengan Al-Hasan cucu Nabi, di Al-Irsad. Tapi masih agak lumayan. Saya tadi pagi di Bandung, di Sabuga. Dari jam 10:30 sampai jam 11:30, hampir jam 12. Ada yang kenal Fir'aun. Ibu-ibu. Ibu kenal Fir'aun? Kenal, katanya. Di sini Al-Hasan. Taib. Al-Hasan itu diantara yang akhlaknya mulia. Banyak menyebutkan mirip-mirip dengan Rasulullah SAW. Akhlaknya, kecintaannya pada Al-Quran, bahkan di wajahnya. Allahumma salli wa sallim barik ala Rasulullah SAW. Punya anak diberi nama dengan nama datuknya Muhammad. Dalam masa fitnah jalan-jalan, napak tilas saat beliau diasuh oleh Rasulullah SAW. Kala awali, dikala anda di Madinah, kemudian anda masuk dari Babu Salam, keluar kemudian di Baqi. Begitu keluar di pintu Baqi itu melewati makam Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, keluar dari situ, anda akan temukan Babu Jibril. Di depannya dulu semuanya adalah pintu itu langsung berhadapan dengan rumah-rumahnya istri-istri Nabi SAW. Jadi begitu anda keluar dari pintu itu, di depan situ 5 meter itu pintu itu mengarahkan pada rumahnya istri-istri Nabi SAW. Anda tarik garis lurus ke arah Baqi, miring sedikit ke kanan arah Awali. Itulah tempat Nabi suka mengajak sore-sore dua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain, untuk jalan-jalan mencari susu di sore hari. Napak tilas sepeninggal Nabi dalam masa fitnah kubra, beliau berjalan dengan putranya dicaci maki di perjalanan. Kamu begini, begini, begini, begini, dicaci maki habis. Bukan satu huruf, bukan satu kalimat, satu buku dikumpulkan. Beliau menyimak dengan tenangnya. Fantalaqa, maka orang itu pergi. Faqala ibnuhu, maka anaknya Muhammad berkata pada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Ada abi, ada buya, ada abati, beda. Abi panggilan hormat, hormat kita kepada orang tua. Buya panggilan sayang, sayang kita kepada ayah kita, atau sayang kepada sosok tertentu, walaupun dia bukan ayah kita, tapi kita menyayanginya karena keistimewaan yang melekat pada dirinya. Bisa ilmu, bisa akhlak. Buya Hamka bukan ayah kita, tapi keilmuan dan akhlaknya kita menyayanginya. Kalau anda gabungkan buya dengan abi, maka kalimatnya berubah menjadi abati. Dalam Al-Quran kalimat ini sering disebutkan. Ismail kepada Ibrahim, ya abati. Quran surah 37 ayat 102-109. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata anaknya kepada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak enggak balas? Kenapa bapak enggak klarifikasi? Saya tidak seperti yang kamu kira. Kamu pun tidak sebaik yang kamu ucapkan. Kenapa bapak enggak balas? Perhatikan apa yang dijawab oleh Al-Hasan. Allahu Akbar. Wa ana la adri kaifa arud. Ya abati lima lam tarud, pak. Demi hormat dan sayang nanda pada bapak, kenapa enggak dibalas? Kenapa enggak diklarifikasi? Kata Al-Hasan, wa la adri kaifa arud. Bapak tuh enggak tahu bagaimana cara balasnya. Dicari-cari ke dalam jiwanya, kalimat apa yang pantas diucapkan, enggak ketemu, pak. Bu. Dicari hanya untuk mengatakan saya tidak seperti yang kamu katakan, takut menyakiti orang itu. Hanya untuk mengatakan kamu pun tidak lebih baik daripada yang kamu katakan, takut salah ucap. Bapak enggak tahu bagaimana cara balasnya. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda penghulu ahli surga. Surga ada jaminannya. Dijaga dalam kebaikan dengan Qur'annya. Akhlaknya mulia seperti datuknya. Ketika dicaci maki bahkan dengan satu buku pun, beliau tak sanggup membalas karena tidak menemukan kosakata dalam jiwanya. Anda siapa? Cucu Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Surga belum ada jaminan. Orang baru sekedar menyampaikan pendapatnya pada kita dengan satu huruf pun, anda lantas membalasnya dengan satu buku kepadanya. Dan anda mengharapkan surga Firdaus. Iman, iman yang sampai ke dalam lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuma dua pilihannya, berkata yang baik atau diam. Iman yang sampai ke tangan, iman yang sampai ke kaki, ketika dipakai beraktivitas, maka dia akan terjauh dari pekerjaan yang haram. Perhatikan, saya ingin berikan gambaran kepada anda. Pertama, buka Quran surah kedua ayat 168. Lalu bandingkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. Saya tuliskan. Maaf, yang belakang kelihatan ini? Oh, kelihatan, masya Allah. Di sini belum, sana kelihatan. Luar biasa. Belum ditulis sudah kelihatan. Iman yang kuat. Ya.
2: Ibu di bawah kelihatan, Bu? Oh iya, ya. Gak ngelihat gak apa-apa, Bu, ya. Yang penting hati kita tersambung, ya. Quran surah kedua ayat 168, sebelah kanan di mushaf bawah. Yang ini Quran surah kedua ayat 172, sebelah kiri agak ke atas di mushaf. Fokus ini. Ini ayat tentang mencari nafkah, tentang bekerja. Bekerja itu akan menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan pikiran untuk mengonsep dan dieksekusi dalam kehidupan. Ketika Allah membuat hukum universal agar semua manusia bekerja untuk kenyamanan hidupnya di dunia, maka kalimatnya menggunakan an-nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas. Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu, nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ya ayuhan nas. Perhatikan kalimatnya, nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, disebutkan kalimat halalnya, kemudian tayyiba. Fokus. Hei semua manusia, ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, huruf untuk memanggil, baik yang dekat, yang menengah ataupun jauh. Ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada tauqid, hanya hak tanbih, tauqid menguatkan, hak mengingatkan. Hei semua manusia, saya ingatkan, hak saya tegaskan, ayyu, semuanya, baik yang dekat, menengah ataupun yang jauh dariku. Perhatikan, aku sampaikan, kulu mimma fil ardi, silakan kalian bekerja, silakan cari makan. Ini bahasa balaghah. Kalau di ilmu balaghah namanya zikrul ba'di yuradu bihil kullu, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Kalau di bahasa Indonesia ada namanya sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem proparte, disebutkan keseluruhan, lawannya sebagian. Indonesia dalam Piala Dunia usia 20 tahun akan mengalahkan Malaysia. Apakah semua orang Indonesia main bola dengan semua orang Malaysia? Sebagian. Sebagian. Garuda akan bertarung melawan harimau Malaya. Apakah Garuda bertarung dengan harimau? Garuda di atas, harimau di bawah. Aum, pik pik pik. Aum, pik pik pik. Enggak ketemu. Sebagian sinekdok pas prototo, kulu, cari makan. Kalau bahasa kita, mau kemana ayah? Mencari sesuap nasi. Kan yang dicari bukan sesuap. Nyari sebakul, nyari buat rumah, nyari buat pakaian, nyari buat motor, nyari buat mobil, nyari buat peci, nyari buat kendaraan. Sinekdok pas prototo. Kata Allah, silakan bekerja, cari makan untuk hidup, cari kenyamanan. Mimma fil ardi, dari sebagian tempat yang engkau bisa jangkau di bumi. Silakan yang orang Surabaya, cari sekitaran Surabaya. Tak ketemu, cari keluar dari Surabaya. Sampai merantau, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan. Silakan, sepanjang engkau bisa jangkau tempatmu di bumi itu. Tapi ingat, bekerjalah dengan cara yang halal untuk mendapatkan rezeki yang terbaik. Halalan thayyiban. Semua manusia, kata Allah, jangan melanggar hukum. Apakah korupsi itu hanya boleh berlaku bagi kalangan tertentu saja? Tidak. Semua manusia, baik beriman, tak beriman, jangan korupsi. Beriman, tak beriman, jangan nyogok. Beriman, tak beriman, jangan mencuri. Halal, tempuh dengan cara yang legal. Thayyib, dari yang legal itu supaya engkau sehat, cari yang kau butuhkan yang bermanfaat. Jadi kalau bapak ibu misalnya bekerja, bapak dapat uang 5.000, ingin beli makanan, kata Allah, thayyiba, jangan semua yang diinginkan mesti dibeli, mana yang dibutuhkan itu yang dikonsumsi. Kalau pola makannya begini, sehat hidup kita. Kalau pola hidupnya begini, tenang hidup kita. Tapi yang paling menarik, ketika kalimatnya dipindahkan ke Al-Baqarah ayat 172, ini dia, dan diganti kalimat nas yang menggunakan alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayyuhan nas, nasnya kemudian dibuang, diganti menjadi alladzina amanu. Kalimat kulunya masih ada. Yang ini ya ayyuhan nasu kulu, yang ini ya ayyuhan ladzina amanu kulu, yang ini mimma fil ardi halalan thayyiba, yang ini menarik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang dahsyat ketika disebutkan kalimat imannya alladzina amanu, kalimat halalnya dibuang. Lalu kalimat thayyibnya dijamakkan, bentuknya jamak. Min thayyibati thayyibat, bentuknya jamak. Lalu diganti oleh Allah dengan kemudahan, ma razaqnakum. Hei orang-orang yang telah beriman kepadaku, kata Allah, silakan kalian bekerja. Aku akan mudahkan dalam pekerjaan itu dengan rizki yang akan aku percepat untuk engkau dapatkan. Kalau sudah dapat itu, aku akan tambah berkahnya dari orang-orang biasa. Pertanyaannya, ya Allah, kenapa untuk orang beriman kalimat halalnya dibuang, sementara untuk annas kalimat halalnya dimunculkan? Kata para pakar tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena orang beriman itu sudah otomatis imannya akan membimbing ia pada yang halal. Karena itu tidak disebutkan lagi. Karena itu mustahil ada orang beriman melangkahkan kakinya ke tempat yang haram, mustahil.

0: Maksudnya iman dia itu akan menghambat dia berbuat maksiat.
1: Anda bekerja di kantor sebagai pimpinan, pengawas. Tiba-tiba datang bawahan minta tanda tangan. Pak, ini ada proyek pak, tolong ditanda tangan. Anda lihat.
0: Kenapa begini? Ini kan gak sesuai ketentuan.
1: Iya pak, gak sesuai. Cuman fee-nya sesuai pak.
0: Fee-nya 100 juta.
1: Maaf ya, saya ini orang beriman. Jari saya jadi beriman. Mustahil akan dipakai maksiat.
0: Ditelunjuk-telunjuk beriman, mustahil dipakai maksiat.
1: Ambil kembali, perbaiki iman. Datang lagi orang itu, pak, sudah diperbaiki.
0: Kok masih sama? Mana perbaikannya?
1: Fee-nya diperbaiki pak, dari 100 juta jadi 1 miliar. Saya sudah katakan pada anda, saya ini orang beriman, mustahil berbuat maksiat. Tapi tunggu, saya istikharah dulu. Tak ada pilihan.
0: Jadi saya ingin katakan pada kita bagian pertama, kenapa kebanyakan orang-orang saat ini yang mengaku beriman dirinya, di KTP-nya tertulis Muslim, dia seorang Muslim, ditanya dia beriman, dia mengatakan beriman, tapi juga dalam imannya itu belum mampu membimbing dia untuk berbuat amal soleh. Ini artinya ada yang tidak sampai di kalimat lisan pada imannya kepada jiwanya, belum sampai iman ke hatinya. Karena itu syarat yang kedua, kita agak cepat. Syarat yang kedua, timbul pertanyaan ya Ustaz, bagaimana caranya memasukkan iman itu ke dalam hati? Supaya saat iman itu tertanam di dalam jiwa kita, maka ia akan membimbing kita untuk mengerjakan kebaikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka ini bagian yang kedua yang Allah langsung jawab dalam Al-Quran. Bagian pertama, harus beriman yakin tanpa ragu. Yang kedua, kalau sudah yakin tertanam dalam jiwa, maka kerjakan syarat yang kedua ini. Syarat kedua inilah yang menjadikan iman kita sampai ke dalam jiwa, sampai kita merasa yakin tanpa ragu. Yuk kita mulai. Dua, jika ada yang menginginkan imannya sampai ke dalam jiwanya, sehingga dia punya keyakinan tanpa ragu. Kalau sudah yakin tanpa ragu, maka semua perintah Allah hanya diucapkan dengan lisannya dengan kalimat yang pendek. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, siap taat. Laksanakan ya Allah. Laksanakan ya Allah. Siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Salat, siap ya Allah. Tahajud, siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena dia yakin tanpa ragu dalam setiap apa yang Allah perintahkan pasti ada kemuliaan untuk kehidupannya. Cara yang kedua, jika anda ingin cepat menanamkan iman dalam jiwa dan punya keyakinan tanpa ragu, maka rumusnya dalam Al-Quran, selalu berlatih untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dilatih dengan takwa. Karena itu setiap disebutkan kalimat iman, seringkali disandingkan dengan kalimat takwa. Kita ambil satu ayat-ayat puasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3 dibuka dengan kalimat takwa yang ayat 2-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman bersanding dengan takwa. Iman disandingkan dengan takwa. Jadi kalau ingin iman kita sampai ke dalam jiwa kita, maka tingkatkanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ketiga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman disandingkan dengan takwa. Ya Allah, saya ingin meningkatkan takwa supaya iman saya kuat, supaya sampai ke jiwa saya. Maka bagaimana cara saya meningkatkan takwa itu? Maka disebutkanlah kalimat takwa dengan semua turunannya 115 kali dalam Al-Quran. Awas, ini bahasannya ini agak detil ya. Tolong fokus baik-baik. Kita sampai jam berapa? Oh, Masya Allah. Siap. Siap. Ya. Bapak mau sampai jam 11? Boleh. Saya 9:30 pulang. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lihat-lihat. Nanti kita, ini belum selesai, masih ada 2 bab lagi nih. Ya, satu babnya 1 jam. Fokus. Kalau kita ingin sampai pada derajat iman yang mantap, tertanam dalam jiwa, maka tingkatkan takwa. Sehingga derajat kita akan naik.
1: dari sekedar mukminin

0: menjadi muttaqin. Bagaimana mencapai derajat takwa ini? Maka cari setiap kalimat takwa dalam Al-Quran, maka Anda akan temukan petunjuk meningkatkan takwa itu. Setidaknya ditemukan sebanyak 115 kali. Rahasia cepatnya, setiap ada kalimat takwa, itu pasti setelah atau sebelumnya akan ditemukan perintah untuk beramal soleh. Lihat urutannya, iman, takwa, kemudian amal soleh. Kalau Anda imannya ingin kuat, maka tingkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa? Kerjakan amal soleh. Bahkan kadang-kadang oleh Allah di bypass, takwanya kemudian ditutup, iman dan amal solehnya disandingkan. Begitu menyebutkan kalimat iman, amal solehnya muncul. Buka Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu iman wa 'amilus shalihat. Takwanya ditutup. Buka Quran surah kedua ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, iman, amal soleh, takwanya ditutup. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hey, kalau imanmu ingin mantap, perbanyak amal soleh. Ketika engkau perbanyak amal soleh, maka statusmu akan naik, bukan sekadar mukmin yang beriman, tapi muttaqin, hamba-hamba Allah yang banyak mengoleksi amal soleh dalam hidupnya. Karena itulah Al-Imam Al-Bukhari ketika membuat Kitabul Iman, menyusun caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan petunjuk 57 hadis dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya sarankan begini nih kepada jemaah, kalau kita ingin belajar petunjuk sunnah Nabi, paling gampang cari kitab hadis dibagi 4. Kalau Anda ingin belajar tentang bimbingan Nabi terkait fikih saja, cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, cara zakat yang benar, maka cari kitab sunan namanya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar rumusan fikih. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, Sunan dan seterusnya. Sunan. Kalau Anda ingin cari kitab hadis yang berdasarkan periwayat hadisnya, Abu Bakar As-Siddiq berapa hadis, Sayyidah Aisyah berapa hadis, Ibnu Abbas berapa hadis. Maksudnya saya ingin meneladani kehidupan mereka. Ibnu Abbas seorang penuntut ilmu, maka saya ingin belajar seperti Ibnu Abbas, mana hadis-hadisnya. Abu Bakar seorang selain khalifah juga seorang pengusaha sukses, saya ingin menempuh kehidupan seperti Abu Bakar, mana hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Maka cari kitab namanya kitab musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya atau sanadnya. Yang paling populer musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Anda ingin mencari hadis dengan urutan yang sangat kompleks, babnya banyak, saya ini pengen sekaligus belajar tentang fikihnya, saya pengen belajar tentang muamalahnya, bisnisnya, imalah bab pemerintahannya, kitab orang sakit, kitab tentang bagaimana menuntut ilmu, maka cari kitab namanya kitab Al-Jami' yang paling populer ada dua, yaitu karangan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dikenal dengan Sahihain. Dua-duanya disebut kitab Jami'. Kalau Anda ingin cari hadis innamal amalu binniyat, ada di mana hadisnya? Saya tidak tahu kitabnya, saya tahunya huruf hamzah innama, i innama al-a'mal, cari di mana? Cari kitab namanya Mu'jam. Runtutkan urutan alfabetnya, maka akan Anda temukan di mana hadis itu terletak. Nah, di kitab Al-Imam Al-Bukhari yang Jami, Kitabul Jami, teman-teman, di kitab yang kedua tentang Kitabul Iman disebutkan di situ langsung oleh Al-Imam Al-Bukhari petunjuk Nabi terdiri dari 57 hadis bagaimana mengerjakan amal soleh supaya menguatkan iman kita. Ini, Ustaz, saya ingin meningkatkan iman. Iman saya kadang naik, kadang turun, belum kuat di jiwa. Kalau sedang naik, amal solehnya kuat. Kalau sedang turun, jangankan sholat yang sunnah Ustaz, sholat fardu pun sulit saya kerjakan, terlambat saya lakukan. Bagaimana caranya meningkatkannya? Buka kitab Al-Bukhari, 57 hadis, ada amalan soleh di dalamnya untuk membimbing menguatkan iman kita. Nah, amalan ini yang coba saya keluarkan dengan ringkas, malam ini Anda tuliskan, besok bikin kurikulum untuk dilaksanakan. Siap insya Allah? Takbir. Yang ingin imannya meningkat boleh angkat tangan. Yang ingin imannya makin kuat boleh angkat tangan. Baik, masya Allah, silakan turunkan. Saya tidak ingin kedatangan saya ke sini hanya sekedar duduk ceramah, Anda dengar langsung pulang. Saya tidak ingin seperti itu. Kalau Anda hanya ingin datang, duduk, mendengar, pulang, lebih baik Anda bisa belajar dengan siapapun. Saya tidak pernah datang ke majelis ilmu kecuali buat komitmen dengan seluruh jemaah, siap mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Siap insyaallah? Mesti ada perbedaan antara datang dengan keluar. Mesti ada perbedaan antara masuk dengan pulang. Mesti beda. Karena itu tempat belajar dalam Al-Quran disebut dengan majlis, jamaahnya disebut dengan majalis. Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, majlis. Jika dikatakan padamu luaskan, share, luaskan tempatnya di majlis-majlis. Majlis berasal dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan sekedar duduk. Karena dalam Al-Quran duduk itu pun disebut dengan qa'ada. Qa'ada yaqudu qu'udan. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Asalnya bukan duduk. Asalnya berpindah tempat. Kalau Anda pindah dari karpet duduk, pindah ke kursi, atau Anda berdiri, maka orang Arab akan mengatakan tafaddal ijlis. Pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau Anda sedang berdiri diminta duduk, pindah rendah, atau dari kursi pindah ke karpet, orang Arab pasti akan mengatakan tafaddal uqud, qu'udan. Karena itu Anda salat berdiri, tak mampu berdiri, duduk. Qiyaman wa qu'udan, bukan julusan. Tak mampu duduk, berbaring. Wa ala junubikum, berbaring. Berbaring sulit, bergerak. Bergerak sulit dengan isyarat mata. Berkedip. Berkedip sulit, jadi salatkan. Karena tiba pada puncaknya. Tempat orang duduk saat berdiri kemudian duduk disebut ma'ad. Ma'adun jamaknya maqaid. Karena itu ketika dia beraktivitas pengen duduk santai disebut ma'ad. Orang pensiun disebut dengan taqa'ud karena aktivitasnya selesai. Tapi kalau duduk dia menempatkan dia mengangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Mengangkat posisi lebih tinggi, lebih naik lagi, maka tempatnya berubah dari ma'ad menjadi majlis dari kata jalasa. Kenapa tempat belajar disebut majlis ilmu oleh Al-Quran? Seakan memberikan isyarat. Mesti ketika Anda hadir di pengajian, tempat belajar mesti mengangkat Anda dari sebelum masuk sampai pulang. Mesti beda posisinya. Mesti terangkat. Apa yang pertama diangkat? Satu iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kedua ilmu. Walladhina utul ilma darajat. Karena itu ketika Anda masuk ke sini, belajar di majlis ilmu, ketika pulang iman kita mesti beda antara masuk dengan keluar. Mesti lebih kuat. Ilmunya mesti bertambah. Mesti paham. Jadi kalau saya mengajar, Anda belajar dengan saya, tidak mendekatkan diri Anda kepada Allah, tidak meningkatkan iman Anda, maka camkan kalimat saya ini, tinggalkan saya dan cari ustaz-ustaz lain. Jika Anda belajar dengan saya, tidak menambah pengetahuan Anda, tidak meluaskan wawasan Anda, camkan kalimat saya, tinggalkan saya, cari ustaz-ustaz lain. Karena saya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Mesti beda. Dan mustahil kita bisa meningkatkan iman dan ilmu kecuali kita paham dan berkeinginan mengamalkannya. Karena itu turunlah kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Cara belajar. Belum selesai. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, orang yang belajar pengetahuan, pertama, mesti belajar sampai paham. Jangan sampai kita belajar tidak mengerti apa yang kita pelajari. Awas, awas, awas, awas, awas. Ada sindiran tajam dalam Al-Quran. Kenapa mesti paham? Karena ilmu yang kita pelajari itu akan dipraktikkan dalam ibadah. Satu. Makanya disebut fikih, artinya paham. Karena itulah saat kita akan sholat, belajar dulu cara sholat. Disebut fikih sholat. Fikih zakat, fikih haji, maksudnya bukan sekedar belajar, belajar sampai paham. Coba lihat sindiran Al-Quran, tajam sekali walaupun halus. Kata Allah, ada orang sholat bahkan tidak paham apa yang ia kerjakan dan ia lakukan dalam sholatnya. Ada orang sholat gak paham yang dia baca dalam sholatnya. Berapa ribu kali Anda ruku? Berapa ribu kali Anda sujud? Sudah berapa lama Anda sholat? Pertanyaan saya, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini kita sholat, kita gak ngerti yang dibaca. Ruku gak paham yang diungkapkan. Sujud tidak mengerti yang dibacakan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Bagaimana sholat kita bisa nikmat? Yang kedua kata Quran, setelah kalian mengerjakan pengetahuan itu, maka pulanglah, amalkan ilmu kalian, sampaikan pada orang yang tidak belajar di kampung-kampung kita itu. Maka jika ada orang yang belajar seperti ini, paham, komitmen mengamalkan, maka status belajarnya sama dengan mujahid fi sabilillah. Karena ayat ini diturunkan untuk mengajak orang-orang yang sedang senang berjihad untuk diberikan alternatif pada jihad bentuk yang lain, yaitu jihad dengan ilmu. Sama persis kata Allah, yang berangkat ke medan perang, yang berjihad di medan perang, dengan yang belajar di majlis ilmu, maka nilainya sama-sama mujahid. Kalau wafat statusnya syahid di surganya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Disaingin komitmen dulu. Siap insyaallah kita memahami? Siap mengamalkan? Ketika Anda mengatakan siap dengan keikhlasan hati kita, maka saat itulah status kita saat ini berubah menjadi mujahid fi sabilillah. Kalau wafat keluar majlis ini, seketika statusnya syahid syuhada. Masya Allah. Mau seperti itu? Jangan dulu, kita belum selesai talimnya. Tapi kita tidak bisa memilih. Ya. Awas, sebelum saya lanjutkan, tapi saya ingatkan. Jihad pun di medan perang, bukan asal-asalan kemudian mengangkat senjata dan melukai orang. Karena jihad asalnya bukan menyerang. Tapi lebih kepada membela diri dalam kebenaran dan kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Ingat, kalau ada yang ngajak-ngajak, ayo bom orang, tembak orang, tusuk orang dalam suasana yang tidak dibenarkan, maka jangan ikuti, karena resikonya itu sama dengan pesan kafling di neraka jahannam. Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 92-93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan apalagi pada satu orang beriman, maka dia sama saja sudah pesan kafling di neraka jahannam. Dia akan mendapatkan murka Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dijanjikan siksa yang sangat berlipat. Orang beriman mana yang pesan kafling di neraka jahannam? Makanya mustahil ada orang beriman meledakkan diri di jalanan. Mustahil ada orang beriman tembak sana tembak sini dengan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat dan suasana yang tidak dibenarkan. Itu waktu bom di jalan Tamrin itu tuar terjadi. Saya sedang mengajar di Lampung, langsung timbul pertanyaan, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ayo fokus ini. Iman kuatkan dengan amal soleh. Apa saja amal soleh yang disebutkan oleh Nabi untuk menjelaskan petunjuk di Al-Quran supaya iman kita menguat. Al-Imam Al-Bukhari menghimpun di 57 hadis dalam kitabnya Al-Jami' Sahih Al-Bukhari yang juga mengintisarikan keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Perhatikan, setidaknya ada beberapa amalan-amalan pokok yang kalau dikerjakan akan meningkatkan iman, bahkan memunculkan kenikmatan iman yang disebut dengan halawatul iman. Satu, saya agak cepat langsung ke eksekusi amalan. Amalan yang paling pokok, satu, sholat. Satu apa? Sholat. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, setelahnya langsung bersanding dengan kalimat sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan kalimat imannya berubah jadi fi'il mudhari. Dari amanu jadi yu'minun. Silakan lihat. Biasanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini spesial. Begitu kita diminta mengerjakan salat, kalimat imannya berubah menjadi fi'il mudhari. Alladzina yu'minun. Bukan amanu. Fi'il mudhari punya tiga arti. Lebih bergerak dibandingkan fi'il madhi. Dalam bahasa Inggris disingkat dengan present, continuous, dan future. Sekarang, terus menerus, dan sampai kapanpun. Jadi ada amalan yang kalau kita kerjakan dengan baik, maka amal itu akan menjaga iman kita dari sekarang, terus menerus, sampai kapanpun saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di seakhir Al-Quran ingin mengatakan, hey, kalian yang sedang beriman kepada Allah yang gaib, yang tak tampak dalam pandangan. Kalau iman kalian ingin terus kalian pertahankan, terus kalian jaga, tertanam dalam jiwa, baik sekarang, terus menerus, sampai kamu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya turunkan amalan yang kalau engkau kerjakan itu, maka akan hadirlah sifat iman seperti itu. Apa amalannya? Wa yuqimunas salat. Karena itu cek, semua nabi yang pernah bertugas di bumi, semuanya salat. Untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah dan menunjukkan kepada kita saking pentingnya sholat. Semua nabi sholat, Pak. Di sholat itu ibadah pokok yang tidak hanya diperintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, tapi semua nabi yang pernah bertugas di bumi semuanya sholat. Nabi Musa sholat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya yang layak dipertuhankan, maka sembah saya. Bertanya Musa, bagaimana ya Allah cara menyembahmu? Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Nabi Musa, sholat. Nabi Zakaria, sholat. Buka Quran surah ketiga ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya itulah kemudian Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya, ya Allah anugerahkan saya keturunan. Mereka mengatakan saya enggak akan punya keturunan karena saya terbatas. Saya minta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian, engkau pasti mendengar doa saya. Kapan doa itu disampaikan? Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka datang malaikat memberikan kabar gembira, Allah menjawab doamu. Kapan doa itu disampaikan? Saat beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Nabi Zakaria sholat. Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Al-Masih, Mesiah, Nabi Isa sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat 31-33. Nabi Ismail alaihissalam, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW yang ke-29, sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat ke-55. Bahkan beliau meminta keluarganya semua sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Urutkan sampai ke atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'ru bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Kalau ditarik dari zaman Rasul Nuh alaihi salam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi salam, maka muncul langsung satu ayat di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu, wahyu yang sama ketika kami turunkan kepada Nuh saat diangkat menjadi rasul dan nabi-nabi setelahnya sampai dengan kepadamu. Semua sholat. Dibayangkan, semua nabi sholat. Anda bukan nabi, enggak sholat. Anda siapa? Makanya ketika kalimat iman disampaikan dengan kebahagiaan, qad aflahal mu'minun, masih ingat? Orang beriman akan bahagia. Kapan dia bahagia? Teruskan ayatnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Makanya saat panggilan salat dikumandangkan, kalimat bahagianya muncul. Hayya 'alas salat. Anda bertanya, ya Allah, kenapa saya mesti salat? Perhatikan jawaban Allah. Lewat suara muadzin itu, hayya 'alal falah. Falah. Saya panggil kamu sholat supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Kamu enggak sholat, semuka langit dan bumi tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Kamu sholat itu bukan saya yang butuh, kata Allah, kamu yang butuh. Makanya ketika Anda diminta sholat, kalimatnya oleh Allah dibuka dengan kalimat minta. Punya masalah apa? Minta sini, minta, minta, minta. Dan kalimat imannya disebutkan Quran surah kedua ayat 153 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Istainu bisabri was shalah. Kalau punya masalah, sabar terima. Lalu datang kepadaku lewat sholat, minta dalam sholat, aku kabulkan. Makanya setiap bacaan dalam sholat isinya doa. Dalam kitab fikih disebut as-sholatu hiya doa, sholat itu adalah doa. Jadi kalau kita sering sholat dengan baik, imannya terangkat, doanya dijawab, hidupnya nikmat sholat. Bagaimana cara sholat yang benar yang bisa menguatkan iman? Maka keluarkanlah semua jenis sholat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurikulum yang mau saya ajarkan. Yuk keluarkan semuanya. Kalau yang fardu gak usah dicatat, yang fardu itu sudah otomatis. Jadi gak harus dicatat lagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rumus telepon, online terhadap Allah. Rumusnya 24434. Online dengan Allah. Anda online dengan makhluk hampir 5 menit sekali. Online dengan Allah diminta cuma 5 kali, itu pun telat. Anda online dengan kekasih, mamah sebentar sayang, sinyalnya belum kuat. Gelisahnya luar biasa. Terlambat dengan Allah, online cuma 5 kali diminta sehari. Enggak ada kegelisahan itu. 24434. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 78. Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Diminta dijaga di Quran surah ke-2 ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini yang salat fardu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajr kana mashhuda. Dalil salat 5 waktu. Dikuatkan pahalanya di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan min al-lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Salat fardu. Disebutkan waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minin 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Tuh, cek. Ayo cek tuh. Ayo. Kata Allah, bahasa bebasnya. Orang beriman itu kalau benar imannya pasti tahu waktu salat. Ayo lihat sini. Subuh besok jam berapa? Sini, jangan lihat ke atas. Sini. 4. Tuh. 3.41, 3.40, 4.40, 3.55. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang tidak sama. Dan ini menunjukkan bahwa sholat itu benar perintah Allah, bukan karya manusia. Kenapa? Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang akan terus dikerjakan selama 24 jam di muka bumi. Karena itu azannya terjadi perbedaan waktu. Surabaya selesai azan, Sidoarjo azan. Itu selesai azan, pindah lagi. Ternyata 24 jam gak pernah berhenti lafaz azan. Di Mesir selesai azan, Libya azan. Libya azan selesai, Tunisia azan. Tunisia selesai, Maroko azan. Maroko selesai, Aljazair azan. Nyebrang ke Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, terus 24 jam. Satu-satunya kalimat di muka bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam azan. Kalau itu karya manusia, mustahil bisa demikian. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Dan ini menunjukkan sholat saking pentingnya, 24 jam gak berhenti. Fardu. Orang beriman tahu waktu sholat. Karena itu kata Allah, kalau sudah tahu waktunya, jaga, jangan ketinggalan. Muncullah Quran surah kedua ayat 238. Hafizu ala salawat. Hei, saling menjaga. Ingat. Kalimat Qurannya bukan ihfadhu. Kalau ihfadhu hanya ke satu orang, jaga. Tapi kalimat Qurannya hafizu, menggunakan alif mufa'alah, saling. Saling jaga, ingatkan, share. Anda pulang ke rumah, satu suami, satu istri, 3 orang anak, ada 5 orang di rumah. Tiba-tiba Anda sudah susun jadwalnya, sholat subuh sampai dengan sholat isya. Anda bangun, istri belum bangun, bangunkan dia. Ayo, hafidhu. Anda istri bangun, anak belum bangun, ingatkan dia. Ayo, katanya ingin ke surga. Kalau perlu bikin menu sholat di meja makan Anda, simpan. Bek. Waktu sholat jam sekian. Itu yang dimaksud dengan hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Ini yang standar. Kalau Anda ingin naikkan imannya, maka tambahkan pada jenis yang kedua. Keluarkan semua ragam sholat di luar sholat yang fardu, yang dikenal dengan nama nafilah, yang berhukum sunnah. Kalau Anda ingin berlatih meningkatkan iman ini, maka keluarkan jenis sholat yang kedua ini, yang disebut dengan sholat nafilah, yang hukumnya sunnah. Satu, Quran Surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Dikuatkan di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Dikenal dengan nama salat tahajud atau qiyamul lail. Orang beriman, maka dia akan mencoba untuk memaksimalkan salat tahajudnya. Kalau sulit ia kerjakan, maka ia sebut nama umumnya qiyamul lail. Fokus. Apa beda tahajud dengan qiyamul lail? Kalau tahajud, salat dikerjakan didahului dengan tidur terlebih dahulu. Dari kata hajada, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Kalau ditambah tak dalam ilmu sharaf, itu menunjukkan kesungguhan, usaha yang serius. Kalau ada tak dalam sebuah kalimat, ini menunjukkan amalannya tidak mudah dilakukan. Kalau ditambah tasydid sebelum huruf terakhir, dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah, butuh motivasi dua kali lipat. Karena itu ketika sholat disebut dengan tahajud, Allah ingin menggambarkan tidak mudah menunaikan sholat ini. Mesti butuh motivasi dua kali lipat. Wa minal laili fatahajjad bi. Hey, dari sementara malam setelah kamu tertidur, siap rencanakan bangun malam. Itu enggak mudah, karena itu usahakan dengan sungguh-sungguh. Mau jam berapa Anda sholatnya? Tadi subuhnya jam 3.40 misal, maka Anda ingin tahajud jam 2:30, jam 2.30. Siapkan, siap-siap, pasang alarm dari 1:30. Kalau perlu alarmnya 3 kali. Jam 1:30, jam 2 kurang 1/4, jam 2 lewat 1/4. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap menghilangkan kantuk dulu. Tahajud. Kalau Anda bekerja lelah, sulit bangun malam, maka kerjakan pilih yang kedua, qiyamul lail, nama umum. Nama umumnya qiyamul lail bisa dikerjakan sebelum kita tidur. Kerjakan 2 rakaat, kerjakan 4 rakaat, demikian seterusnya, tahajud. Saya tidak bicara teknis dulu, saya bicara amalannya dulu. Yang kedua, keluarkan semua jenis salat sunnah di siang harinya. Sebelum subuh ada 2 rakaat, rawatib keluarkan. Sebelum zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Sebelum maghrib, setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Keluarkan salat mutlaknya, ada yang dekat dengan salat fardu, ada yang jauh dengan salat fardu. Syuruq awal duha. Pertengahan duha, akhir duha. Sebelum asar 4 rakaat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebelum maghrib kalau memungkinkan 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Keluarkan semua jenis salat yang bisa kita kerjakan. Kalau mampu Anda lakukan ini, maka demi Allah saya katakan, saya tutup untuk bagian yang pertama ini, saya tutup. Jika mampu Anda istiqomah mengerjakan salat ini saja. Saya belum bicara puasa, belum bicara zakat, belum bicara infak, baru salat saja. Kalau benar Anda kerjakan ini dengan baik, maka akan terjadi perubahan dalam hidup Anda, maka muncullah kenikmatan iman yang pertama. Kalau di awal-awal Anda terlambat sholat fardu, perasaan biasa-biasa, maka setelah membiasakan yang ini, tertinggal sholat sunnah pun hati Anda akan gelisah. Subuh jam 3:40, Anda bangun jam 3:35, 5 menit sebelum subuh, begitu Anda bangun, ya Allah saya terlambat, padahal subuh aja belum, karena Anda terbiasa menunaikan sholat sunnah. Terjadi perubahan. Dan yang paling hebat, ketika imannya mulai meningkat, ketika kemudian maaf ibadahnya mulai meningkat, maka amal solehnya pun akan mulai muncul dalam hidupnya. Akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Maaf, pada pandangan yang tidak bagus sudah enggak senang lagi. Pada harta yang haram sudah enggak senang lagi. Riba sudah enggak senang lagi. Sogok menyogok sudah enggak senang lagi. Sekarang yang senang semua yang halal-halal. Salat. Saya kira ini bagian pertama yang saya sampaikan. Kita jeda dulu, barangkali ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita jeda sebentar. Anda renungkan terlebih dahulu, catat dengan baik. Nanti saya akan tunjukkan bagian terakhir, amalan yang saya akan lompati langsung, amalan paling istimewa yang saat Anda kerjakan akan langsung meningkatkan iman, dan langsung saya akan bimbing malam hari ini dengan cara paling mudah, yaitu amalan mencintai Al-Quran. Kalau nanti ada waktu, saya akan coba ajarkan pada Anda cara cepat mudah menghafal Al-Quran. Dalam 5 menit Anda bisa hafal 5 ayat dengan nomornya, dengan halamannya, dengan posisinya dalam Al-Quran. Mau? Sekarang ada karantina di Bekasi, hafal Quran 30 hari 30 juz. Alhamdulillah kemarin ada yang hafal 15 hari 30 juz. Ada nenek usia 64 tahun, ya sekarang sudah 6 juz. Ada rekor paling tinggi, seorang perempuan dari daerah yang sangat terpencil, yang enggak semua orang tahu, bahkan belum tentu bisa dikunjungi. Dia hafal Quran 7 hari 30 juz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya jeda sebentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, atau barangkali teman-teman yang tergabung di 32 masjid atau di official dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan bisa dikumpulkan di panitia untuk disampaikan. Jika tidak ada, saya akan tutup dengan bagian yang terakhir, cara cepat melekat dengan Al-Quran untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Hey, jazakumullah khairan, Ustaz. Apa? Minum dulu, Ustaz. Saya dapat informasi dari panitia untuk jeda ini, insya Allah kita beri kesempatan Ustaz untuk benar-benar jeda. Kalau dikasih pertanyaan nanti beliau nggak jeda, nanti jawab pertanyaan bapak lagi ya. Kita kesempatan beliau untuk istirahat, minum, dan insya Allah akan dilanjut dengan bagian yang kedua, begitu. Dapat informasi dari panitia ini karena keterbatasan waktu juga.
0: Baik, ya. Saya sudah istirahat dan sudah minum, jadi kita lanjut. Siap insya Allah? Masih semangat? Baik, ini bagian terakhir. Jadi kalau ada yang mau sampai jam 12, saya silahkan ya. Saya 9:30, saya harus segera bergerak untuk melanjutkan perjalanan ke Lasem. Ya, ini kita masih ada ke Lasem, ke Semarang, ke Jogja, baru kembali kemudian ke Jakarta. Teman-teman, ada amalan, dan ini bagian terakhir yang saya sampaikan. Sebetulnya ini amalan banyak ini, cuman karena waktu kita terbatas, insya Allah lain waktu kita akan susun kembali. Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan di hari kiamat ketika dihisab langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan dalam kepalanya. Diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga, dia diperkenankan menggandeng bapak ibu, ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran. Amalan mencintai Al-Quran. Jadi ketika kita mendekat dengan Al-Quran, langsung disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, termasuk Ali bin Abi Thalib karamahullah wajha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, perhatikan kalimatnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jika ada amalan-amalan bisa dikerjakan selama hidup, maka yang terbaik yang bisa membuat Anda lebih baik dalam hidup adalah amalan belajar tentang Al-Qur'an. Belajar Al-Quran dibagi 3 bagian. Saya cepat. Jika Anda ingin jadi ahli Quran, maka amalannya ada 3. Tolong malam ini siapkan diri kita, kira-kira dari 3 ini kita sanggupnya yang mana? Sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa 1. Ada amalan mencintai Al-Quran dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Disebut dengan qiraah. 1. Amalannya qiraat Al-Quran. Qiraat. Dari sekarang ayo buat amalan ini, susun. Alhamdulillah kemarin-kemarin ada gerakan one day one juz. Sehari 1 juz baca. Naikkan sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 4 juz. Cintai Qurannya. Karena itu Nabi sering memotivasi kita. Bahkan kata Nabi, buka hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2010, orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka satu huruf dari Al-Quran itu akan diberikan 10 balasannya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat walam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun walikulli harfin ashru hasanat. Siapa yang biasa baca satu huruf dari Al-Quran walaupun cuma satu huruf, akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya sehuruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Anda sholat subuh 2 rakaat, selesai sholat diberikan 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Selesai sholat dikasih 10. Tapi Quran satu huruf diberikan 10. Baru satu huruf. Nun 10. Sudah dulu Taha 2 20. Alif lam mim 30. Jangan menghitung 1 2 3 4 5 6 10. Bukan begitu caranya, Joni. Di hadis Muslim, masuk masjid saja baru masuk sudah dapat 25. Kata Nabi cara ngitungnya 1 ke 2 500 tahun. 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau ada sehari enggak baca Quran, kehilangan berapa ribu tahun Anda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran. Jika Anda merasa banyak maksiat, harus pintar cari amalan-amalan paket hemat, dikerjakan pahala berlimpah. Baca Quran paling bagus. Dosa 100, bacakan bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 nutup tuh. Tapi kalau 100 baru dosa masa, telinga belum, lisan belum, tangan belum, kaki belum, maka cari surat-surat yang kita baca dari awal sampai akhirnya. Kalau ingin 30 juz, bikin caranya, saya mudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau langsung dibaca satu juz rasanya lama. Satu juz bagi 5 waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bagi 5. Al-Fatihah enggak usah dihitung. Contoh juz pertama, Al-Baqarah 1 sampai 141. 141 bagi 5 berapa? Cepat. 28. 28, subuh 28 ayat, zuhur 28, asar 28, maghrib isya 28. Ustaz banyak lama, saya harus berangkat kantor. Pendekin lagi, bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum zuhur 14, setelah subuh, setelah zuhur 14. Terus 14, 14, 14, 14, 14, 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Paling lama 5 menit. Apa enggak punya waktu 5 menit untuk menggugurkan dosa Anda? Apa enggak punya waktu 5 menit untuk akhirat Anda? Bahkan Anda di sekarang, Masya Allah, di mobil bisa tilawah Quran, di jalan bisa baca Quran, cuma 5 menit. Jika Anda bisa investasi 5 menit dengan sesuai rumus ini, sehari selesai 1 juz, 30 hari sebulan selesai 30 juz. Ustaz belum sampai, cari wirid-wirid, kata Al-Imam An-Nawawi. Dari Al-Quran, cintai beberapa surat tertentu, dawamkan untuk dibaca. Nabi menyampaikan dalam hadis sahih di Al-Bukhari, orang yang senang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka keduanya akan menjadi awan yang melindungi di hari kiamat. Kaannahuma ghamamatan. Biasakan baca Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran. Orang yang senang baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dijaga oleh Allah di alam kuburnya. Orang yang senang baca Al-Waqiah, maka akan dimudahkan keadaan rizkinya. Orang yang senang baca surat Yusuf, maka oleh Allah akan dilepaskan dari kesedihan yang menghimpitnya. Maka silakan, semua surah dalam Al-Quran punya keutamaan. Maka silakan Al-Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan, Yasinan, Al-Kahfian, ya. Jangan cuma kul wallahan, kul al-falakan, An-Nasan. Cari ayat-ayat, cari surat-surat yang kita bisa jadikan wirid. Buka kitabnya Imam An-Nawawi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Shalihin 1896 hadis, sebelum menulis kitab Syarah Sahih Muslim 9 jilid, beliau menulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Klik di Google At-Tibyan Al-Imam An-Nawawi, keluar muncul. Cari terjemahannya. Kalau punya kitabnya, cari terbitan Darun Nafais, halaman 52, paling kanan di pertengahan. Beliau menyampaikan ada kebiasaan salafus salih di sejak zaman dahulu, mereka kalau sedang akan tidur atau dalam kebiasaan hariannya punya wirid bacaan-bacaan Al-Quran. Nabi mencontohkan wirid sebelum tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Bacakan ayat kursi supaya mencegah setan mengganggu dalam tidur kita. Tapi setannya kuat, Ustaz, tidak cukup dilempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. biasakan baca. Ternyata ada di antara orang salaf membiasakan baca Al-Baqarah karena ingin dinaungi di hari kiamat. Baca Al-Baqarah sebelum tidur, baca, baca, baca, Allahu Akbar. Saking dekatnya dengan Al-Quran, maka dia dijaga oleh Qurannya. Ternyata sekali waktu dia tertidur, belum sempat baca Al-Baqarah, saking lelahnya. Tiba-tiba dia bangun pertengahan malam, bangun. Temannya kaget terkena bagian tangannya, dia bangun juga. Dia bertanya, "Madza bika, kenapa kamu?" Kata orang ini, "Wallahi, ra'aitu fil manam, laqad natahat dil Baqarah." Saya tadi ketiduran. Dalam tidur saya mimpi diseruduk Al-Baqarah. Disaking seringnya baca Al-Baqarah, ayat itu, surat itu menjadi dekat dengan dia. Kamu belum baca saya. Bahkan sebelum datang hari kiamat untuk menaungi dia dari sengatan matahari yang sangat terik, di alam dunia pun dijaga dengan surat yang biasa dia baca. Dia biasakan. Pasang target. Ustaz, saya belum lancar. Berita baik dari Nabi At-Tirmidzi, nomor hadis 2020. Perhatikan kalimatnya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang baru belajar baca Quran, terbata-bata bacanya, orang baca alif lam mim, dia baca alif lam mim, falahu ajran, dia mendapatkan pahala dua kali orang yang lancar. Oh, kalau gitu saya terbata-bata aja Ustaz ya. Tidak. Maksudnya satu, pahala ikhtiarnya, yang kedua pahala bacanya. Sedangkan orang yang lancar dapat pahala plus ma'asyabratil kiramil bararah, akan diiringi hidupnya oleh malaikat yang menjaga dia. Jadi kalau Anda lancar baca Quran, punya program baca Quran, Quran itu selain menjaga iman Anda, Anda akan dijaga malaikat, disebut oleh Nabi namanya syafaratil kiramil bararah. Kiram artinya mulia. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran akan dijaga kemuliaan hidupnya, dijaga dari perbuatan maksiat. Jika Anda terbiasa tilawah Quran, rajin baca Quran, nanti akan ada malaikat di sekitaran kita akan menjaga supaya Anda tidak berbuat maksiat. Sebab kalau Quran masuk ke dalam tubuh kita, yang kotor keluar. Malaikat menjaga. Cuman karena malaikat sifatnya goib, tidak tampak. Kalau tampak, Anda susah. Begitu mau jalan, sayap terbentang. Psh, kamu siapa? Malaikat maut. Enggak jadi baca Quran. Malaikat. Yang kedua, mencintai Quran dengan tilawah. Satu qiraah, dua tilawah. Kalau qiraah sekedar baca, tidak menuntut pemahaman. Kalau tilawah, dari asal kata tala yatslu tilawatan, punya tiga arti. Al-qiraatu wal fahmu wal amalu bima fuhima. Baca, pahami, amalkan. Itulah tilawah. Makanya ketika ada orang baca Quran, cuma baca disebut qori dari qiraah. Tapi seringkali orang tua kita suka mendampingi dengan yang menerjemahkan supaya maknanya dipahami. Saat dia menerjemahkan, dia disebut apa namanya? Ada orang baca, ada orang menerjemahkan. Yang menerjemahkan disebut apa? Tuh, tilawahnya muncul. Sari tilawah. Sebetulnya cuma tilawah saja, gak pakai sari. Cuma mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah namanya busari. Makanya disebut sari tilawah. Ya. Tilawah saja, tilawah. Tapi tidak salah kalau ingin disebut sari tilawah. Tilawah itu intinya menggali makna-makna Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Nah, sekarang silakan, gak usah sulit-sulit. Yang kita butuhkan, apa yang Anda kerjakan itu apa? Contoh, maaf ya maaf, Anda sudah jadi ayah berapa tahun? Ibu di bawah sudah jadi ibu berapa tahun? Kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah dan ibu? Pelajari, praktekan, amalkan. Maka disitulah muncul samara, sakinah, mawadah, rahmah. Kapan samara itu muncul? Kalau Anda dekat dengan Allah. Karena itu keluarkan bimbingan dari Allah dalam Al-Quran, dibawa ke rumah tangga. Anda pekerjaannya apa? Bisnis Ustaz, keluarkan ayat-ayat tijarah dalam Al-Quran, bimbingan bisnis dalam Al-Quran. Anda kerja di mana? Di birokrasi Ustaz, diplomasi Ustaz, keluarkan ayat-ayat pemerintahan, keluarkan, praktekan dalam pekerjaan Anda. Anda kerjanya apa? Saya masih kuliah Ustaz, keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran, praktekan, itu yang disebut dengan tilawah. Tafsirnya disebut tafsir maudhu'i, tafsir tematik, mempelajari Al-Quran untuk mengamalkannya. Itu yang banyak dipelajari oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, aku sejak belajar akhadtu Al-Qur'ana an qaumin. Aku belajar Quran dari sekelompok orang. Yang dimaksud sekelompok orang ini sahabat. Yang aku perhatikan mereka, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, setiap mereka belajar 5-10 ayat, paling banyak 10 ayat, maka mereka tidak akan melanjutkan pada ayat setelahnya sebelum mengamalkannya. Baca, amalkan, baca, amalkan, baca, amalkan. Bahkan Amr bin As mengatakan, aku khawatir saat ini banyak orang yang belajar Al-Quran, sedikit hafalan tapi banyak mengamalkan. Tapi aku khawatir nanti di masa depan ada orang hafal Al-Quran semudah meminum air, kasyur bilma, tapi sedikit dalam mengamalkannya. Dikata Amr bin As, aku khawatir nanti ada masa berlomba-lomba menghafal Quran, hafal, hafal, hafal, hafal, hafal, baca banyak, banyak, hatam, hatam, hatam, hatam, tapi ngamalkannya sedikit. Bahkan ada yang tidak mengamalkan, hafal Quran tapi zalim. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini bagian terakhir, dan ini yang paling dahsyat. Mulailah kita dengan berusaha menghafalkan Al-Quran dengan tujuan mengamalkannya. Dikenal dengan tahfidz. Menghafalkan Al-Quran dengan tujuan untuk mengamalkannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak yang paling tinggi. Jika Anda mampu melakukan ini, Allahu Akbar. Pertama, kita akan langsung disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik yang langsung masuk pada lingkungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul qur'ani ahlullahi wa khaffatuh. Ahli Quran itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia kemudian dihisab di hari kiamat, perhatikan cara Allah memuliakannya. Turun Quran surah 35 Fatir ayat 33, paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Orang ahli Quran itu akan mulai masuk lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Sebelum masuk akan diberikan perhiasan dulu. Tangannya akan dihiasi gelang-gelang emas untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Walibasuhum fiha harir. Dan pakaiannya itu masya Allah akan terbuat dari sutra. At-Tirmidzi nomor hadis 2015. Wa yulbasu ilaihi tajul karamah. Dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Lalu dipanggil orang tuanya kalau dia memfasilitasi anak itu untuk menghafal Quran. Maka dipakaikan di tangan anak itu mahkota untuk kedua orang tuanya di hadapan seluruh penduduk langit dan bumi. Wa yulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan kemudian pakaian kehormatan. Qurannya mengatakan, ya Allah zidhu, ya Allah tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fa yulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan di tubuhnya pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Allahu Akbar. Diminta anak ini menggandeng bapak ibunya, menggandeng pasangannya, kalau perempuan menggandeng suaminya, kalau laki-laki menggandeng istrinya, lalu kemudian memimpin keluarga besarnya, anaknya, cucunya, sepanjang mereka beriman semua dan beramal saleh. Muncullah Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Pembukanya sama dengan surah Fatir ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha. Di Fatir, jannatu adnin yadkhulunaha di Ar-Ra'd. Di surah Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allah wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dia akan dipertontonkan pada seluruh penduduk langit dan bumi, masuk ke setiap pintu surga dan malaikat menyambut di setiap pintu surga mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Anda saat di dunia telah sabar belajar Quran. Anda di dunia sabar menghafal Quran. Sekarang silakan nikmati semua kenikmatan di surga yang telah disiapkan untuk Anda. Fa ni'ma uqbaddar. Tingkat paling tinggi. Maka saat dia akan masuk ke surga, dia diminta membacakan Quran yang ia biasa bacakan saat di dunia. Faqra wa qir fa inna akhira qira'atika akhir manzilatika. Hey, ahli Quran, bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, maka akhir bacaanmu itu disitulah tempat tinggalmu. Maka di situ banyak terjadi penyesalan. Ada yang baca sampai ayat 5. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Begitu sampai situ selesai di situ. Ada kawannya sampai 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Naik lagi. Ketika dibacakan, naik, naik, naik, naik. Semakin tinggi semakin indah surganya. Ada yang 1 juz lebih tinggi lagi, 10 juz lebih tinggi lagi, yang 30 juz itu yang paling tinggi. Enggak bisa ditukar. Ya Allah, boleh enggak dari Anas dulu? Yang paling tinggi, semakin tinggi semakin tinggi. Maka dari itu perhatikan canda orang-orang Palestina. Anak-anak yang banyak sebagian orang menangisi mereka. Yang mengatakan kasihan anak Palestina. Banyak orang tidak tahu ternyata mereka dimuliakan oleh Allah. Dan kita yang harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita yang patut dikasihani. Mereka yang makan roti dibagi 16 potong. Mereka yang mencari air yang kadang-kadang telah diracun itu. Ternyata mereka adalah produk penghafal Quran nomor 1 di dunia. Dari sejak kecil mereka menghafal Quran. Dari sejak kecil mereka didekatkan dengan Al-Quran. Dan perhatikan canda mereka ketika bercanda dengan teman-temannya. Kalau sudah ada yang 30 juz, maka mereka akan bercanda kepada yang 20 juz, 15 juz, 25 juz, 5 juz. Kata yang 30 juz, nanti kalau saya sudah di atas, kamu saya dadahin di bawah ya. Anda sudah sampai kemana? Duhai Anda, siapa yang sedang membanggakan diri? Yang bercita-cita masuk surga Firdaus. Berapa amalan yang telah dikumpulkan sampai malam hari ini? Berapa yang telah kita siapkan? Dan berita baiknya, alhamdulillah di Indonesia sekarang banyak 34 provinsi, hampir seluruh daerah sekarang sedang berlomba menjadi ahli Al-Quran. Kalau Anda tidak memulai, maka Anda terlambat, Anda tertinggal. Saya mendapati satu keluarga, Pak, suaminya bekerja serabutan, hanya kuli bangunan, kata manusia biasa. Istrinya mengambil kayu-kayu di sawah. Anda kalau datang dimuliakan oleh beliau. Ikan diberikan, makanan diberikan, kumpul seakan-akan enggak ada yang tidak ada. Dan ketika ditanya, istrinya akan berkata istrinya, alhamdulillah Allah kasih rezeki banyak sama Abi, sebulan bisa dapat 500 ribu. 500 ribu yang bagi Anda cukup dengan pulsa saja, 500 ribu yang bagi Anda cukup dengan pakaian saja, bagi orang ini, keluarga ini banyak. Ternyata istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya yang kuli bangunan itu sudah hafal Quran 30 juz. Anak-anaknya semua hafal Quran 30 juz. Anak kecil sekarang hafal Quran. 4 tahun hafal Quran. Kami ada murid belajar di Bekasi sekarang. 7 tahun hafal Quran dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayatnya, dengan temanya. 5 tahun hafal Quran, buta mata. 64 tahun sudah memulai menghafal Quran. Bahkan mereka maghribnya jam 5.30, jam 5 sudah di masjid. Ada yang berusaha menghafal Quran tinggal 30 hari menjauh dari keluarganya. Jadi kalau Anda tidak mulai, Anda tertinggal. Anak kecil usia 5 tahun, maghrib masih setengah jam, sudah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, menghafal Quran, tinggal sampai isya, belajar sampai 8:30, pulang ke rumah. Sementara dia belum balik. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, pengen masuk surga Firdaus. Sampai malam hari ini pun untuk baca Quran masih belum punya waktu. Berapa lama lagi waktu yang Anda butuhkan untuk mendekat kepada Allah? Berapa lama lagi? Nasihat saya, kalau Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal baik, sebaiknya segera berlomba dengan para pendosa untuk bertaubat dan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Istighfar. Tingkat maksiat semakin tinggi, godaan semakin kuat. Kalau amalan tidak pernah meningkat, kapan lahirnya kita berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kapan dapatnya kita kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itu takwa disebutkan 115 kali, tapi nafsu pun disebutkan 115 kali. Tuh, takwa 115 kali. Nafsu sumber keburukan disebutkan 115 kali. Nafsu itu sumber keburukan. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Takwa 115 kali, nafsu 115 kali. Jadi kalau Anda ingin jadi baik dengan takwa, maka akan dihambat oleh nafsu, sama persis. Yang membisikkan takwa malaikat disebutkan 88 kali di Quran. Yang membisikkan nafsu setan, setan disebutkan 88 kali. Setiap kita akan terus mengerjakan kebaikan, maka akan ada setan berusaha menghambat kita mengerjakan itu. Maka carilah amalan yang paling tinggi untuk bisa menguatkan iman dan menepikan godaan-godaan setan. Nah, sekarang saya mau tanya, insyaallah siap menghafal Quran? Gini, jangan bayangkan penghafal Quran itu disebut penghafal kalau sudah 30 juz, belum tentu. Yang ingin Allah lihat pada diri kita bukan jumlah hafalannya, tapi keseriusan kita untuk menghafalkannya. Makanya di Al-Quran, patokan penghafal Quran itu bukan 30 juznya, tapi bagaimana ayat yang dihafalkan membimbing dia berubah jadi orang baik. Buka Quran surah 35 ayat 32. Ini bagian terakhir saya, dan nanti saya tutup insya Allah memberikan gambaran singkat untuk bisa menghafalkan dengan mudah. Perhatikan kalimatnya. Thumma awrasnal kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kemudian kami akan wariskan Al-Quran untuk mudah dihafalkan oleh sementara golongan hamba-hamba kami. Cuman sayang, ada yang hafal bahkan sampai 30 juz, cuman zalim.

kepada Tuhan yang sama. Caranya beda-beda. Hafal surat Al-Ikhlas tapi tidak mengamalkan aslinya. Tidak mengamalkan isinya. Faminhum zalimun li nafsi. Hafal ayat wailulil mukadzibin, celaka para pendusta, masih berdusta. Hafal ayat as-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma, jangan mencuri, jangan korupsi, daripada dipakai yang jelek potong tangannya, masih mencuri juga. Zalim. Ada yang muktasid, hafal belum bisa berbuat baik, paket hemat untuk dirinya saja, mojok-mojok ke dekat tiang, ngulang-ngulang hafalan, akhi jadi imam ya, belum mau, akhi ngajar ya, belum bisa, untuk dirinya saja. Tapi yang ketiga, ada yang 30 juz, ada yang 15 juz, ada yang 5 juz, tapi setiap juz yang ia hafalkan membimbing dia untuk berubah lebih baik. Maka bahasa Qur'annya bukan talatina juz'a, tapi sabikum bil khairati biiznillah. Ada orang berusaha menghafal Qur'an, setiap ayat yang ia hafalkan cepat membimbing dia untuk berubah jadi baik. Jadi ketika Anda ingin menghafal Qur'an, kata Allah, yang penting niatnya yang sempurna dan keinginan untuk beramal soleh. Bagaimana cara cepatnya? Ada 3 cara. Satu, saya cepat. Terdapat di Quran surah 96 ayat 1. Jadi cara menghafal Quran langsung dari Al-Quran. Ini bukan metode, tapi petunjuk Allah. Quran surah 96 ayat 1. Dua, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Bunyi ayatnya semua sama. Ketiga, ini puncak yang paling tinggi. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. Setelah ini baru saya ajarkan, kita simulasi sebentar. Paling cuma butuh waktu 5 menit saja. Saya ingin tunjukkan betapa kita punya kemampuan dan kita akan lihat selama ini kemana saja. Ternyata dalam 5 menit kita bisa hafal 5 ayat dengan nomor, dengan halaman, dengan posisi, dan itu sangat mudah. Satu, fokus. Ada pesan dalam Al-Quran surah Al-Alaq surah 96 ayat 1. Kalau Anda ingin cepat dimudahkan menghafal Quran, maka niatkan semua hafalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tepikan semua hal-hal yang menyertai kita, keinginan-keinginan dunia, termasuk keinginan jadi hafid, simpan saja. Terserah Allah. Mau jadi hafid mau bukan, yang penting saya menghafal. Yang penting menghafal. Pernah ada nenek, seorang nenek datang pada saya, "Ustaz, tolong doakan anak saya jadi hafid." Saya bilang, "Bu, gampang, ganti langsung saja namanya menjadi Hafid." Nah ini canda, tapi maksudnya perhatikan kalimatnya. Nabi itu kedatangan malaikat menyamar, mengatakan kepada beliau, "Iqra, Iqra, baca." Apa jawab Nabi? "Ma ana biqari, saya nggak bisa baca." Nabi bisa mengatakan, "Ma qara'tu, saya nggak bisa baca." Tapi beliau memilih menggunakan ada taukid pakai ba. Ma kalau bertemu dengan ba fungsinya taukid. Ma ana biqari. Ba dengan laisa taukid. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Ma ana biqari, saya benar-benar enggak bisa baca, enggak bisa. Sampai 3 kali. Tapi ketika disempurnakan ayatnya, lihat kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca karena Allah. Bukan karena engkau tak pernah belajar untuk membaca. Bukan karena engkau tak pernah sekolah. Bukan karena engkau tak pernah belajar pada seorang guru. Lakukan karena Allah yang pernah menciptakanmu. Bagi Allah yang menciptakan saja begitu mudah, apalagi membuat kamu mudah mengikuti bacaan. Ayat ini kata para ulama adalah inti daripada kita mendekat kepada Al-Quran. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin dimuliakan Allah, maka Allah akan mempermudah apa yang kita kerjakan dalam hafalan kita. Satu, ikhlas. Dua, agak cepat. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Yang kedua, mesti yakin, jangan ragu bahwa menghafal Quran itu mudah. Yakin, jangan ragu bahwa menghafal Quran itu mudah. Orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu, dia tambah lam di depannya. Ustaz Adi Hidayat yati ila jami al-irsyad. Ustaz Adi Hidayat akan datang ke Masjid al-irsyad. Masa sih? Huwa layati. Lanya pendek, layati. Akan datang, insyaAllah. Masih belum yakin? Tambah kod, litahkik. La kod yati. Akan datang, insyaAllah. Walaupun terlambat, datang. Datang, bismillah. Maka kalau ada lam dengan kod disatukan, ini artinya ada orang-orang yang kadang-kadang banyak ragunya, mesti diyakinkan. Dan ayat ini dibuka dengan kalimat laqad. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudda.

0: yakin. Kata Allah, hey, kamu harus yakin, jangan pernah ragu. Aku telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk dihafalkan. Cuman syaratnya jangan ragu, harus yakin. Saya ulang, yakin Al-Quran mudah? Yakin Al-Quran mudah? Yakin Al-Quran mudah? Harus yakin, jangan pernah ragu. Yakin, yakin, yakin. Begitu lihat mushaf, kok tebal juga ya? Mulai ragu. Alif Lam Mim, masih yakin? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, masih yakin? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain, mulai lagu. Satu ayatnya panjang amat, sampai satu halaman. Begitu anda mendapatkan keraguan, langsung tepis, yakin mudah, yakin mudah. Itu rumusnya Al-Qur'an. Di begitu digoda susah nih, yakin, ragu. Jangan ragu, mudah, mudah, mudah, mudah, mudah, cara cepatnya. Jelas? Baik. Awas, awas, awas. Ketika Allah menyebutkan kemudahan menggunakan alif lam, tapi ketika mengajak kita untuk menghafal menggunakan mim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, pakai alif lam. Hurufnya pakai zal, da, da, da, da. Tapi ketika mengajak kita menghafal dirubah pakai mim, zalnya menjadi dal mudakkir. Alif lam menunjukkan pada proses, mim menunjukkan kepada orang. Jadi menghafal Qur'an itu mudah, yang susah orangnya. Orangnya. Buktinya anak kecil bisa, orang dewasa bisa, yang melihat bisa, tak melihat bisa. Jadi kalau ada yang sulit menghafal Quran, bukan Qurannya, orangnya yang susah. Dal dengan dal, sulit mana mengucapkannya? Dal satu atau dal dua? Satu atau dua? Yang sulit itu yang kedua, dal harful infijar. Kalau dal harful rohwah, tapi kalau dal disebut harful infijar, mesti diledakkan dari dalam. Ada kol-kolah, lima huruf, to, to, ba, jim, dal, kut, bujadin. Dal, dari dalam. Makanya yang susah orangnya. Kenapa susah? Karena di dalamnya belum selesai faktor internal. Ada yang ragu, ada yang pesimis. Lima ayat mudah, begitu ayat ke-6 kok susah. Temannya berkata, Pak, kan saya bilang faktor U. Bukan usia, usaha. Itu poinnya. Terakhir yang ketiga. Karena itu ditutup dengan kalimat Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Ini rahasia tercepatnya. Ini rahasia tercepatnya. Nabi sedang membaca Quran, menghafalkan dengan cepat di lisannya. Tiba-tiba turun ayat ini. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Allahu akbar. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak usah cepat-cepat melafadzkan lisanmu untuk menghafalkan Quran dengan segera. Penyakit penghafal Quran kalau ingin cepat hafal diucapkan dengan cepat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, enggak usah cepat-cepat. Saya akan berikan sebuah amalan petunjuk, kata Allah, yang kalau kamu kerjakan cukup dibacakan sekali, langsung saya tanamkan Quran dalam jiwamu. Kalau Nabi malaikat yang bacakan, Nabi langsung hafal, tinggal diikuti. Kalau kita kerjakan amalan yang serupa dengan Nabi pernah mengerjakannya, ikuti petunjuknya, maka guru bacakan, langsung Allah tanamkan dalam jiwa kita, langsung kita bisa hafal. Seperti Al-Imam Al-Bukhari ketika talaqqi Al-Quran, matanya buta, usia 4 tahun, datang kemudian ke sebuah tempat kutab untuk menghafal. Diabadikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama. Ketika disampaikan, datang, dibacakanlah surat Qaf itu, ayat 1 sampai terakhir. Begitu selesai dibacakan oleh gurunya, kata gurunya, man hafid, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil mengangkat tangannya mengatakan, hafid tu ala sadri qalbi, saya sudah hafal, tertanam dalam jiwa saya, hafal dalam kepala. Ada hafal di luar kepala, itu belum hafal, masih di luar. Hafal dalam kepala, sudah hafal. Bagaimana cara menghafal itu sehingga Allah mengatakan, hey, dibacakan sekali, kamu tinggal ikuti, kami yang akan tanamkan Quran dalam jiwamu. Apa rahasia terbesarnya? Kata para pakar tafsir, Nabi itu banyak mendapat kemudahan dari Allah karena tingkat takwanya begitu tinggi. Sehingga beliau berkata, ana atqakum, saya orang yang paling takwa di antara kalian. Di semakin takwa meningkat, semakin ilmu ditanamkan oleh Allah. Itu kalimat, bukan kalimat adi hidayat, tapi kalimat yang disebutkan di penutup surah Al-Baqarah di ayat yang 282. Penutup ayat 282, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan ayatnya. Wattakullah wa yu'allimukumullah. Wattakullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mudahkan engkau untuk mendapatkan pengetahuan. Langsung ditanamkan, enggak susah. Sekali baca, hafal. Sekali baca, paham. Baru dibacakan sebagian, ngerti mau kemana maksudnya. Takwa. Terus sekali lagi, sambil menghafal Quran, takwa ditingkatkan. Tahajud, bangun. Karena ayat menghafal Quran disandingkan dengan tahajud. Ayat tahajud, faqra'u ma tayassara minal Quran. Ayat menghafal, walaqad yassarnal Quran. Yassara, menghafal. Tayassara, diulang dalam tahajud. Ayo, mulai tahajud, mulai sedekah, infak. Infak. Niatkan untuk mempermudah hafalan. Dulu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, sebelum datang kepada gurunya, beliau infak dulu. Apa niat infaknya? Beliau katakan, ya Allah, saya berinfak dengan niat ini supaya mudah belajar saya dari guru saya, dan mohon tutupi aib guru saya dari pandangan saya. Mohon tutupi ya Allah supaya mendapatkan keberkahan ilmu dari guru. Beliau berinfak, bersedekah, mengatakan, ya Allah, mohon tutupi aib guru saya dari saya supaya saya tidak kehilangan keberkahan ilmunya. Orang sekarang ada beda, belum datang ke majlis sudah mencela gurunya. Belajar dengan siapa sih? Ustaz Adi Hidayat, bid'ah. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan ikut marah. Barangkali belum tahu. Kalau orang belum tahu, jangan dimarahi, diberitahu. Dan kita doakan. Saya tidak pernah mengajarkan mencela, awas. Kalau Anda belajar dengan saya pulang-pulang pandai mencela, saya bersaksi di hadapan Allah, Anda bukan murid saya. Walaupun ada yang mencela saya, enggak apa-apa, karena belum tahu. Tidak harus celaan dibahas dengan celaan. Kita balas dengan doa dan kebaikan. Beda pendapat boleh, tapi jangan sampai menghalangi kita untuk saling mendoakan dan minum teh bersama. Jelas? Baik. Yuk, saya berikan caranya, cukup 5 menit saja. Bismillah. Saya hapus sebentar ya. Insyaallah. Datang sendiri, halangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, luar biasa. Jamaah tinggal melihat, catat, masuk surga, masyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai." Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masyaallah. Semoga orang yang menghapus dapat pahala yang sama dengan yang menulis. Ya, saya tidak harus menulis dulu. Fokus, sekarang kita mulai. Lihat sini, saya cepat ya, karena waktu kita terbatas. Kita hanya 5 menit saja, kemudian kita berhenti. Insya Allah di jam 10 kita selesai dengan tuntas. Ya. Fokus, bismillah. Siap? Ya. Takbir. Allah. Menghafal Quran sulit atau mudah? Ya. Yakin?
1: Yakin.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Siapa yang mau jadi hafid, angkat tangan. Ya udah ganti nama. Ikhlas, ikhlas. Walaupun tidak 30 juz, kita berusaha dengan baik. Siap?
1: Ya.
0: Yang jadi hafid angkat tangan. Ya, sini. Fokus, saya bikin garis dulu begini. Saya buat garis begini. Fokus, ini berikan sinopsis nanti. Semua keterangan saya Anda bisa temukan di buku At-Taisir. MZN, ada murajaah itu, nanti insya Allah akan ada video untuk memudahkan itu. Ini kanan. Ini apa? Yang ini kiri. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sekarang lihat, kalau saya tunjuk ini, berarti atas. Atas, apa? Sebutkan. Kiri, atas. Yang ini?
1: Kanan.
0: Ini tengah. Berarti kanan.
1: Kanan.
0: Kalau ini kanan.
1: Bawah.
0: Ini kiri.
1: Bawah.
0: Ulangi.
1: Kiri atas.
0: Ini enggak ada. Luar. Siap ya? Jelas? Sekarang kita buka lembaran dulu Al-Baqarah. 1 sampai 5. Lihat sini. Karena letaknya di kiri, maka saya hapus yang kanan ini dulu. Jadi kalau Anda ada mushaf At-Taisir, langsung otomatis di atasnya akan ada tulisan kanan. Sampingnya kiri. Jadi Anda kalau menghafal tinggal lihat ini kanan, berarti nanti ayat yang dibacakan sebelah kanan atas nomor sekian, kiri atas nomor sekian, kiri bawah nomor sekian, otomatis. Ini apa? Baik, fokus, fokus, saya tuliskan dulu. Satu, saya tuliskan begini. Ini nomor satu ada di mana? Alif Lam Mim. Saya singkat saja. Dua, ini masih di atas, tengah yang ini. Dua, Zalika, Zalika al-kitabu la raiba fi. Zalika, dua. Tiga, mulai ke tengah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, nomor berapa? Tiga. Empat, tengah agak sedikit ke bawah. Cuman pakai wawu. Walladzina, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Empat apa? Walladzina. Ulang. Satu, alif lam mim. Dua, dzalika. Tiga, alladzina. Empat, walladzina. Lima, ulaika. Bawah. Lima apa? Ulaika. Baik, sekarang tutup musafnya. Yang buka musaf, tutup musafnya. Saya ingin berikan dengan cepat. Lima, ulaika. Perhatikan sini. Sekarang lihat cara menghafalnya. Lima menit dari sekarang. Ya. Fokus baik-baik. Nomor satu, alif lam mim. Apa? Saya cek. Satu apa?
1: Alif lam mim.
0: Satu apa?
1: Alif lam mim.
0: Baik, kiri atas. Ketika Anda sudah menghafalkan alif lam mim bagian pertama, langsung ke bagian terakhir lima. Lima. Satu dengan lima. Kenapa ambil lima? Untuk patokan yang tengah-tengah. Kalau Anda sudah dapatkan lima, berarti tengahnya tinggal empat, tiga, dan dua. Lima, ulaika. Apa lima? Lima,
1: ulaika.
0: Satu,
1: ulaika.
0: Lima,
1: ulaika.
0: Baik, kalau sudah paham satu dengan lima, lihat yang paling mirip. Tiga dengan empat ini mirip. Yang tiga, alladzina. Tiga,
1: alladzina.
0: Tiga,
1: alladzina.
0: Tiga,
1: alladzina.
0: Empat pakai wawu, walladzina. Empat,
1: alladzina.
0: Empat, tiga,
1: alladzina.
0: Empat,
1: alladzina.
0: Lima,
1: alladzina.
0: Satu. Kalau sudah tahu bedanya alladzina walladzina tinggal dua. Dzalika. Dua, dua, dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Cuma dua menit. Sekarang acak. Lima, tiga, satu, empat. Sebutkan posisinya, nomor suratnya apa, nomor berapa, posisinya di mana. Alladzina. Surat apa? Ayat keberapa? Posisi? Ulaika. Nomor? Surat apa? Posisi? Baik, sebutkan ayatnya, saya sebutkan nomornya. Satu. Empat. Lima. Tiga. Masya Allah. Nih, ini. Bukan, kosong, gak ada apa-apa tuh. Jadi kalau di kepala kita sudah ada Al-Quran, maka semua akan tergambar Al-Quran. Ustaz Adi Hidayat, anaknya ada berapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ukuran peci. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Istri ada berapa? Alif lam mim. Apakah berniat poligami? Sadaqallahu alazim. Gampang. Semua Quran. Sekarang kami kalau di ateisir, murojaah sama anak-anak, enggak pernah nyebutkan ayat, nomor. 1, 5, 7, 8, 10, 9, 11, 110, 150, 200, 204, 44, 45, 46, 47, suratnya apa? Sebutkan. Itu indah, enak. Yang paling dahsyat ketika mereka selesai hafalan, awal-awal itu lancar, alif lam mim dzalikal kitab. Begitu mengucapkan anas yang biasa dihafalkan, bisa terbata-bata. Kul huwallahu
2: Na'udzubirabbinnas.
0: Air matanya mengalir. Begitu sudah minal jannati wanas, pecahlah tangisannya.
2: Allahu Akbar, ya Allahu Akbar.
0: Dia telepon ibunya. Mama, saya sudah hafal Quran, Ma. Pak, saya sudah hafal Quran, Ma. Terima kasih telah melahirkan saya, Ma. Terima kasih telah merawat saya, Pak. Saya sudah hafal Quran. Itu orang tuanya pun gak bisa berkata apa-apa di teleponnya. Anda telah mendapatkan karunia melebihi dari dunia yang telah Anda kumpulkan selama hidup Anda. Demi Allah saya katakan, ketika kalimat minal jannati wannas keluar di lisan kita, maka semua puncak kebahagiaan tertanam di jiwa. Kalau Anda ingin tenang, jadikan anak kecil Anda penghafal Quran. Walaupun dia hafal Al-Ikhlas anak 3 tahun, Anda pulang capek dari kantor, macet di jalan. Begitu masuk pintu rumah, Anda ketok rumah, enggak ada jawaban. Anda buka pintu kamar, anak Anda yang 3 tahun ternyata sedang mengulang Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Air mata Anda bisa keluar dan tenang keadaan jiwa Anda. Seketika Anda akan temui dia, Anda tunggu sampai selesai, Anda peluk dia, Anda angkat dia, dan Anda akan merasakan ketenangan dalam hidup Anda. Apalagi ketika Anda mendengar kabar bahwa saat usia dia telah 5 tahun, dia telah hafal 30 juz. Maka sempurna semua kesulitan yang telah Anda alami dan hilang semua kepenatan yang telah Anda lalui dalam kehidupan Anda. Takbir. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan di malam hari ini. Ada kerinduan untuk menyampaikan lebih banyak dari apa yang bisa kita bahas, tapi ada batasan untuk bisa mudah kita mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari.
3: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
4: Safar adalah bulan kedua dari tahun Hijriah. Kan bulan Muharram, bulan Safar ya. Yaitu bulan sesudah Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan, yang demikian dinyatakan tidak ada oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk dalam anggapan seperti ini, merasa bahwa hari Rabu mendatangkan sial dan lain-lain. Hal ini termasuk jenis tiarah dilarang dalam Islam.
5: Nabi SAW menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu sial? Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakkan setelah itu. Itu maksudnya ditakdirkan oleh Allah, bukan karena antum menikah di bulan Safar.
6: Bulan Safar, di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu, cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat. Berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umroh, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun, tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.
3: Safar itu, ada yang mengatakan dari kata sifar, artinya kosong. Ada yang juga mengatakan seakar dengan safra atau asfar, yaitu menguning, sesuatu yang kuning atau menguning. Karena di bulan ini mulai beraktivitas pada umumnya. Konfigurasi masyarakat jahiliyah pada masa itu menyebar keluar dari area-area Mekah atau Hijaz dan sekitarannya. Mereka berniaga. ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ya. Syam itu sekarang 4 negara, Yordania, Lebanon, Palestina, Syria. Nah, mereka menyebar semuanya, berniaga. Nanti diabadikan kebiasaan itu di surah Al-Quraisy. Ya li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita iwasaif. Jadi baik itu di musim dingin, musim panas, mereka sudah punya jadwal untuk keluar. Nah, karena kebanyakan mereka itu keluar beraktivitas, maka daerah yang mereka tinggali itu menjadi sepi, kosong, seakan-akan seperti nggak ada orang. Makanya bulan pada saat mereka pergi itu disebut dengan Safar, untuk melukiskan itu.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin. Karena tak sholat.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
4: Allah nggak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
3: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah.
4: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
3: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
4: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha.
3: Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
5: Kalau itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau anda melihat tinjauan hukum saja, berat anda menunaikannya. Tapi kalau anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
6: Ya, baik pendengar Radio Dawah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: يَتَّقُونَ.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: yashkurun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: zalimin.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
1: Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."

0: karun.
1: Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun.
0: Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula."
1: Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا
3: الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: حي على الصلاة
1: نواصل.

الله أكبر الله أكبر.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islamic Center rahimakumullah, kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian Sirah Nabawiyah. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Sebulana Kalimantan Timur. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواكب

آمين. ذلك اليوم الحق، فمن شاء

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur kembali bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semua diberikan nikmat iman Islam dan hadir melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan bersama kita sertai dengan kajian taklim. Kembali pada malam hari ini, setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang rutin kita kaji bersama Ustadz Haji Ahmad Salim Thoriq, LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Sebulana, Kalimantan Timur. Dan kajian kita pada malam hari ini melanjutkan tentang peristiwa yang penting setelah pasca daripada Perang Badar. Dan kemudian nanti di penghujung, Ustadz Salim Thoriq akan memberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk nanti kita perdalam kajian pada malam hari ini dalam sesi tanya jawab insya Allah. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah manfa'na bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Bapak Ibu jemaah sekalian, hafizakumullah. Kita kembali melanjutkan rangkaian bahasan kita masih di seputar tentang Perang Badar. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh, hanya untuk membahas peristiwa agung peperangan Badar. Dan kita sampai di penghujungnya, yaitu kita akan mengurai beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di seputaran pasca Ghazwatul Badar atau peperangan Badar. Namun sebelum itu, hadirin, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang dikirim oleh jemaah yang belum terjawab di bahasan yang lalu, yaitu tentang ada satu video. Video ini yang pertama dari pernyataan Buya Sakur, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau, sudah wafat. Dan yang kedua ada dari salah seorang influencer yang terkenal di YouTube atau TikTok, Guru Gembul. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau, karena ini pertanyaan dan harus saya jawab, dan ini ranahnya ilmiah. Ini bukan bicara tentang perasaan, ini bukan bicara tentang suka atau tidak suka, tetapi bicara tentang ilmu. Namanya ilmu itu, hadirin, bisa diuji, bisa dikaji, bisa diteliti. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau bisa saya kritik, yang saya sampaikan ini nanti silahkan monggo dikritik balik. Biasa saja ilmu itu. Nah, beliau-beliau menyatakan kalau sejarah Islam itu baru ditulis jauh setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, yang kemudian ini menjadi induk dari penulisan kitab-kitab sirah setelahnya. Yang keduanya kurang lebih menyatakan bahwa sangat dimungkinkan kalau sejarah Islam itu banyak palsunya, ada ketidakjelasan gitu kan. Dan kemudian saya mendapatkan di TikTok ini diangkat oleh kalangan misionaris atau kelompok tertentu di luar Islam untuk menyerang sejarah Islam. Muhammad sudah wafat nyaris 100 tahun baru sejarahnya diangkat, baru ditulis. Hadirin dimuliakan Allah, ini sebenarnya jemaah gampang sekali jawabnya. Ini sampah ya. Saya katakan sampah itu namanya sampah jemaah, hanya bisa dimanfaatkan kalau untuk kompos, untuk pupuk. Kalau enggak dibuang aja. Tapi sesampah itu kalau kita enggak mau ngaji, kita bisa kena syubhat, hadirin. Iya juga ya. Kan Nabi sudah wafat baru ditulis belakangan gitu kan. Yang beliau-beliau itu selalu mengatakan begini. Jadi intinya beginilah. Orang Islam itu enggak usah merasa yang paling benar, kemudian menuduh agama lain sumber rujukannya enggak jelas gitu kan. Injil, Taurat itu baru ditulis belakangan. Lawang sejarah nabinya saja begitu. Hadirin dimuliakan Allah, saya akan berikan sedikit saja jawaban, tapi yang sedikit ini saya rasa sudah cukup ya bagi kita orang-orang awam termasuk yang sedang berbicara. Jemaah dimuliakan Allah, ilmu apapun dalam Islam itu pilarnya cuma dua, Al-Quran dan Al-Hadis ya. Maka ilmu yang muncul belakangan tidak akan membahayakan selama panduannya masih Quran dan Al-Hadis. Kalau kemudian dikatakan begini, sirah itu baru ditulis 100 tahun setelah Rasul wafat, itu mah datanya kurang serem. Sekalian aja bilang fikih baru ditulis 100 tahun setelah Rasul wafat, tafsir 100 tahun setelah Rasul wafat, apalagi hadis baru disusun kodifikasinya, kitab-kitab hadis itu bahkan Imam Bukhari 300 tahun setelah Rasul wafat, ya. Bahkan kemudian ilmu-ilmu Islam baru berkembang jauh setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Apakah mau dikatakan kalau kemudian berarti ilmu Islam enggak jelas? Enggak begitu logikanya, jemaah. Allah yarhamu ya syakur mengatakan setelah sirah Ibnu Ishaq itu diteliti, yang ditulis kembali oleh Ibnu Hisham, itu ternyata banyak dhaifnya, bahkan ada yang palsu. Biasa saja, hadirin dimuliakan Allah. Sama dengan ilmu fikih yang disusun kemudian menjadi mazhab, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi. Apakah semua pendapat mazhab itu pasti benar? Enggak, Pak. Ada pendapat mazhab yang lemah, bahkan syad, ya sangat asing. Apakah kemudian kita katakan kalau fikih Islam berarti bermasalah? Enggak, justru karena bisa ditimbang, bisa diukur, bisa diteliti, bisa dikaji kembali, justru kita semakin percaya beginilah Islam, jemaah. Kan bahaya kalau kemudian misalnya nih sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang merupakan tulisan setelah Ibnu Ishaq itu kemudian dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam sirah. Pokoknya dalam kitab ini semuanya benar, enggak boleh dikoreksi. Itu yang menakutkan, Mbak. Bukti ketika kemudian riwayat-riwayat dalam Ibnu Ishaq, dalam Ibnu Hisham, dalam semua kitab sirah itu bisa dikoreksi, berarti memang standar dalam Islam itu ada ukurannya, benar salahnya. Terus standarnya apa? Hadis, jemaah. Ya. Kenapa kemudian dalam tarikh itu ada dikatakan ini kisahnya lemah? Karena kemudian riwayat itu dilacak dalam kitab hadis. Oh, kisah ini riwayat ini dari apa? Dari fulan, fulan, fulan, fulan. Periwayatnya nyambung gak? Nyambung. Rawi-rawinya bagaimana? Karena untuk menjadi sahih, syarat hadis sahih ada berapa, jemaah? Yang bisa jawab saya kasih hadiah buku Fadilah Amal. Ini sebenarnya tahu semuanya, ini cuma pura-pura gak tahu aja. Hadiahnya kurang menarik, ya. Syaratnya 5, jemaah dimuliakan Allah. Harus bersambung, ya kan? Rawinya harus adil, harus dobit, tidak ada syudud, tidak ada asing di situ, tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Baru kemudian setelah riwayatnya Rasul ketika di Gua Hira itu apa, ada laba-laba, itu lemah karena ternyata tidak ada periwayatan yang kuat. Gitu maksudnya, hadirin dimuliakan Allah. Ya. Maka jangan kemudian wah baru ditulis. Ilmu Islam itu, jemaah dimuliakan Allah, tidak dijaga dengan cara ditulis. Lawang Quran saja, hadirin, itu awal mulanya ketika hendak ditulis kan ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar saat diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa aku lakukan sesuatu yang Rasul tidak melakukannya? Dan jangan pernah kepikiran Quran ditulis itu nanti takutnya Quran hilang. Enggak mungkin, hadirin. Jangan pernah menyamakan Quran itu dengan kitab suci agama lain yang baru dibuka sepekan sekali, sebulan sekali, atau kitab suci yang bisa mengaksesnya itu hanya tokoh-tokohnya saja. Oh iya, dalam agama tertentu, jemaah, itu ada ketentuan yang boleh membaca kitab suci mereka hanya tokoh-tokohnya saja, pendeta-pendetanya saja. Kalau sampai dari kalangan sudra, kalangan awam, itu berani kok mencoba membaca kitab suci mereka, itu hukumannya apa? Para penguasa setempat wajib menuangkan ter, ya, timah panas ke telinga orang itu kalau dia mendengar sengaja kitab suci itu dibacakan. Kalau dia berusaha melafatkan kitab suci itu dengan lidahnya yang hina, maka penguasa setempat wajib memotongnya. Jangan samakan Al-Quran dengan kitab suci agama lain. Al-Quran ini, hadirin dimuliakan Allah, dibaca satu kali 24 jam non-stop oleh kaum muslimin dalam sholatnya, dalam tadarusnya, dalam apa, morojaknya. Jangankan tokoh-tokohnya, jemaah, ulama-ulamanya, anak-anak kecil aja banyak yang hafal, ya. Kalau zaman hari ini Quran itu semua tulisannya dihilangkan, kitab-kitabnya dibakar, bisa gak kira-kira disusun Quran terbaru? sangat bisa. Kalau di zaman kita hari ini hadirin, yang jauh kalau dibandingkan dengan zaman dahulu, itu saja Quran tidak mungkin bisa hilang, apalagi di zaman dahulu. Zaman dulu itu orang menghatamkan Quran hadirin hanya 5 hari, 7 hari, bahkan ada yang per 3 hari sekali. Zaman setelahnya baru orang susah mengatamkan Quran dalam 7 hari. Makanya dibuat 30 juz. Itu riwayat 30 juz itu hadirin, karena umat Islam tidak bisa lagi menghatamkan dalam 7 hari, dalam sepekan, apalagi dalam 5-3 hari. Maka kemudian diupayakan minimal umat Islam itu bisa menghatamkan Quran dalam sebulan sekali. Hari ini khataman sebulan sekali itu orang khusus juga kan kayaknya gitu kan. Di zaman ini saja Quran gak bisa hilang, yang sudah kondisinya begini, apalagi di zaman itu. Itu maksudnya jemaah. Apalagi hadis. Hadis itu dihafal oleh para ulama. Mungkin orang awam banyak yang tidak tahu gini pak. Dalam Islam itu ada namanya tradisi talaki, menjaga sanad. Ya, gak wajib, tetapi begitulah dulu orang belajar. Jadi misalnya nih, saya membaca kitab Arba'in Nawawi, kemudian mengajarkan kepada orang, itu tidak akan mungkin berani mengajarkan kalau saya tidak punya dua hal. Pertama apa? Sanad keilmuan. Jadi saya harus menghatamkan Arba'in Nawawi itu dari seorang ulama. Ini satu syarat pertama, harus khatam tuh kitab. Ya. Apakah syarat pertama sudah cukup? Enggak. Syarat kedua, dapat izin dari orang yang sudah mengajarkan kitab Arba'in Nawawi untuk saya mengajarkan kembali. Nah, itu gak sembarangan jemaah dimuliakan Allah. Itu model dulu orang belajar dan mengajar dalam Islam. Sehingga kalau zaman dahulu itu biasa, orang itu zaman hari ini aja banyak Arba'in Nawawi, saya punya sanad dari ini sampai pengarang kitabnya. Nanti Riyadhus Shalihin saya menyelesaikan dari ulama ini dari sifulan sampai kepada Imam Nawawi. Termasuk Sirah Nabawiyah. Apa dikira kita menghafal beberapa bait-bait matan dalam ilmu sirah itu kita ngafal sendiri? Enggak, Pak. Kita ngafal dari guru kita sampai kepada penulis asli daripada matan yang kita hafal tersebut. Nah, sehingga yang saya hendak katakan, yang begitu itu tidak membahayakan ilmu Islam, karena ilmu Islam tidak dijaga lewat tulisan saja, ya, tetapi dijaga lewat hafalan dan tradisi yang sudah turun temurun, ya. Baik, ini sudah berapa jawaban ini? Jawaban tambahan, hadirin, saya mau nanya ini, masih ingat nggak kitab Sirah Nabawiyah itu ada berapa buku? Ada, masih ingat? Antum masih ingat nggak? Ya? Lebih dari satu, masya Allah. Antum pintar sekali ya jawabannya. Nah, kalau sudah jawab kasih hadiah nih, betul. Jawaban beliau lebih dari satu, kan benar kan? Nah, mau disalahin ketulahan saya nanti. Barakallahu fikum. Imam Mawardi saja yang hidup di abad ke berapa? 9. Itu mengatakan Sirah Nabawiyah sekitar sudah 1300 kitab. Tolong jangan salah paham loh Pak ya. Bukan berarti satu kitab dicetak jadi 1300 kitab, bukan begitu. Atau ini kitab bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Inggris, Urdu, Indonesia jadi 5 kitab, bukan begitu, bukan. Ini kitab yang ditulis yang bergenre sirah itu 1300. Di tahun 2005 saya menyimak seorang ini peneliti kitab mencoba menghitung kitab-kitab Sirah Nabawiyah di tahun 2005. Kitab sirah sekitar sudah 5100 berapa gitu. Dan lagi-lagi bukan begini, Ibnu Hisham diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Arab, bukan. Kitab sirah dari berbagai macam bahasa itu sekitar sudah 5000 kitab. Tidak ada kitab sejarah yang bisa ditulis secanggih itu jemaah. Dan saling mengkoreksi satu sama lain, selain saling melengkapi ya. Nanti kitab ini ada yang menggunakan sahih Sirah Nabawiyah, dia hanya menggunakan hadis-hadis sahih saja. Ya. Jadi hadirin, Sirah Nabawiyah itu seperti bangunan, yang bukan berarti setelah selesai dibangun nggak ada lagi yang bisa membangun. Enggak, silakan kita mau membangun, saya mau model kayak minimalis rumah itu. Bahan bakunya apa? Quran, hadis. Diambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada yang pengen, nggak apa-apa deh, pakai riwayat lemah, yang penting bukan palsu. Toh ini kan bukan hukum, gitu hadirin dimuliakan Allah. Jadi kalau toh kemudian ada yang mengatakan Sirah Nabawiyah itu baru ditulis sekian lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, itu benar ya. Walaupun enggak sepenuhnya benar, Pak. Sebenarnya sebelum Ibnu Ishaq ya, yang sekitar 100 tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah diawali oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Az-Zuhri, Imam Hasan Al-Bisri, itu sudah menulis kitab sirah, tetapi memang tidak sampai kepada kita, kitabnya hilang ya. Yang nyampe dan kemudian sempat disalin itu adalah Tarikh Ibnu Ishaq, yang kemudian itu dianggap sebagai rujukan dalam kitab sirah. Sekali lagi, rujukan itu, hadirin, karena dianggap yang paling lengkap. Terus yang kedua, ini rujukan dalam kitab Al-Maghazi. Ingat, di pelajaran kita awal sirah, pelajaran sirah itu mengatakan bahwa sirah terbagi menjadi 5 jenri. Ada Maghazi, Dalail, Syama'il, ya, dan sebagainya. Baik, itu mungkin sedikit jawaban. Semoga bisa memberikan ketenangan dan keimanan kita dalam mengimani agama yang kita cintai ini. Baik, hadirin, kita akan menuturkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pasca Ghazwatul Badr. Yang pertama adalah kabar yang sampai kepada dua pihak, baik kubu Mekah maupun kubu Madinah. Kubu Mekah, kubu Quraisy, menerima informasi ini agak sedikit terlambat. Kenapa, hadirin? Karena saat mereka terpukul mundur dan kalah dalam perang Badar itu, mereka kebingungan. Terpencar-pencar mereka ini, bahkan ada yang tinggal di beberapa dusun dulu, lari ke sebuah lembah, dan mereka malu untuk kembali ke kota Mekah. Sehingga informasi ke kota Mekah itu baru terkonfirmasi dengan kuat bahwa mereka sudah benar-benar kalah, itu sudah satu pekan lebih. Di antara informasi yang disampaikan oleh Abu Sufyan bin Al-Haris, dia kemudian datang dan dikerumuni oleh orang-orang Quraisy, khususnya tokoh-tokohnya, dan mereka mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa ditimpa kekalahan. Abu Sufyan bin Al-Haris ini bukan Abu Sufyan bin Harb ya. Kalau Abu Sufyan bin Al-Harb itu sahabat Nabi yang nanti melahirkan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pendiri dinasti Umayyah. Sedangkan Abu Sufyan bin Al-Haris ini nanti juga masuk Islam ya, di Fathul Mekah. Cuma ini beda orang. Abu Sufyan ini mengatakan, kalian tidak perlu mencela bagaimana kami dikalahkan, karena kami seperti menyerahkan leher-leher kami untuk ditebas oleh sekelompok orang sesuka hatinya. Dan kami juga menyerahkan pundak-pundak kami kepada pihak yang sesuka hati menawan kami. Dan kami juga memerangi manusia-manusia yang dia berperang dengan mengendarai kuda-kuda yang tidak menjejakkan kakinya di bumi. Dan dia menyerang kami dengan satu serangan yang tidak pernah kami pernah hadapi musuh seperti itu. Nah, riwayat ini disampaikan oleh Abu Rafi', hadirin. Ketika Abu Sufyan bin Al-Haris ini menceritakan, riwayat ini dituturkan oleh Abu Rafi' yang nanti akan jadi maulanya Rasulullah SAW. Maka Abu Rafi' mengatakan, ya, saking senengnya, karena Abu Rafi' itu saat itu menjadi budaknya Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Ya, Abbas itu panggilannya Abu Fadl, istrinya namanya Ummu Fadl. Nah, kata Abu Rafi', aku kala itu berada di pinggir sumur Zamzam dan sedang mengurus sesuatu. Di situ ada Ummu Fadl, ya, istrinya Abbas, dan kemudian berkumun orang-orang yang sedang mengisahkan peristiwa kekalahan perang Badar itu. Dan aku saat itu sudah masuk Islam bersama keluarga Abbas dan menyembunyikan keislaman kami. Jadi Abbas itu dan keluarganya sudah masuk Islam, hadirin, cuma menyembunyikan keislamannya. Maka saat aku mendengar apa disampaikan oleh Abu Sufyan, aku berteriak mengatakan, itu adalah para malaikat yang membantu mereka. Ya. Maka mendengar ucapanku itu, Abu Lahab, ya, Abu Lahab ini dia tidak ikut perang, hadirin, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan musuh utama dalam dakwah, dia langsung mengambil sesuatu dan memukul kepalaku. Dan ketika aku hendak membalas, dia mencengkeramku dan membantingku, lalu menginjak-injakku dan memukulku sesuka hatinya. Maka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Ummu Fadl mengambil palang kayu yang digunakan untuk menutup sumur Zamzam dan kemudian memukulkan ke kepala Abu Lahab dengan satu pukulan dan kemudian mengatakan, engkau berani berbuat sesuka hati kepada budak dari tuannya yang tuannya sedang tidak ada. Ingat ya, Abbas bin Abdul Muthalib itu ikut ya dalam peperangan, cuma karena dipaksa ikut dalam satuan pasukan tempur dari Mekah. Nah saat itu belum balik, maka dibahasakan ente berani nyiksa budaknya karena tuannya nggak ada gitu. Dipukul dan luka itu menganga di kepala Abu Lahab. Dan kata Abu Rafi', tidak berganti hari lebih dari 7 hari kecuali Abu Lahab menemui ajalnya. Jadi luka ini kemudian membusuk dan dia diterserang satu penyakit yang mengerikan, hadirin. Dari sekujur tubuhnya dia mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Dan dia kemudian melolong-lolong kesakitan sepanjang hari. Sampai ketika dia sudah mati, orang itu enggan untuk menguburkannya. Ini nasibnya Abu Lahab. Dia kemudian dibiarkan selama 3 hari 3 malam, tidak diurus jenazahnya. Kemudian pihak keluarganya dan sukunya hanya khawatir celaan manusia. Maksudnya nanti kalau enggak dikubur, apalagi ini bangkainya kemudian baunya menyengat, akan dikutuklah, artinya dicelalah sama masyarakat gitu. Akhirnya mereka menggali lubang di pinggir tempat pembaringannya. Kemudian setelah lubang itu digali, orang-orang mendorong dari kejauhan dengan kayu agar jenazah itu jatuh. Dan setelah tubuh jenazah daripada Abu Lahab jatuh ke dalam lubang, mereka kemudian melempar dari kejauhan batu dan tanah untuk menimbunnya, ya. Dan ini adalah kesudahan daripada nasib musuhnya Allah di dunia, ya, bersambung siksanya nanti di akhirat gitu. Nah, hadirin dimuliakan Allah, perlu kita ingat kembali bahwa Abu Lahab ini menjadi salah satu mukjizat kebenaran akan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun yang mau menggunakan akalnya. Hadirin, Abu Lahab itu dikhitab dalam Al-Qur'an dikatakan celaka dan pasti masuk neraka. Bahkan bukan cuma dirinya, istrinya juga kan. Dan peristiwa Badr ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Turunnya surah Al-Lahab di dakwah Jahriyah pertama. Ya kan? Setelah 3 tahun dakwah Syiriyah, 3 tahun Rasul ingat di Mekah selama 10 tahun. Berarti kalau kita hitung 10 ya ditambah 2 sekitar 12 tahun atau minimal 10 tahun. 10 tahun setelah turun surah Al-Lahab, Abu Lahab itu bahkan tidak punya kemampuan untuk sekedar berpura-pura masuk Islam. Apa maksudnya, Pak? Kan harusnya gini aja Abu Lahab. Dia pura-pura aja ngomong Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Muhammad saya masuk Islam. Ajaran engkau itu berarti ajaran dusta. Quranmu tidak terbukti. Aku dikatakan celaka, masuk neraka. Nih aku sudah masuk Islam. Dan orang yang sudah masuk Islam terhapus dosa-dosanya. Minimal ngomong gitu aja. Kalimat dengan satu kalimat saja, meskipun dengan kepura-puraan, Abu Lahab bisa menghancurkan Islam, meruntuhkan pondasi paling asasi yaitu Al-Qur'an. Tapi bahkan Al-Qur'an ya menginformasikan yang tidak bisa dibantah. Abu Lahab itu, hadirin, jangankan masuk Islam, pura-pura masuk Islam aja enggak diberikan kemampuan. Okelah Abu Lahab, mungkin gitu kan. Abu Lahab ini kan keras kepala, mungkin gengsi. Istrinya coba. Istrinya kan masih hidup sampai beberapa waktu setelah itu. Minimal pura-pura masuk Islam. Tidak ada, hadirin dimuliakan Allah. Bahkan kemudian ketika Allah Ta'ala mengatakan inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syari'aka huwal abtar. Rasul itu kan diejek karena anak-anak beliau yang laki-laki wafat di usia kecil. Yang tersisa adalah anak-anak perempuan. Ah, Muhammad nasabnya terputus. Nasabnya Muhammad terputus. Dan subhanallah, hadirin, Allah Ta'ala mengatakan apa? Bahkan mereka itulah yang akan terputus. Yang kalimat itu, hadirin, ditujukan kepada tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang coba cari ke Mekah, ada enggak yang masih ngaku keturunannya Abu Lahab? Ya? Atau di sini ada yang mengaku? Ya, Abu Jahal gitu kan. Abu Janda ada, ya. Tapi kalau Abu Janda meninggal kayaknya anaknya aja malu ngaku anaknya dia itu kan. Subhanallah, hadirin dimuliakan Allah. Sedangkan keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terjaga sampai hari ini. Ya. Subhanallah, ya. Jadi apa yang ada dalam Al-Qur'an itu berupa mukjizat-mukjizat, bahkan sampai sejarah sekalipun enggak bisa membantahnya. Hadirin, kemudian kita berpindah ke peristiwa informasi kabar gembira kemenangan ke kota Madinah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Badr itu selama 3 hari. Tahu apa tujuan 3 hari itu, hadirin? Di antaranya adalah memberikan kesempatan kepada beberapa pihak yang sebenarnya mereka ini pantasnya dibunuh sejak awal. Tapi karena rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka masih diberikan kesempatan untuk berpikir, ya. Siapa mereka ini? Yang pertama, hadirin dimuliakan Allah, adalah An-Nadr ibn Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. An-Nadr ibn Al-Haris ini orang yang sangat memusuhi Nabi, dan cara musuhinya yang bikin Nabi itu sampai galau. Ya, apa kegalauan Nabi, hadirin? Karena Nabi itu dicaci maki dengan fitnahan-fitnahan yang sangat keji. Makanya para ulama mengatakan Nabi itu disambiti batu tetap teguh. Beliau bahkan diperangi, beliau bahkan melawan balik. Nabi diusir, beliau tetap bersabar. Tetapi begitu beliau difitnah macam-macam, beliau itu sedih sekali. Sampai Allah Ta'ala mengatakan qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Ya, kami sungguh mengetahui Muhammad, yang mereka katakan tentang membuat engkau sedih. Ya. Kemudian Allah menghibur mengatakan, ya, fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka itu, Muhammad, tidak mendustakan engkau. Mereka sebenarnya tahu kalau engkau jujur, engkau benar. Cuma mereka, orang-orang kafir itu, mengolok-olok ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi jemaah dimuliakan Allah, pelakunya diantaranya adalah An-Nadr ibn Al-Haris. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, kemudian ada kalimat begini, idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Asatirul awwalin, asatirul awwalin gitu. Asatirul awwalin itu dongeng masa lalu, dongeng masa lalu. Itu selalu berkaitan dengan Nadr ibn Al-Haris, karena mengatakan Quran itu cuma dongeng. Semenyakitkan itu An-Nadr ibn Al-Haris, tetapi Nabi tetap memberikan kesempatan orang ini masuk Islam. Sudah ditawan, diperlakukan dengan baik, kemudian disuruh masuk Islam, enggak mau. Akhirnya di hari kedua dia dipenggal oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena orang ini sudah enggak bisa diharapkan ini. Dan yang kedua, orang yang diberikan kesempatan di hari ketiga adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Antum silakan buka aja lah nanti di pelajaran-pelajaran lalu, bagaimana Uqbah bin Abi Mu'aid ini menyakiti Nabi, yang jerat Nabi, yang lempar kotoran unta ke Nabi, yang macam-macam, ya, yang menyakiti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia juga dipenggal oleh salah seorang sahabat Ansar menurut satu riwayat. Tetapi riwayat yang kuat mengatakan yang menjadi algojo juga adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana baginda Nabi itu rahmat kasih sayangnya. Dalam perang saja, kalau kan orang itu kalau sudah menang, apalagi ini capek itu kan perang, udahlah cepat pulang aja, sampai di rumah cepat ngaso istirahat. Beliau rela sampai 3 hari itu demi untuk memberikan kesempatan kepada musuh-musuhnya agar mendapatkan hidayah. Hadirin dimuliakan Allah, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengirimkan utusan ke kota Madinah untuk menginformasikan kemenangan. Yang pertama adalah Abdullah bin Rawaha yang dikirim ke daerah penduduk Madinah yang ada di perbukitan, di daerah dataran tinggi, dan kemudian Zaid bin Harisah dikirim ke dataran rendah. Nah, kala itu seperti biasa, orang-orang Yahudi dan munafikin mulai menghembuskan berita-berita yang tidak sedap. Mereka mengatakan Muhammad sudah keluar sekian hari dan enggak balik-balik. Tidak ada yang terjadi pada mereka kecuali kebinasaan. Nah, itu Pak, orang-orang munafik itu begitu dihembuskan sampai menyebabkan Madinah sempat galau. Sampai kemudian saat tibanya Zaid bin Harisah, dia berkendara dan nampak dari kejauhan, itu pun masih keluar kalimat mereka begini. Ini lihat, Zaid mengendara Al-Qaswa. Qaswa ini untanya Nabi. Dan itu adalah kendaraannya Muhammad. Dan lihat wajahnya Zaid yang cemberut, pasti karena kekalahan. Sudah tinggal nunggu aja, orang ngomongnya masih dibegitukan. Begitu Zaid datang, Zaid cuma ngomong kabar gembira, Allah dan Rasulnya adalah pihak yang dimenang, adalah pihak yang menang. Itu langsung bertakbir, bergembira seluruh penduduk Madinah. Dan sebagian sahabat mengatakan kegembiraan saat itu menyebabkan Madinah itu seperti saat kegembiraan tibanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam awal mula di kota Madinah. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam kembali dari Badar menuju ke kota Madinah. Maka tokoh-tokoh Madinah yang tidak ikut dalam perang Badar, bukan karena sengaja enggak mau ikut, ya, karena tidak mengira Nabi itu mau berperang. Karena Nabi memang sedari awal niatnya untuk mencegat karavan dagang dari Abu Sufyan. Mereka kemudian menyambut Rasul alaihi salatu wasallam di perbatasan kota Madinah. Dan saat Rasul tiba, Mereka kemudian menyambutnya, tapi kemudian berkatalah seorang bernama Salamah bin Abu Salamah. Dia mengatakan, untuk apa kalian keluar menyambut kami? Wajah kami lesu dan letih sudah menimpa tubuh kami. Ini waktunya untuk istirahat, gitu kan? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan mengatakan, tenanglah, ya. Artinya Nabi mengatakan jangan ngomong kayak gitu gitu, karena mereka ini adalah tokoh-tokoh yang wajib dihormati. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang sesuai dengan kedudukan dan posisinya. Walaupun dalam Islam, Mbak, itu tidak ada kasta, tidak ada strata, tapi tetap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan seseorang itu berdasarkan posisi masing-masing. Tokoh ya ditokohkan gitu. Kemudian saat itu berkatalah seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudair. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kami tidak mengetahui engkau pergi untuk berperang, karena yang kami ketahui tentang keberangkatan anda adalah untuk mencegat karavan. Seandainya wahai Rasulullah, engkau mengajak kami untuk berperang, atau kami mengetahui kalau anda sedang berperang, maka tidak akan ada dari kami yang tertinggal di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau benar. Artinya Nabi mengatakan bahwa engkau jujur dengan ucapan itu, bukan hanya sekedar alibi gitu. Nah, kemudian jemaah dimuliakan Allah, tawanan-tawanan yang dibawa ke kota Madinah itu jumlahnya sekitar 70 orang. Yang mereka ini kemudian Rasul mengatakan, perlakukan mereka dengan baik. Jadi perintah Nabi cuma mengatakan begini, perlakukan dengan baik. Kalau menurut kita, Pak, namanya tawanan, sebaik-baiknya tawanan itu diapain sih? Ya namanya tawanan, sebaik-baiknya tawanan ya dikasih makan gitu kan seadanya. Untuk memaknai perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tawanan diperlakukan dengan baik, bahkan sahabat tidak berani memakan makanan yang lebih baik daripada yang dimakan oleh tawanan. Mereka memakan kurma sedangkan seluruh tawanan itu diberi makanan roti. Mereka tidak berani bahkan makan roti gitu. Mereka tidak berani makan bagian yang paling empuk dari daging kalau selama itu masih dibutuhkan oleh para tawanan tersebut. Jadi mereka memberikan ransum makanan terbaik kepada tawanan-tawanan itu, dan mereka menyediakan rumah-rumah, kamar-kamar yang paling layak untuk tawanan-tawanan itu, ya. Cari dalam sejarah manapun, Mbak, mana ada tawanan pernah begitu kan. Nah, kemudian hadirin, tawanan-tawanan ini diperlakukan dengan dibebaskan dengan cara dimintai tebusan. Dengan tebusan yang berbeda-beda, ada yang 4.000 dirham, ada yang 3.000 dirham, ada yang 1.000 dirham. Enggak terlalu mahal, Pak. Kalau dikalikan 1 dirham 60.000. Berapa, Ustaz? Berarti akhir 60.000 kali 1.000 misalnya. 60 juta. Ya, 60-an jutaan lah. Ya, enggak terlalu mahal ya, Pak. Kemudian bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan beberapa pihak yang mereka ini tidak pernah terlibat masalah sama sekali dengan kaum muslimin. Di antara orang-orang yang dibebaskan tanpa adanya tebusan, artinya bebaskan begitu saja, adalah Muthalib bin Hantab, Syaifi bin Abi Rifa'ah, Abu Azza al-Jumahi. Dan mereka ini kemudian dimintai janji agar tidak ikut lagi dalam peperangan kalau seandainya orang Quraisy mengubarkan perang berikutnya, dan mereka menyanggupi. Hanya kemudian orang yang bernama Abu Azza al-Jumahi ini, dia nanti ikut dalam perang Uhud. Dia ikut lagi dan kemudian tertawan oleh kaum muslimin dan kemudian dibunuh karena tidak menepati janjinya. Tapi yang lain menepati janji. Kemudian bagi mereka yang pernah mengganggu kaum muslimin tetapi tidak punya uang dari keluarganya di Mekah untuk menebus, maka mereka dibebani untuk mengajari per orangnya 10 anak Madinah baca tulis. Jadi mereka dibebankan 10 anak diajari baca tulis sampai bisa. Setelah bisa baru mereka boleh pulang ke kota Mekah. Sekali lagi hadirin dimuliakan Allah, cara memperlakukan tawanan perang seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti ini tidak pernah dikenal dalam sepanjang sejarah sebelumnya. Bahkan mungkin setelah peristiwa itu sampai hari ini tidak ada tawanan yang diperlakukan sebaik itu. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, ada seseorang yang juga dibebaskan tanpa adanya tebusan, yang bernama Abu Al-As. Siapa Abu Al-As ini? Dia adalah suami daripada putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia dibebaskan. Anda silakan bebas balik ke Mekah, gitu kan. Cuma Zainab itu sudah keburu ngirim harta tebusan untuk menebus suaminya. Zainab tentu sudah masuk Islam, cuma suaminya kan musyrik masih gitu, ikut perang memerangi kaum muslimin. Maka yang dikirim oleh Zainab kala itu adalah kalungnya yang biasa dipakai, yang itu adalah warisannya Khadijah. Begitu Rasulullah SAW mendapati kalung itu, beliau kemudian menangis dan ingat momen-momen kehidupan saat bersama dengan Khadijah. Ya, jadi bisa kita lihat ya bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenangannya sangat kuat gitu kan, dengan istri yang sudah ditinggal wafat sudah belasan tahun gitu kan. Kalau antum gimana? Ya, kadang hari ini pak istri meninggal ya, itu baru dikubur gitu, nangis sih ya, tapi yang nangis cuma mata kanan, mata kiri ngelirik, korban mana lagi nih gitu. Ya Allah. Tapi Rasulullah SAW itu bahkan beliau itu kalau motong hewan apa semua itu pasti dikirimkan kepada keluarga, kerabat dan teman-teman daripada Khadijah. Baik hadirin dimuliakan Allah, kemudian kita akan masuk satu babak yang nanti ini menjadi pembuka perang selanjutnya. Perang yang kelihatannya mengerikan. Wah, lawannya kuar-kuar, Pak. Tetapi begitu berhadapan dalam peperangan sebenarnya zong. Mereka ini mengatakan begini kepada para sahabat, Inna wallahi la rajul, kami ini demi Allah adalah para laki-laki ya. Seandainya kalian memerangi kami, maka kalian akan betul-betul ketemu sama jagoan. Yang ngomong itu siapa pak? Orang-orang Yahudi ya. Mereka mengatakan kepada para sahabat dalam kalimat yang lain, kalian perang sama Quraisy, Quraisy itu gak bisa perang, coba kalian perang dengan kami, kalian akan ketemu lawan yang sebanding. Mereka ngomong seperti itu hadirin untuk memancing kemarahan para sahabat. Tapi ingat, ini baru pancingan pertama. Mereka sampai memancing supaya nyari gara-gara. Sahabat dan kaum muslimin tuh sahabat dan Rasul marah. Agar ada bentrok di antara mereka. Tetapi tahu hadirin, pancingan pertama enggak diladeni. Yaitu tadi diejek, perang lawan Quraisy, lawan kami dong. Senggol dong kami gitu. Bayangin pak, minta disenggol. Yang kedua mereka nyari gara-gara. Kaum muslimin bikin pasar, dibongkar, dirusak pasarnya. Rasul cuma senyum, gak apa-apa, bongkar aja pasar, ntar kita bikin pasar baru lagi. Gitu pak. Jadi kaum muslimin itu kalau urusan duit ya bongkar-bongkar lah, gak apa-apa. Kemudian yang kedua, mereka ngadu sahabat. Ini nanti akan kita kisahkan di sirah berikutnya ya. Itu sahabat lagi duduk-duduk, sakit hati mereka. Ini Aus dan Khazraj dulu saling berantem satu sama lain, kok sekarang rukun? Mereka tunjuk satu orang baca syair, mempropaganda, mengingat kembali peperangan Buas yang pernah terjadi di antara mereka. Wah, sahabat sudah hampir bacok-bacokan, udah berhadapan-hadapan pak. Datang Nabi, reda sampai nangis sahabat peluk-pelukan. Tiga. Kemudian yang keempat dan yang kelima, baru Rasul gak maafkan mereka. Bagaimana kisahnya? Kita ketemu tahun depan. Enggak apa ya, insya Allah masih pekan depan. Monggo silakan, masih ada waktu, silakan bertanya. Allah alam bisa.
0: Silakan, ya mau bertanya. Ada tentang Abu Lahab Ustaz.
1: Monggo Ustaz.
0: Kenapa julukannya Abu Lahab Ustaz? Kalau maknanya kan kobaran api.
1: Ya.
0: Itu kenapa kok julukannya Abu Lahab?
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nama asli daripada Abu Lahab ini Abdul Uzza. Hamba Uzza, ya Uzza, berhala. Dia dipanggil Abu Lahab, menyala gitu, karena orangnya itu orang yang sangat punya ini, punya wibawa. Tahu enggak hadirin, Abu Lahab itu orang sangat ganteng, gagah dan mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kemanapun Nabi itu pergi menyampaikan dakwah, ada yang rusak, ada yang mencoba mengganggu. Gangguannya enggak masif. Kenapa? Yang mengganggu itu biasanya wajahnya enggak meyakinkan. Kebayang pak, Nabi orangnya ganteng, gagah, cerdas, kemudian diganggu sama kerucuk-kerucuk, orang enggak terganggu. Tetapi kalau ada orang yang wajahnya mirip dengan Nabi, orangnya gagah, ganteng, berwibawa, kemudian mengatakan, aku lebih kenal tentang orang itu dari siapapun, ya. Dan itu adalah Abu Lahab. Orangnya itu bercahaya. Bahkan saking cahaya wajahnya itu bukan cuma bersinar, berkobar-kobar gitu kan, karena api gitu kan. Nah, jadi dia dipanggil Abu Lahab menurut sebagian riwayat karena kegantengannya. Juga karena semangatnya dalam kebaikan. Abu Lahab itu hadirin orang baik sebenarnya. Dalam pengertian tanda kutip ya, baik menurut ukuran manusia untuk hari inilah. Kan kita selalu mengatakan kan, wah yang masuk neraka itu harusnya orang-orang jahat. Loh, Abu Lahab itu hadirin, kalau setiap ada donasi ya, misalnya apa gitu kan, perkumpulan apa, dia itu donatur utama. Kalau ada acara sumbang untuk apa, wah dia paling depan. Kalau ada pembelaan yang didolimi, dia yang paling depan. Ya, tetapi kemudian satu yang menyebabkan dia kekal di neraka, dia tidak mau masuk Islam. Ya, sekaligus ini jawaban Pak, jangan terkecoh. Kalau ada orang yang kelihatannya baik, mulia, tapi menjadi musuh dakwah, apalagi memusuhi Islam. Terus kemudian ada orang-orang sok bijak mengatakan begini, mana adil agama ini, Islam ini? Orang Islam nggak punya jasa, tapi tetap masuk surga. Sedangkan orang kafir ada yang punya jasa, bikin listrik, nemukan ini, punya penemu, masuk neraka. Hadirin dimuliakan Allah, yang pertama, kalau Anda mengatakan begitu, Anda itu kayak mempertanyakan Allah, kenapa bikin keputusan begitu? Terus yang kedua, orang-orang kafir itu tetap diberikan balasan atas kebaikannya. Cuma balasannya di dunia sesuai dengan apa yang mereka harapkan kan? Mereka mencari dunia dengan itu. Udah Allah sudah kasih kepada mereka. Mereka lebih kaya daripada kita gitu ya. Itu Ustaz, semoga bermanfaat. Allah taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

0: kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, kayak terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga khawarung minum juga di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kalau yang sembahyang aku sehingga di warung dan makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha salat, namun tidak wajib atasnya. Kalau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tapi zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

rasa lindang nak jadi embarangan mbah Yamsa. Mungkin saya cacap mendidik mbah itu. Bisa kisahnya, namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan sini menyambung ini sembahyang gak ada masanya kan ya. Kerusakan sini dia. Sandal memang aja lepasannya kan dari bimba bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan Anda. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Tinggal rukuk tidak jalan. Perhatian sujud sadar. Aku belum rukuk, belum tiba. Nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud. Oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kada sebetul sahwat awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu dan imam aku asa 3 asa 4, imam ragu-ragu padahal membujur hanya membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut dia. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam,
dan setelah terhadas, maka batal maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi, masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagias, iya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadada salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika
0: sujud sahwi, sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah itu

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يعلمون.
1: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ta'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: تعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yuridu

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh Jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: mubin.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Ya Hazar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat, pergi berperang dalam panas terik ini." Katakanlah Muhammad, "Api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: pun.
1: Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

0: وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

0: يَفْقَهُونَ.
1: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

0: يَذَّكَّرُونَ.
1: Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

0: Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
0: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana.
2: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.

0: zaman dah telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya ketiduran, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, yaitu adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab terhadap orang kafir. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, seorang muslim meyakini bahwa seluruh agama selain agama Islam itu batil dan pemeluknya disebut kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-19, inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 85, yang artinya barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Dengan firman-firman dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, seorang muslim mengetahui bahwa semua agama sebelum Islam telah dihapus, dan Islam menjadi agama semua manusia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama kecuali Islam, juga tidak ridha dengan syariat selain syariat Islam. Dari sini seorang muslim meyakini bahwa setiap orang yang tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menganut Islam, maka dia kafir yang harus disikapi dengan sikap yang telah ditentukan syariat. Adapun sikap-sikap yang ditentukan oleh syariat kepada orang kafir diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyetujui keberadaannya di atas kekufuran dan tidak ridho terhadap kekufuran, karena ridho terhadap kekufuran merupakan salah satu kekufuran. Yang kedua, membenci orang kafir karena Allah subhanahu wa ta'ala juga benci kepadanya. Dalam Islam kita diperintahkan untuk cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dan membenci karena Allah. Oleh karena itu, selama Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang kafir karena kekufurannya, maka seorang mukmin juga harus membenci orang kafir. Kemudian pendengar, yang ketiga adalah tidak memberikan wala, yakni kedekatan, loyalitas, kesetiaan, dan kecintaan kepada orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28, la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman akrab, pemimpin, pelindung, penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, yang artinya,
kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah bersikap adil dan berbuat baik kepadanya selama orang kafir tersebut bukan kafir muharib, yakni orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang artinya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, ayat yang mulia ini membolehkan kita untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada orang-orang kafir, kecuali orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Oleh karena itu, kita dilarang untuk menzalimi mereka dalam urusan muamalah, tidak menipu dan mengkhianati perjanjian dengan mereka. Dan hendaknya kita berbuat baik pada mereka sebagaimana hubungan manusia secara umum, namun tetap membenci kekafirannya. Adab yang kelima dari adab-adab terhadap orang kafir adalah mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum, seperti memberi makan jika dia kelaparan, memberi minum jika ia kehausan, mengobatinya jika sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan, dan tidak mengganggunya. Dengan sikap kasihan kita kepada mereka, semoga mereka mau masuk Islam, atau jika mereka belum kenal Islam, maka kenalkan dan dakwai mereka untuk masuk Islam. Jika mereka tidak mau, maka biarkanlah, jangan memaksanya. Kemudian kita tetap membenci kekafirannya, bukan membenci dirinya. Secara umum, Rasulullah SAW telah

darah dan kehormatan selama dia bukan kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena hal itu merupakan kezaliman yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis qudsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala yang berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya suatu yang diharamkan di tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, adab yang ketujuh adalah boleh memberikan hadiah kepada orang kafir dan boleh juga menerima hadiah darinya, serta diperbolehkan memakan daging sembelihan orang-orang ahli kitab. Hal ini karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 5, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian. Pendengar, perlu diketahui bahwa yang dimaksud Ahlul Kitab di sini adalah mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, serta mereka mempunyai garis keturunan dari Israel atau Nabi Yakub, dan kebanyakan mereka tinggal di daerah Palestina. Hal ini menurut pendapat yang paling kuat. Jadi, Yahudi dan Nasrani yang bukan keturunan Israel tidaklah disebut Ahlul Kitab. Selanjutnya, adab yang kedelapan adalah tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir walaupun laki ini Ahlul Kitab. Dan laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir kecuali wanita ahli kitab. Tentang larangan menikahkan wanita muslimah dengan laki kafir, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, mereka, yakni perempuan-perempuan yang beriman, tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan pendengar, tentang bolehnya seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 yang artinya, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Kemudian adab selanjutnya adalah tidak mengucapkan salam kepada orang kafir. Namun jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab dengan wa'alaikum. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahadun min ahlil kitab faqulu wa alaikum." Jika salah seorang ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan wa alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam." فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدًا فِي الطَّرِيقِ فَاطَّرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ. Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan jika kalian menemui salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang paling pinggir. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah pendengar, adab terhadap orang kafir yang kesembilan,
yaitu

tidak mengucapkan salam kepada mereka dan hanya mengucapkan wa'alaikum jika mereka mengucapkan salam pada kita. Selanjutnya, adab yang ke-10 adalah kita harus menyelisih orang-orang kafir dan tidak boleh melakukan tasyabuh atau penyerupaan dengan mereka. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar, tashabbuh artinya menyerupai atau meniru. Tashabbuh kepada orang kafir yang terlarang adalah meniru atau menyerupai orang kafir dalam masalah keyakinan, ibadah, kebiasaan, atau model-model perilaku yang merupakan ciri khas mereka seperti pakaian dan gaya hidup. Karena hal ini akan menumbuhkan kecintaan pada mereka, dan cinta pada mereka adalah terlarang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa adab yang berkaitan dengan sikap seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

latih diri, masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna, yang membuat kita sangat puas dengan jaminan Allah.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihatu lima quri'at al-Fatihata anna Allah ta'ala ya'fu anna wa an walidina wa an masyaykhina wa an ikhwana al-muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمن خصوصا لقطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر جلاني قطب الحال محمد بن عبد الكريم سمن المداني بن عطاء الاسكندري محي الدين بن العربي يونايت بغدادي حسن البصري وإلى روحي المهاجرين الله أحمد بن عيسى وأصولي وفروعي وإلى روحي فقد مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وإلى روحي مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وأصولهم وفروعي وإلى روحي أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى روح مشايخنا ولمعلمين وذوي الحق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله تعالى يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Mari kita bersama-sama kembali memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah ta'ala. Wa ulama'ul akhirati humul ladina la ya'kuluna ad-dunya bid-din wa la yabi'una al-akhirata bid-dunya lima 'alimu min 'izzil akhirati wa dhullid dunya wa man lam ya'lam mudaddat ad-dunya ma'al akhirati wa madarratiha falaysa minal 'ulama wa man ankara dhalika faqad ankara ma dalla 'alayhi al-qur'an wal akhbar wa jami'ul kutubil munazzalati wa qawli jami'il anbiya wa man 'alima dhalika wa lam ya'mal bihi fa huwa asiru syaitan faqad halakathu syahwatuhu wa ghalabat 'alayhi syiqwatuhu wa man iqtada bihi halaka wa kayfa yu'addu wa kayfa yu'addu min hizbil ulama'i min hadhihi darajatihi wa qala fi mudajati daudu atadri ma asna'ul alimu ma asna'u bil alimi idza athara syahwatahu ala mahabbati an uhrimahu ladhidha munajati. Wa ulama'ul akhirati, dan bermula tanda alamat ulama akhirat yang betul-betul ulama, yang dijadikan panutan dari masyarakat, yang disebut dalam hadis ulama'u ummati kal anbiya'i bani Israel. Ulama umatku itu pangkatnya seperti nabi di zaman bani Israel. Al-ulama'u warathatul anbiya', ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Bagaimana tanda ciri-ciri alamat ulama itu? Kata Imam Ghazali, ulama'ul akhirati, ulama akhirat, bukan ulama dunia. Humul ladhina la ya'kuluna dunya bid-din. Mereka itu yaitu tidak makan dunia dengan sebab dunia, dengan sebab agama. Kada diulah pancari pamakan ilmu tu kada. Kalau pang pariannya mun aku alim kaina nyaman babacaan, diundang orang nyaman, aku ada bagawi, aku kaina makan nang itu topang lagi. Itu bukan ulama akhirat, itu ulama dunia. Sama aja lo bacaannya tuh, kada menyinggung, ada sekolah tinggi-tinggi niat apa? Sampai ke pojok nior sekolah tingginya, niat hendak pangkat, pangkat hendak dunia. Iya saudara, itu lain ulama akhirat, tu ulama dunia. Wala yabi'una al-akhirata bid-dunya, dan tidak menghurupakan. Yabi'una tu kada menghurupakan mereka itu, kada menjual mereka itu, kada menghurupakan akhirat dengan dunia. Akhirat tu dihurupakan lawan dunia. Sampai ba'amal balampah hendak sugih, itu narannya mencapai kebahagiaan dun. Ini kada orang ni ka akhirat faktornya. Sudah ulun sampaikan, kebanyakan masyarakat mengeluh, tuhuknya sudah aku ba'amal kada sugih juga. Allah, ganangannya ba'amal itu hendak sugih. Orang bagawi kan bauntungai kada tentu sugih, kenapa lagi orang ba'amal akhirat? Bahkan orang tasawuf liwat amal diberi dunia, sakit hatinya. Kalau-kalau itu sudah balasannya dunia, kada lagi di akhirat kaida. Bersalahan ulama dunia, gembira inya bila ba'amal sugih. Nah iya aku nentur. Pokoknya mudahan kawa ma'amalakan aja kita. Mudahan kawa ma'amalakan, apalagi tukang baca nih nyaman benar membacakan. Maka ujar Imam Ghazali, dua menjontolakan, jangan ikam seperti mana jarum. Orang bapakaian seorang betilan, semua pekerjaan jarum itu menjahit, gawiannya ada, tapi inya pang betilanjang. Jangan seperti dubalatul misbah, seperti sumbu lam, orang semua tarang tapi inya hangus. Nyaman aja hari Jumat bilanya ada bukunya makhutbah, nyaman nih, tapi gawinya, mari kita bersedekah, napakakanlah harta yang ada pada kita, tapi tuan gurunya pemalar. Ilmu bukan diceramahkan, ilmu untuk diamalkan. Mudah-mudahan Allah mengilhamkan lawan kita katuju ba'amal. Di mana kabilanya, di manakah bilnya kawa dua tuntut untuk ilmu lawan ba'amal kada ganggu. Iya dah, di mana kaba diam di pancung benua, manakah kawan untuk ilmu ba'amal. Iya sudah, kalau pang bila di Makkah hebat, bila mati di Makkah surga tanah haram. Abu Jahal tuh bang, Abu Jahal tuh mati di Makkah dan tidak mengurupkan mereka itu akan akhirat dengan dunia. Ingat ke semalam, kenapa Pak amal dunia ini dibalas di akhirat aja? Kenapa? Dua alasan. Pertama, dunia ini kada memuat balasan tuh. Nang kedua, kada bepala, waktunya sebentar aja. Itu jadi beramal itu balasannya di akhirat. Sekali lagi nah, ad-dunya darul amal la darul jasa, wal akhiratu darul jasa la darul amal. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat dibalas. Dunia ini tempat kita beramal, bukan tempat kita dibalas. Akhirat tempat dibalas, bukan kesempatan lagi untuk beramal. Haho setengah harianan nare. Ongot-ongot di muka TV bertengah jam, dua jam, sipak bola siaran langsung. Dibungulinya. Dunia tempat kita beramal, bukan tempat dibalas. Akhirat tempat dibalas, bukan kesempatan lagi tempat beramal. Mudahan aja Pang Allah ini memberi petunjuk lawan kita. Mau kita ini bakalah nafsu ini. Nah, di tengah-tengah kesibukan. Di tengah-tengah kesibukan nuntut ilmu dan beramal. Ulun sudah padakan. Disasawatakan. Beramal nuntut ilmu disasawatakan. Maka bila disasawatakan. Apa aja? Sawat aja. Bila disasawatakan, sawat aja. Setengah enam datang disasawatakan, sawat aja sini. Daripada orang datang melayani macam-macam, nah apa hasilnya? Baik menuntut, baik belajar menuntut ilmu. Setengah enam. Idza sadaqal azmu wa dahas sabil, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ada kemauan seribu jalan, tidak ada kemauan seribu alasan. Tetek di dunia ini haja baalasan kawa, di akhirat kada kawa baalasan sidnai. Sudah ulun bicarakan di tempat lain. Orang sugih kada baamal, datang Nabi Sulaiman. Orang susah kada baamal, datang Nabi Isa. Orang penggaringan kada beramal, datang Nabi Ayub. Kada alasan. Ayub garing pada ikam, jar Tuhan. Sulaiman sibuk pada ikam. Nabi Isa susah pada ikam. Si buruh kada beramal, maklum ya Allah jadi susuruhan orang buruh, datang Nabi Yusuf. Yunabbaul insanu yawma idim bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Kadada diterima orang alasan, kada bama, kada diterima alasan, kada nuntut ilmu, kada diterima alasan. Sibuk sugih mengurusi harta, sagalatna amwaluna wahluna, kada diterasan. Ulun boleh cilagi lah. Ulama akhirat inya kada mahurupakan akhirat dengan dunia. Kenapa sebab? Lima ilmu, karena mereka meyakinkan min izzil akhirah, dari kemuliaan akhirat, wa dhulli dunia, kehinaan dunia. Ulun boleh cilagi lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang di dalam surga itu betungkat, wadah tungkatnya di dalam surga itu aja lebih baik dari dunia dan isinya. Wadah tungkat lebih baik dari dunia dan isi-isinya nih. Ulangi lagi, terakhir masuk surga imbah itu tutup, diberikan lokasi surga area 10 kali dunia ini. Luasnya 10 kali dunia ini. Terakhir imbah itu tutup. Ringkas kata rugi babanaran kita. Bila mati terjadi kiamat, masuk neraka rugi babanaran. Biar hajar di dunia ini kada sempat kemana-mana, ke Amerika, ke Bali, tapi masuk surga. Ini iman. Bilanya kuat imannya, cangkal beribadat. Bilanya imannya tipis, kurang beribadat. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu yazid wa yanqus. Itu pendapat Imam Ghazali. Yazid wa yanqus. Bersumber kepada Al-Quran, iman itu bahwa bertambah iman itu dalil Imam Ghazali. Innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkal. Iman itu terbagi empat. Imanul anbiya wal mursalin. Imanul mu'minin. Imanul fasiqin. Imanul kafirin. Yang dimaksud iman yazid wa yanqus imanul mu'minin. Imannya orang beriman. Kalau yang pertama imanul malaikah, la yazidu wa la yanqus, bertambah kada berkurang kada. Itu iman malaikat. Iman malaikat kada bertambah kada berkurang. Kedua, imanul mukminin, iman kayak kita nih. Iman kita orang nang beriman. Nang kedua. Ini pasang pandit. Yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Di dalam risalatul mu'awana, bertambahnya iman itu dengan sebab dua. Pertama dengan nuntut ilmu, kedua dengan tapakur. Ketiga, imanul fasikin. Iman orang fasik itu papalingan, papalingan malaikat, bertambah kada mau, bakurang aja bisa. Nang keempat, imanul kafirin, iman orang kafir. Iman orang kafir ini sama juga, bertambah kada, bakurang aja bisa. Nang kita bicarakan ini imanul mukminin. Maukah bertambah keimanan? Mau. Jawabannya, mau kada nuntut ilmu. Boleh pulang kembali kepada asal. Urang ulayang jadi ulama wala yabi'unal akhirata bidunya. Mereka kada mau rupakan akhirat dengan dunia, karena mereka mengetahui akhirat lebih mulia dari dunia. Rugi kita mun kada masuk surga. Rugi kita sudah tua kada masuk surga, rugi. Salah siapa? Kita nang salah. Allahu Akbar. Lancak daulun bicarakan. Kada bisa menghitung betapa besarnya nikmat sehat sebelum sakit. Tidak bisa menghitung betapa besarnya nikmat hujan sebelum kemarau panjang. Terakhir, tidak bisa menghitung betapa besarnya nikmat hidup sebelum tergelitar dalam kubur. Sudah dalam kubur kena nyar tahu tuh. Jadi ulama akhirat, mereka kada mau rupakan dunia, kada mau rupakan akhirat itu dengan dunia. Kalau pangpariannya babacaan munting duitnya, sayangnya sayang, saapa ada duit dunia nih? Sambayang minta nilai lawan orang, mah pada minta puji lawan orang belum tentu orang memuji. Rugi kenapa? Maka kata cium dunia bama. Itu inya ba ilmu, munnya kada ba ilmu kada ada kisah. Hai. Karena mereka itu mengetahui dari kemuliaan akhirat dan hinanya dunia. Lun ulangilah. Biar aja kita lambat tamat Al-Mursyidul Amin nih. Kita pakainya mudah-mudahan diberi petunjuk Allah Ta'ala. Seperti mana Allah memberi petunjuk lawan kita menuntut ilmu, ya Allah beri petunjuk juga kami mengamalkan. Ini kita dapat petunjuk sudah nah. Dapat petunjuk apa? Menuntut ilham. Memohon kurang kita mudahan Allah memberi petunjuk kita kalau mengamalkan. Ada hadis Rasulullah, "Lau kanatid dunya tazinu indallah qadra janaha ba'udatin ma saqa kafiran syurbata ma'in." Allah. Andai kata dunia itu ada nilai setimbang halar samot. Suaka menimbang halar samot. Andai kata dunia itu nilainya setimbang halar samot. Setimbang halar samut ada nilainya dunia itu. Niscaya Allah kada memberi minum seteguk pun kepada orang kafir. Karena tidak ada nilainya dunia ini, kafir beriman bari sebenarnya. Inya kada ada nilai juga. Bahkan banyak orang kafir diberi pada orang beriman. Karena dunia kada ada nilai. Lau kanati dunya indallah qadra jahana hajba'udatin masaka kafiran syurbata main. Andai kata dunia itu ada nilai di sisi Allah setimbang halar samut, setimbang halar nyamuk, niscaya Allah kada memberi minum seteguk pun kepada orang kafir. Karena tidak ada nilai, orang kafir orang beriman dunia beri terus. Bahkan banyak orang kafir diberi dunia. Ujar kada? Dalil ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang beriman, akhirat dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Sanyaman-nyamannya di penjara kada benar nyaman. Itu nang pernah ulun ceritakan sudah. Cucu Rasulullah bernama Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Hasan ini mulai pusat dalam kitab Ghusnur Rasul. Dalam kitab Ghusnur Rasul mulai pusat ke kepala persis Rasulullah. Mulai pusat ke bawah itu persis Rasulullah Sayyidina Husain. Jadi dua peninggalan Rasul cucu Sayyidina Hasan mulai ke pusat ke atas mahirib Rasulullah itu Sayyidina Hasan, mulai pusat ke bawah itu Sayyidina Husain. Maksudnya mulai pusat ke atas mahirib Rasulullah rupa limbayannya tangan mahirib Rasulullah. Nah, mulai pusat ke bawah mahirib Husain, yaitu adalah jalan. Bejalan linggang jalan tuh seperti mana Rasulullah, itu Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ini baik rupa. Jumlah bini sidin dari awal sampai meninggal dunia 511. Tidak boleh pada 4 lebih, tidak boleh kurang pada 4. Jadi 4 terus bini sidin. Bila dulak seikong
2: talak tambah pulang. Dulak pindah kereta bagatah lagi. Nya kaya model karet juga bibinian, maaf bibinian dah. Kata pindah bagatah lagi, pindah toha sudah. Tabangnya lagi ulah kayu biasa. Muyaknya guru bakre itu jadi pada kanau pada bagatah aja. Mun moyak amun mun menyinggung lawan ben ulun minta maaf bae ya Allah. Ih ya. Begatah aja lo masih. Begatah aja jujur. Asyidina Hasan deh 511. Setiap perempuan yang ditalak Sayyidina Hasan itu masih handak lagi. Sabaratan sampai Sayyidina Ali itu mah khutbah di Basrah. Jar Sayyidina Ali, tolong perempuan-perempuan apabila mau dikawini oleh Sayyidina Hasan jangan akun lagi kebanyakan anak Sayyidina Hasan. Itu hikmahnya banyak untuk memperbanyak duriat Rasulullah. Hikmahnya orang ini kawin bukan nafsu, perintah dari Hadratur Rasul. Perintah kawin itu dari Hadratur Rasul. Ada kita perintah dari Utolungur. Itu nah arwah abah kita sakumpul tulun lolo cuy pian jerulun kawin perintah dari Hadratur Rasul. Kalau ulun baik kawin perintah dari Utolungur. Ha ha ha di sini Utolungur di sini. Nafsu. Kayak kalampayan, Datuk Kalampayan tuh bini sini 11. Anak 42. Bila imbah sembahyang 2 tahu ngot sembahyang 2 berucap di sulbi ini nah, masih banyak lagi akan keluar aulia Allah dari sulbimu babini. Kita pak siapa nak mau bacain itu adalah bersuara nang itu utolongor lain. Ini kada menyinggung babini 2, 3, 4 kada apa-apa, bagus saja babini 4 kah bagus saja, muntahan dia aja jangan yang berdusta, adil pulang aduh apa, sunnah rasul. Pun sudah masalah bini umat sunnah rasul bilang hebat benar ya pahlawan sudah amal lain aja jar nang lain aja deh. Bini barang dia mirip Rasulullah mun nang kita ambil judul tadi lah nang kita ambil lah bahwa orang beriman adunya sijdol mo min wa jannatul kafir, dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Sayyidah Hasan ini pakaian ketujuh banyak, ketujuh mentreng pakaian. Rupa bungas, sugih pulang. Lalu pada suatu hari dengan seorang Yahudi. Yahudinya pegawiannya menimba air, membilupah, mencibuk banyu. Dari sumur ke bak air. Tangannya kandal. Lalu Sayyidina Hasan mentreng, bini banyak, sugih. Sen Hasan lebaik nenemu itu kaimu itu senai pandir kada bertanggung jawab. Majer Hasan nenek nenemu kai ikam dah Muhammad bin Abdullah pandir kada kau tak beri pertanggung jawabkan. Napa ujar kai ikam, dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Nyatanya aku sen tak paling sana ikam dah, bini banyak, sugih, surga. Maka ujar kai ikam penjara, ujar ikam aku nana aturannya orang kafir sugih. Sayyidina Hasan karena menuruti akhlak dan sifatnya dengan Rasulullah kada marah, disinggung diulu-ulu pakaian kada marah. kada caget talinga kada. Babacaan menyinggung ka orang jar. Kada caget kada biasa aja. Disinggung orang kenapa? Kada apa aja. Di mana kekurangan kaiku di mana aja rasan. Itu sana sudah kupadahkan dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Nah, nyatanya tak balik sana. Oh, jahasan ikam kada mengerti. Pandir kaiku tu ikam kada mengerti. Nah, bagaimana sen? Aku bini banyak sugih rupa bungas penjara. Kalau dibandingkan lawan balasanku surga diberi Allah Ta'ala, masih terpenjara aku jahasan di dunia ini. Ikam maaf beribu maaf, ampun beribu ampun. Ikam jahasan gawian membilu paham mencibuk banyu, dibandingkan lawan neraka ikam masih surga di dunia ini lagi. Bajajak bujur juga ujar Yahudi munindu sana akrit alayyal Islam, aku anak ba Islam, bujur ujar kaikam. Nah lihat nang kita ambil orang beriman ini kayak apa ya sugihnya dibandingkan lawan nikmat di akhirat masih terpenjara. Orang kafir kayak apa aja miskinnya dibandingkan lawan siksa neraka masih surga di dunia. Paham? Paham? Unggut-unggut paham. Jadi ulama akhirat kada mau rupakan mereka itu akhirat dengan dunia, karena mereka meyakinkan akhirat itu lebih nikmat dari dunia. Mun kisah surga nah kehabisan waktu pulang kita. Mun kisah surga kehabisan waktu. Sekali membacaan kada cukup. Semingguan membicarakan surga itu ada cukup. Baca surat Al-Waqiah. Tullatum minal awwalin wa tullatum minal akhirin wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudi wa talhin mawdudi wa dhillin mamdudi wa ma'in maskub wa fakihatin kathiratin la maqtu'ati wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna sya'nahunna insya'an faja'alnahunna bakara urban natraba. Luar biasa surga Allah. Sudah pernah kita bicarakan, tentu kita semua bertekad hendak masuk surga, syaratnya sudah dibicarakan. Sudah kebelum kayo malam Sabtu dibicarakan syarat masuk surga? Sudah. 5 ingatkah syarat masuk surga? 5 kada banyak, kada banyak sekolah is impi syaratnya. Mun dibicarakan tak bulik pulang tak. Man arada ayadkhulal jannata fa'alaihi ayyulazima khamsata asya'a. Ayyakuna harisan ala ta'at. Kepanjangan pembicaraan tuh. Ringkas kata surga tuh nikmat. Puasa pasial bararamian aja. Surga tuh sapasial bararamian. Kaina kakanakan lainan handak bararamian sapasial kaina. Amun di dunia ini terpenjara kita dengan hukum-hukum daripada Allah Ta'ala. Sapasial bararamian. Begitu masuk walahum biha azwajum mutahharah 12.100 bidadari madang. 12.100 bidadarinya semakin digawi semakin berbujang, luangnya berkipit. Kenapa lagi? Cabul kenapa kata Sarah eh? Semakin digawi bahalus ruangnya. Amun di dunia ini kayak model pucuk gumbiri dalam bakul. Lipak-lipak. aja kita tasarah orang aja memadahkan cabul kenapa tasarah orang aja Quran tuh bang hunna abkar spesial ada kitab yang spesial membicarakan hukum tatawa dan menangis maka itu Al-Quran membicarakan dahikatum mustabsyarah ada makam ya beki ada makam ya dahak ada dua Quran kan ada dua bidadari itu susunya aja caket hunna abkaran norban atraba caket susunya tuh caket lain kayak susu paninian Allah gelianannya lah caket susunya lah. Itu dalam tafsir jalan lain ada nang kada katuju tadahulu tuh nah mandangar nang ini nah mandangar ini uma ya nokan ya bana cabul guru pak kecem arah aku ya iya ikam ada apa hunna abkharan nurban atraba lawan laki ulap dulap cium peluk belai mantai ini seorang mun di dunia ini ada uang abang tak ada uang abang ditendang mana tuh mat ada lulus ujian belum melayang tuh masih inting maaf lah kita kan

kuncinya di luar, samalaman gak ada keluar. Tagal isuk hari pulang terpaksa egetal kadang kalau menggeru. Terpaksa mau anu kan pulang, terpaksa mantai. Kadang kita ambil dengan ini handak kapan capai nikmat nang itu nah. Tentu handak. Kayak apa gawian kita jaza ambima kanu hunna baka'ud nurbat niatraba. Ya kak.

Mama, Mama, kawakah kita di dunia ini nana? Mama, kawakah? Mama, tu kada kawa juga pulang mengada menuntut ilmu. Disasawatakan, disasawatakan, disasawatakan. Wa man lam ya'lam mudaddata ad-dunya ma'al akhirati wa madarrataha falaysa minal ulama. Allah, ini bahasa Imam Ghazali kasar banar sidinna, kasar banar. Barang siapa ganal bulang gak kaya apa ka ahli ceramah kenapa kah, barang siapa tidak mengetahui madaddata dunia, mudaratnya dunia beserta akhirah, lalawanan, lalawanan, wa madarata dan mudaratnya dunia, palaisa minal ulama, mengambil daripada kelezatan dunia meninggalkan kelezatan akhirat, itu jasidin potongan aja ulama, pada semestinya kada ulama bujur. Ulama bujur kada mahurupakan akhirat dengan dun. Wa man ankara dzalika, barang siapa tidak menerima yang demikian, ingkar bahwa dunia diambilnya akhirat ditinggalkan, tapi orangnya potongan ulama, tapi inya mahurupakan akhirat tadi lawan dunia, paman faqad angkara ma dalla alaihi al-Qur'an wal akhbar, sesungguhnya tidak menerimalah ia Qur'an kada diterimanya, hadis kada diterimanya, dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan dan perkataan seluruh anbiya, bahwa akhiratlah yang lebih mulia daripada dunia. Tapi Allah berjanji, ya Rasulullah, apabila kita beramal semata-mata akhirat, tujuan semata-mata beramal akhirat, Allah berikan keistimewaan orang tu, dunia pun datang menyerah lawan orang tu. Contoh, orang mangangarun. Contoh orang mangangarun, tahu kah mangangarun? Atau betukang. Setengah harianan 50.000 misalnya, itu banggarnya 50.000 setengah harian. Ada tukang nasa ikong ini pintar, ini kada hendak 50.000 menggani aja, menggani aja, dan menggani itu cangkal lupa, cangkal pada mami lupa. Turun pulang sungsung pada tukang nang membilupahan itu, naiknya pulang inya tadudik pada nang membilupahan itu, ditawari kemandaklah dayanya tasarah pian aja, pian bari ika ulun, ulun kawa umpat makan nih kan syukur sudah lawan pian, nang ampunnya nang rumah nenina atau pangangarun nenina, nang ampun banih nini kada bautak batu, ada kacamata tempurung. Hasilnya, hasilnya sidin bari alahan pada nang banggar tuh. Paham enggak? Hasilnya sidin bari, sidin upahi alahan pada nang banggar itu. Mengerti kah? Padahkan nana. Bulanannya 2 juta sebulan. Dengan

0: sekolah dinyatakan bahwa hendak dapat duit 2 juta lewat pangkat. Ada orang semata-mata jadi tuan guru, mengapa ujar Allah Ta'ala alahan pada nang bepangkat itu, alahan pada nang begaji nang bepas itu, ia dapat duit kiri kanan. Ngerti kah? Kada mengerti para ya. Apa itu aku nikah dihirin-hirin? Cak ada mengerti sekali lagi aku menangkan. Cakanya mengerti ampi. Aku menangkan. Yang ngerti kah? Dihirin. Para ya. Ya dunia. Ingatkah? Hadis kursi. Ya dunia. Man khadamaki. Ya dunia. Man khadamaki pakhdimu, waman khodamani pakhdimihi. Wahai dunia, kalau orang yang hidup di atas balakang engkau wahai dunia, dia hanya berusaha mengejar kepada engkau wahai dunia, jadikan khadam orang itu. Kalau orang sudah diperbudak oleh dunia, arang habis besi binasa, kehabisan umur mengejar dunia. Tetapi sebaliknya wahai dunia, ujar Tuhan, apabila ia hidup di atas balakang engkau, dia berhadam lawan aku, bukan berhadam lawan dunia, menjadi abdullah, bukan hamba tar atau hamba wang. Ya tiga lawan semalam, hamba tar, hamba wang, hamba Allah. Hamba wang isukan kamarian duit yang dipikirkan. Hamba tar isukan kamarian guliat-guliat nonton TV aja, remote TV itu. Hamba Allah. Apabila orang yang hidup di atas balakang engkau hai dunia, dia hanya berhadam kepada aku, kau harus datang berhadam kepada orang itu. Ingatkah, selamat datang siam unus bila rijlin wala yadin, kada bebatis kada betangan, siam unus datang alham, kada beruma tapi baras datang, kada betanam asam tapi asam datang, kada begaduhan itik tapi dalu itik datang, karena inya berhadam lawan au. Jadi man khodamarki pakhdimhu wa man khodamani pakhdimihi. Jadi hendak berhadam lawan Tuhan, kada singgawian lagi, oh kalajuan. Ammal mu'il fala yajuzu qu'uduhu an maksabin. Adapun orang nang bertanggung jawab, bertanggungan bibi-bibi lawan anak, kada boleh diam di rumah, wajib keluar berusaha. Makanya alim dahulu alim, nuntut ilmu lagi halus terus. Ya, mun sudah Tuhan ini hendak masuk tasawuf, lalu kada maharung bini lawan anak, itu lari dari kewajiban, mengerja kewajiban tapi lari dari kewajiban. Mau ngusir bini anak hukumnya wah, beribadah hukumnya wajib, mengerja yang wajib, meninggalkan yang wajib, itu namanya min alamatil igtirar, alamat hidup tertipu. Makanya orang bahari itu lawas, dahulu imbah tamat sakulah kada sing binian, parut seorang aja lapar, sorangan aja munangin parut lapar, anak bini lapar juga, wajib mengungkusi. Makanya ujar Imam Ghazali, apabila kabil tu nikah, apabila kawin orang itu otomatis hubbud dunia masuk. Bilanya orang tu kawin otomatis hubbud dunia masuk. Karena tak pikirakan bini lawan anak, pakaian, makanan, rumah. Wa man 'alima dzalika. Barang siapa mengetahui yang demikian, akhirat lebih mulia daripada dunia, tetapi dia ingkar akhirat, dunia lebih mulia daripada akhirat, dan dia beramal untuk dunia, ilmu untuk dunia, walam ya'mal bihi kada mengamalkan, bahwa asirus syaitan, orang itu kata Imam Ghazali seperti ditawan syaitan, dikurung syaitan, dikuasai syaitan hidupnya. Pakat halakatuhu syahwatuhu, sesungguhnya membinasakan akan syahwatnya. Wa ghalabat alaihi syiqwatuhu, dan mengalahkan atasnya kemusyakatannya. Wa manik tadabihi, barang siapa mengikuti dengan dia, maka dia berkiduk tuan guru padahal hubud dunia, halaka, orangnya pun taumpat binasa juga. Allah, ini narannya ulama berkiduk ulama padahal orangnya kada ulama. Wa man istadabi halaka, barang siapa mengikuti dengan dia, halaka, rugi atau binasa. Wa kaifa yu'addu, bagaimana dibilang orang tadi, min hizbil ulama, dari golongan ulama, min hadhihi darajati, daripada derajatnya. Wa qala fi munajati Daud, berkata pada munajat Daud, Nabi Daud munajat, berkata beliau, inggan situ dahulu memuliki haja kita, walhasil alhamdulillah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat Imam Ghazali, kita dapat mengamalkan ilmu yang dianugerahkan Allah, tidak menjual akhirat dengan dunia, dan mudah-mudahan kita bersama-sama diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala beramal ibadah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala hajat dan permintaan kita dikabulkannya, amin.
1: Anda Allah memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat, jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.
2: Buat hidup lebih berarti bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
3: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
2: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
4: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS,
5: dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
2: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
6: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858